0: Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam memenuhi gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Hari Soekartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pengotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, Kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan

Pulau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di
tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini, pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan pasar rakyat dan karnaval kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial, baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali lagi mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Rezeki di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Rezeki Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
4: Universitas Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Rezeki? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezeki Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
5: Universitas Mega Rezeki sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
4: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Rezeki Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Rezeki Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi cuaca.
2: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, udara 16 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 100% dan angin bertiup dari timur laut ke barat daya dengan kecepatan 11 hingga 43 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian update terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini. Satu lagi informasi untuk Anda pendengar, menurut kalian momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau aku sih pas kuota internet tiba-tiba habis. Relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang terus mau kirim lokasi. Kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale tinggal klik check out malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi gak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai Smartfren kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah gak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi gak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk, pakai Smartfren kuota nonstop. Mulai dari 20 ribuan aja, internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana Smartfren di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng Smartfren. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9-10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS, @BPS_statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi dengan topik memaknai hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di momen hari ini 17 Agustus 2026 ya. Dan tentunya kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah memasuki usia yang ke-81 tahun. Dan kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya makna hari ulang tahun Republik Indonesia atau makna kemerdekaan Republik Indonesia di usianya yang ke-81 tahun. Tiga mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Sri Wulandari, ada Ines dan juga Nur Fadila. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kurang kompak kayaknya ya. Sehat ya semua?
4: Sehat kan.
1: Tadi udah upacara enggak sih?
4: Sudah kan.
1: Semua sudah upacara. Upacara kan menjadi salah satu bentuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa ini, khususnya di momen bersejarah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau kita ke topik seputar makna kemerdekaan Republik Indonesia, pasti punya pendapat masing-masing dong. Yang mana dulu nih? Sri dulu ya. Oke, Sri silakan. Seperti apa makna kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini buat Sri?
4: Baik, sebelumnya terima kasih Kak. Bagi saya pribadi, memaknai HUT RI yang ke-81 bukan hanya tentang upacara, perlombaan, atau memasang bendera Kak. Namun juga tentang menghargai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Sebagai mahasiswa, kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, menyampaikan pendapat, serta berkarya dan mempersiapkan masa depan Kak. Karena itu bagi saya kesempatan tersebut harus memberikan manfaat bagi saya pribadi, masyarakat dan bangsa. Perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan dengan senjata Kak, melainkan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kreativitas, prestasi dan kontribusi yang nyata tentunya. Sebagai generasi muda, tentu saya harus menggunakan teknologi secara bijak, menghargai perbedaan suku, budaya, dan bahasa, Kak. Menjaga toleransi dan persatuan juga merupakan bentuk nyata dalam mengisi kemerdekaan. Dan yang terakhir, Kak, bagi saya, kemerdekaan adalah kesempatan sekaligus tanggung jawab belajar dengan sungguh-sungguh, membantu sesama, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Merupakan cara dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ini, Kak. Dan semoga generasi muda mampu menjaga kemerdekaan dan membawa Indonesia semakin maju.
1: Amin, amin. Banyak poin ya yang disampaikan oleh Sergi, ada toleransi tadi dan harapan kita bersama masyarakat di Sulawesi Selatan, masyarakat di Indonesia, rakyat Indonesia ini bisa sejahtera. Oke, ada pendapat lain dari Ines, seperti apa Ines makna kemerdekaan Republik Indonesia di usianya yang ke-81 tahun versi Ines ini?
6: Iya, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi menurut saya kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini tidak cuma tentang perayaan, tentang kita merayakan bebasnya Indonesia dari penjajahan, tetapi juga bagaimana kita menghadapi tantangan Indonesia saat ini.
1: Apa itu?
6: Karena di tengah perkembangan teknologi, banyaknya informasi dan juga berbagai permasalahan sosial, kemerdekaan berarti kita memiliki kebebasan untuk belajar, berpendapat, berkarya, tetapi kita tetap juga harus punya tanggung jawab, Kak. Menurut saya sebagai generasi muda, saya memaknai kemerdekaan dengan tidak hanya mengkritik keadaan, tetapi juga bagaimana kita berusaha memberikan kontribusi, mungkin dari hal-hal kecil, misalnya menggunakan media sosial dengan bijak, tidak mudah menyebarkan informasi yang mungkin belum tentu benar, sama kita terus belajar dan juga kita tetap mengembangkan kemampuan yang kita punya sebagai generasi muda. Mungkin juga Indonesia sekarang merdeka, tetapi Indonesia yang masyarakatnya mungkin masih ada yang tidak bebas. Di sini kita harus sebagai anak muda harus menunjukkan kepedulian, kritis, dan juga kita harus ikut bersama membangun negara kita.
1: Semangat 45 ini.
6: Semangat 45.
1: Kalau Fadila, ada jawaban lain nih Fadila, makna kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun versi Nur Fadila.
7: Tentu saja. Nah, untuk pendapat saya itu tentang mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Nah, harus itu ya, kita nggak boleh lupa. Nah, seperti apa itu?
7: Nah, juga tentang memahami bahwa perjuangan tersebut kini menjadi tanggung jawab generasi muda. Kemerdekaan yang telah diperoleh harus diisi dengan ilmu, pemikiran, dan tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa, saya memaknai kemerdekaan sebagai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri. Kebebasan untuk belajar, menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan menghasilkan karya yang merupakan bentuk kemerdekaan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, selain itu, kemerdekaan juga mengajarkan saya untuk berani berpikir kritis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sekitar. Mahasiswa memiliki peran sebagai generasi yang intelektual yang tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga peka terhadap kondisi masyarakat dan mampu memberikan gagasan serta solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di Indonesia.
1: Oke, keren nih, banyak hal tentang makna kemerdekaan Republik Indonesia di usianya yang ke-81 tahun. Habis ini kalian udah mau pada nonton gak sih lomba-lomba atau mungkin upacara bendera di luar sana? Kan lagi ramai.
6: Lagi ramai ini, apalagi atau, lomba-lombanya.
1: Atau mungkin lagi mau juga setelah capek gitu ya, kan banyak promo ya sekarang.
6: Ada banyak
1: karena di usia ke-81 tahun ini kayaknya semua orang ikut merayakannya begitu ya. Oke deh, sukses selalu buat kalian bertiga di kampus dan apapun kegiatan kalian, sukses intinya. Saling menghargai, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, Anda sudah bersama dengan kami tadi tiga mahasiswa ya, terkait makna dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Ada Sri Wulandari, ada Ines dan juga Nur Fadila tadi, seperti apa mereka memberikan apa saja sebenarnya makna dibalik kemerdekaan Republik Indonesia di usianya yang ke-81 tahun. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Makassar pagi ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami juga ingin menghadirkan informasi untuk Anda terkait Gubernur Sulawesi Selatan maknai kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Kami ingin hadirkan informasinya untuk Anda bersama dengan reporter RRI Makassar, Iin Nurfahraini.
1: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai salah satu perjuangan dalam meningkatkan pembangunan di Sulsel melalui program Multi-Years Project atau MYP. Gubernur berharap melalui program-program tersebut, masyarakat dapat merasakan manfaatnya, diantaranya infrastruktur jalan dan rumah sakit regional. Gubernur mengungkapkan meski tengah melakukan efisiensi, pemerintah Provinsi Sulsel masih tetap berkarya dengan memaksimalkan anggaran yang ada, dengan dukungan OPD, pegawai, dan legislatif.
2: Tetap bisa berkarya, memaksimalkan anggaran yang ada. Dan inilah hasil perjuangan teman-teman, bukan cuma perjuangan saya, tapi tentu teman-teman OPD, pegawai-pegawai, tentu rekan-rekanan mitra, kemudian legislatif, para DPRD yang tentu selalu mensupport kita, dan alhamdulillah masyarakat itu ada yang dapat dirasakan, terutama di pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan beberapa program-program transportasi, subsidi, dan sebagainya.
1: Andi Sudirman menyebutkan menyemarakan peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi semangat bagi semua untuk terus bersama berdiri di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bersama seluruh jajarannya dalam mencapai program Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai program strategis telah dilakukan termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga beragam bantuan sosial masyarakat.
0: Itu dia pendengar informasi terkait Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai salah satu perjuangan dalam meningkatkan pembangunan di Sulawesi Selatan melalui program Multi-Years Project atau MYP, di mana Gubernur berharap pendengar bahwa melalui program-program tersebut masyarakat dapat merasakan manfaatnya, diantaranya infrastruktur jalan dan rumah sakit regional. Dan diungkapkan pula bahwa meski tengah melakukan efisiensi, namun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih tetap berkarya dengan memaksimalkan anggaran yang ada dengan dukungan OPD, pegawai, dan juga legislatif. Informasi lainnya untuk Anda pendengar, ini terkait hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dinilai menjadi momentum perkuat moral dan juga solidaritas bangsa. Kami hadirkan informasinya bersama dengan reporter Aan Ariska.
3: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Hal ini diungkapkan pengamat sosial Ansar Aminullah. Menurut Ansar Aminullah, kontribusi tersebut tidak harus dalam bentuk besar, tetapi dapat diwujudkan melalui ide, gagasan, maupun kepedulian sederhana di lingkungan sekitar. Ansar juga mengingatkan pentingnya menjaga harga diri bangsa dengan memperkuat moralitas dan komitmen kebangsaan. Menurutnya, para pemangku jabatan di tingkat elit harus menjadikan legitimasi moral sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
4: Ini akan memperlihatkan dan membuktikan bahwa bangsa ini masih tetap besar dan masih tetap memiliki masa depan yang cerah. Karena kita masih sanggup untuk saling menguatkan seberat apapun cobaan yang kita hadapi dalam rangka menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Di tengah ketidakpastian ekonomi, Ansar Aminullah turut mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi musibah, termasuk saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Ansar berharap semoga solidaritas tersebut terus terjaga dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, kekuatan untuk saling mendukung menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pendengar, kita masih bersama lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas topik seputar memaknai HUT RI ke-81. Tadi makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari tiga mahasiswa tadi ya, yang sudah hadir untuk Anda. Ada Sri Wulandari, ada Raines, ada Nur Fadila, ini sudah hadir untuk Anda. Dan pendengar, untuk informasi lainnya terkait ibu rumah tangga dan pelajar, maknai kemerdekaan dengan kontribusi nyata bagi pendidikan dan lingkungan, kami hadirkan informasinya bersama reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar upacara, pengibaran bendera, atau berbagai perlombaan yang digelar di tengah masyarakat. Namun kemerdekaan juga memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang, termasuk bagi ibu rumah tangga dan pelajar. Seorang ibu rumah tangga, Ati, memaknai Hari Kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi keluarga sekaligus ikut berperan dalam lingkungan dan masyarakat.
2: Bagi saya itu makna kemerdekaan sebagai ibu rumah tangga itu berarti kita bisa hidup dengan aman dan bebas. Berarti melakukan hal-hal bebas, melakukan hal-hal yang positif. Sebagai ibu rumah tangga juga saya bebas memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak dan mendukung mereka supaya dia meraih cita-cita. Itu yang saya sebagai ibu rumah tangga pendapatku, itu arti kemerdekaan.
1: Sementara itu seorang pelajar, Dwi, memaknai kemerdekaan berarti kesempatan untuk belajar, mengembangkan cita-cita, dan berkarya tanpa batas.
3: Kalau bagi saya sebagai pelajar, kemerdekaan itu berarti punya kesempatan untuk belajar atau mengejar cita-cita, terus bisa juga menghargai perjuangan para pahlawan. Dengan belajar bersungguh-sungguh, berprestasi, dan melakukan hal-hal positif.
1: Dwi berharap meski usia Indonesia sudah menginjak 81 tahun, namun masih banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah di semua sektor, khususnya di sektor pendidikan.
0: Itu tadi pendengar berbicara seputar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata bukan sekadar upacara, pengibaran bendera, atau berbagai perlombaan yang digelar di tengah masyarakat. Namun, kemerdekaan juga memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang ya, termasuk bagi ibu rumah tangga dan pelajar. Karena seorang ibu rumah tangga memaknai Hari Kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi keluarga, sekaligus ikut berperan dalam lingkungan dan masyarakat. Dan seorang pelajar memaknai kemerdekaan berarti kesempatan untuk belajar, mengembangkan cita-cita, dan berkarya tanpa batas. Kami juga ingin mengajak Anda mengikuti informasi terkait memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang menjadi topik sorotan pagi di Pandu Fitriani Rahman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan memaknai peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kali ini saya bersama dengan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Petanegara. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, nah ini kan sudah memasuki 81 tahun, tak lama lagi tentunya akan masuk ke usia yang 100 tahun ya. Banyak sekali harapan yang ingin dilakukan Indonesia untuk bangsa dan negara. Nah, melihat apa yang dilakukan sampai hari ini, apakah kemajuan yang dilakukan Indonesia saat ini dirasakan adalah pembangunan yang sudah bagus ataukah masih banyak hal yang harus dilakukan?
5: Iya, jadi kalau yang ada sekarang ini, saya kira kita mensyukuri perkembangan yang ada di Indonesia sekarang dan apa yang menjadi kesinambungan pembangunan ini harus terus dilaksanakan, dijalankan, terutama di pemerintahan Prabowo. Saya lihat ini sangat banyak program yang strategis, program pro rakyat. Nah, ke depan ini kita di umur 81 tahun ini, ya kami mendorong hadirnya loncatan-loncatan baru untuk Indonesia semakin gemilang, ya terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam untuk kemajuan bangsa kita. Yang paling kami dorong ini adalah bagaimana loncatan pemanfaatan energi terbarukan kita. Ya, anggaplah listrik tenaga surya yang saya lihat sudah menjadi isu-isu sentral pemerintah ini perlu mendapat perhatian penuh, terkait juga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang semakin ramah, semakin mensejahterakan rakyat. Nah, ini juga perlu dioptimalkan, dan itulah yang mungkin bisa menjadikan Indonesia ini bisa mandiri, rakyatnya juga semakin bisa mendapatkan peluang kerja semakin terbuka, dan kekuatan ekonomi kita di Indonesia ini bisa semakin kokoh dengan memanfaatkan seluruh istilahnya potensi yang kita miliki. Ya, kalau terkait dengan agenda-agenda pertanian, agenda swasembada di bidang pertanian, ini juga saya kira semakin progresnya semakin bagus. Menteri kita ini sangat agresif saya lihat. Mudah-mudahan bisa semakin berefek, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
4: Ya, berarti besar harapan kita ya terhadap Indonesia dari usianya yang ke-81 tahun ini.
5: Ya, kami melihat kita sangat optimis, sangat berharap besar, karena pemimpin kita sekarang ini kekuatan internalnya itu kena, itu masuk dari segi solidaritas, dari segi persatuannya itu terkelola dengan baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat. Sepanjang istilahnya dari beberapa tahun saya melihat ini, kita sepertinya semakin solid. Ya, adapun beberapa daerah kita di ujung timur dan di ujung barat ini mungkin ada sedikit riak-riak istilahnya yang kurang menyatu, tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin diperkuat, karena ya memang pondasi utama kita untuk bisa maju adalah persatuan.
4: Baik, ya. Makasih banyak Pak Anto.
5: Siap, terima kasih ya.
4: Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda memperhatikan? Memasuki bulan Agustus, suasana di sekitar kita perlahan berubah. Di depan rumah, sepanjang jalan, hingga di lingkungan tempat tinggal, mulai terlihat bendera merah putih berkibar. Memasang bendera selama bulan kemerdekaan bukan sekadar tradisi untuk memperindah lingkungan. Bagi masyarakat Indonesia, bendera merah putih merupakan simbol negara sekaligus pengingat akan perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Ketika bendera dikibarkan di depan rumah, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan masih hidup di tengah masyarakat. Dari rumah masing-masing, kita ikut mengambil bagian dalam memperingati hari bersejarah bagi Indonesia. Menariknya, suasana merah putih juga membuat lingkungan terasa berbeda. Jalanan menjadi lebih semarak, rumah-rumah terlihat lebih berwarna, dan masyarakat seolah-olah bersama menyambut datangnya hari kemerdekaan. Jadi, ketika Anda melihat merah putih berkibar di sepanjang jalan, ingatlah bahwa di baliknya ada semangat persatuan dan rasa cinta kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi terkait memaknai HUT RI ke-81. Sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun merdeka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Makassar pagi ini.
2: Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiat menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Di hari kemerdekaan Indonesia yang penuh semangat ini, mari kita simak sebuah tradisi unik dan penuh makna dari Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat suku Bugis yang selalu digelar di setiap bulan Agustus bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tradisi itu bernama Malanca, yang berarti adu betis atau adu kekuatan tulang kering. Malanca bukan sekedar permainan atau lomba, melainkan bentuk ungkapan syukur atas panen raya dan penghormatan kepada leluhur, khususnya Paman Raja Goa Sultan Alauddin yang makamnya terletak di Galarang Moncongloe, tempat tradisi ini biasanya digelar. Dalam tradisi ini, para pria dibagi menjadi dua tim, masing-masing berisi dua orang. Mereka saling mengadu kekuatan betis dengan cara menendang di bagian kaki atas tumit yang disebut ganca-ganca. Tiap peserta mendapat dua kesempatan untuk menendang, dan pertandingannya bisa berlangsung selama 4 jam dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Yang menarik, Malanca bukanlah sebuah perlombaan untuk mencari pemenang, melainkan sebuah simbol solidaritas, gotong royong, dan patriotisme masyarakat suku Bugis. Sebelum permainan dimulai, ritual doa dan ziarah ke makam leluhur dilakukan untuk memohon kelancaran dan keberkahan. Setelah itu, diadakan makan bersama sebagai wujud kebersamaan antar warga. Peran perempuan yang menyiapkan hidangan khas daerah juga sangat penting dalam menjaga kehangatan dan kekeluargaan selama acara. Melalui Malanca, kita diajak untuk mengingat pentingnya kerja keras, kekeluargaan, dan rasa syukur atas hasil panen dan perjuangan leluhur yang telah menjaga daerah ini. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai cermin nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan pada momen kemerdekaan. Itulah keunikan tradisi Malanca dari Sulawesi Selatan, sebuah kebanggaan lokal yang turut memperindah warna Indonesia dan terus terjaga dalam setiap langkah kita.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dan 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, senang sekali di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 dan suasana di Kota Makassar ini juga terasa ya, semarak kemerdekaan, bendera merah putih, kemudian umbul-umbul menghiasi jalan, termasuk juga warga sudah mulai ramai dengan berbagai kegiatan dan perlombaan. Nah, pendengar di Halo RRI, kami ajak Anda juga untuk selain menyampaikan aduan seputar layanan publik, Anda juga bisa berbagi informasi kejadian di sekitar Anda, termasuk suasana Agustusan hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

0: Pernahkah Anda memperhatikan? Memasuki bulan Agustus, suasana di sekitar kita perlahan berubah. Di depan rumah, sepanjang jalan, hingga di lingkungan tempat tinggal, mulai terlihat bendera merah putih berkibar. Memasang bendera selama bulan kemerdekaan bukan sekadar tradisi untuk memperindah lingkungan. Bagi masyarakat Indonesia, bendera merah putih merupakan simbol negara sekaligus pengingat akan perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Ketika bendera dikibarkan di depan rumah, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan masih hidup di tengah masyarakat. Dari rumah masing-masing, kita ikut mengambil bagian dalam memperingati hari bersejarah bagi Indonesia. Menariknya, suasana merah putih juga membuat lingkungan terasa berbeda. Jalanan menjadi lebih semarak, rumah-rumah terlihat lebih berwarna, dan masyarakat seolah-olah bersama menyambut datangnya hari kemerdekaan. Jadi, ketika Anda melihat merah putih berkibar di sepanjang jalan, ingatlah bahwa di baliknya ada semangat persatuan dan rasa cinta kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
2: Aku sisi hitam dirimu.
1: Ngapain upacara? Panas-panas,
2: berdiri lama pula.
1: Vina, loh, kamu?
3: Aku sisi putih dirimu.
1: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
1: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
4: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
3: Yang penting hati aku putih gitu loh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam program Halo RRI. Dan untuk Anda, pendengar RRI Makassar yang ingin menyampaikan aduan seputar pelayanan publik, Anda boleh bergabung bersama kami di 0821333349440, pendengar ya. Dan silakan Anda ingin menyampaikan informasi, keluhan, kritik maupun masukan terkait pelayanan publik, kami nantikan pendengar partisipasi Anda. Salah satu yang kemudian kami terima si Halo RRI sebelumnya, laporan warga mengenai pemilahan sampah ya, dan warga mendukung kemudian pemilahan sampah tersebut, namun menanyakan bagaimana kemudian warga yang belum memiliki tempat sampah terpisah, kemudian kalau sampah basah tidak diangkut, kemudian warga harus membuang ke mana ya. Dan juga aduan warga yang menyampaikan bahwa masyarakat sudah diminta untuk memilah, tetapi fasilitas dan pengangkutannya, pendengar, ini belum siap ya. Dan memang aduan seperti ini ramai, pendengar, bukan hanya di Halo RRI tetapi juga di media sosial, karena mulai 1 Agustus 2026 lalu pemerintah Kota Makassar menerapkan kebijakan agar TPA Tamangapa hanya menerima sampah residu. Dan kebijakan tersebut mendapat sorotan karena sejumlah pihak menilai sosialisasi dan fasilitas pendukung masih perlu diperkuat. Dan pendengar, pemerintah Kota Makassar memang mendorong pemilahan sampah dimulai dari sumbernya, sehingga masyarakat diharapkan memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu. Namun persoalan fasilitas memang menjadi bagian penting ya dalam pelaksanaan program atau kebijakan ini. Dan pemerintah Kota Makassar sendiri, pendengar, juga telah menyediakan kanal pengaduan melalui Lontara Plus yang memang digunakan untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik termasuk persampahan, jalan, dan drainase. Dan sebelumnya, pendengar, data pemerintah Kota Makassar menunjukkan aduan melalui aplikasi Lontara Plus juga banyak berkaitan dengan masalah ini, persampahan ya. Dan pendengar Pro 1, Anda yang ingin menyampaikan juga aduan seputar layanan publik, kami nantikan di 0821333349440. Dan pendengar, sebentar juga kami akan menghadirkan siaran langsung untuk upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta yang dijadwalkan tentunya siang hari ini waktu Indonesia Tengah. Dan kita nanti akan bersama-sama menyimak, dan Anda juga bisa menyaksikan tentunya melalui RRI Net upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan pendengar, sambari menantikan tentunya detik-detik upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, kami masih terus menemani Anda dalam program Halo RRI. Anda yang ingin menyampaikan aduan seputar layanan publik, silakan, kami tunggu di 0821333349440. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang, malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
2: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
4: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Kilau Pancasila.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita.
11: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyiarkan secara langsung dari Istana Merdeka Jakarta Pusat upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
13: Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
14: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
15: siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 9.40 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Yeah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di acara pada hari ini.
0: Ya, yeah. Jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari-jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari-jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu iya tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini ya, selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, kemudian koat-koal dan koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain, seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Renita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam
0: sebelum upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka.

0: berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran. Akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo.
0: Ya.
1: Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun. Dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat.

0: dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki, yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera, yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

kepada Inspektur Upacara.

0: 大家收听到
1: baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: tentu saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradita ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，曹家到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh inspektur upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
2: iya,
0: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
2: Ya.
0: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
2: 7 hari.
0: Untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium.
2: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
0: Betul.
2: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini
0: ya,
2: yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih.
2: Ya.
0: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini, apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami
2: ikuti
0: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: 13 langkah.
0: 13 langkah.
2: Oke, dan inilah
0: momen.
2: Momen Inspektur Upacara.
0: Dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun,
0: turun
2: sambil berjalan mundur.
0: Betul.
2: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pemba baki, pengerek, pembentang dan penarik, yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Pas Pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
2: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
2: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
2: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat tenang.
2: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
2: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
2: Ya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
2: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Dan juga
2: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat.

0: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik, dengan sempurna.
0: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya.
0: Gitu. Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Ya, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan selama mereka satu dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera sang merah putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat
2: dan kiri
1: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan.
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
1: Iya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu Paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana Paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
1: Rudy. Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara dari atraksi udara. Kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan!
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
0: Betul.
1: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gita bakti.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandia Fandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di 94,4 FM. Setelah tadi kami baru saja bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti peringatan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Istana Merdeka. Dan pendengar, hari ini Senin 17 Agustus 2026. Seperti yang Anda saksikan tadi, suasana Istana Merdeka dipenuhi dengan semangat kemerdekaan. Masyarakat, para pejabat negara dan tamu undangan mengikuti rangkaian acara kenegaraan yang menjadi bagian penting dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan baru saja kita dengarkan bersama-sama upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di halaman Istana Merdeka dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Dan tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana kemudian rangkaian upacara, termasuk juga kita sudah mendengar teks proklamasi dibacakan, termasuk juga prosesi pengibaran bendera sangsaka merah putih. Dan pendengar, setelah kemudian upacara di pagi hari, masih akan ada sejumlah agenda yang berlangsung pada sore hari nanti. Sampai sore hari nanti termasuk juga ada pertunjukan kesenian, dan pada pukul 17 lebih nanti akan dilaksanakan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Merdeka.
1: 94,4 FM Pro Satera di Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kami sudah menghadirkan siaran langsung upacara detik-detik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami pendengar setelah upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di sekitar Anda, termasuk juga mungkin ada keramaian, Anda boleh bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasinya melalui WhatsApp di 082133339440. Dan untuk selanjutnya kita beralih ke suasana pasca upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gunung Bawah Karaeng, pendengar. Dan ada rekan kami Fitriani Rahman yang akan menyampaikan langsung informasinya dari Gunung Bawah Karaeng dalam info terkini.
2: Info terkini.
1: Rekan Fira, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di

0: Lembana, tepatnya berada di kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Ada ribuan pendaki dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya memadati puncak Gunung Bawakaraeng dan juga Lembah Rama untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini sudah menjadi tradisi tahunan mendaki Gunung Bawakaraeng untuk menjelang 17 Agustus dan pastinya setiap beberapa hari sebelum hari kemerdekaan, jalur pendakian via Lembana, Bulu Baklea, Kandreapia, Taksoso, dan Panaikang telah dipenuhi oleh 3.786 pendaki. Data ini kami dapatkan dari tim siaga Merah Putih, yaitu dari Posko Basarnas Makassar, yang saat ini sedang berada di Lembana, menjadi tempat utama untuk pos utama dari penyelamatan ataupun tim SAR yang ada. Nah, yang dikhawatirkan seperti yang kami sampaikan dan sempat juga kami wawancara dengan koordinator tim siaga gabungan Merah Putih, Bapak Darul Asriadi, menyatakan bahwa dari lebih sekitar 3.000 pendaki ini, yang dikhawatirkan adalah ketika arus balik. Dan arus balik ini di jalur yang ada dari puncak dan dari Lembah Rama ini dikhawatirkan karena kondisi cuaca saat ini kemarau sehingga bisa memungkinkan adanya debu yang berterbangan dan kepadatan dari para pendaki untuk turun dari puncak dan Lembah Rama ini bisa mengakibatkan kondisi kesehatan yang bisa terganggu. Jadi kondisi dari tim SAR gabungan yaitu mempersiapkan diri di pos 5, pos 8 dan juga pos 7 untuk ada penanganan medis sebelum akhirnya akan ditindaklanjuti sampai ke pos Lembana ataupun ke Bulu Baklea. Dan sampai saat ini sudah disampaikan juga data 8 pendaki sejak kemarin ya, yang kemudian akibat hipotermia atau kelelahan dari pos 7 yang akhirnya dievakuasi ke pos 5. Dan nampaknya ada satu yang harus ditindaklanjuti dengan rujukan, dirujuk ke rumah sakit akibat kemampuan kelelahannya atau kelelahannya itu tidak lagi bisa ditangani secara medis di tempat yang telah disediakan oleh pos atau tim SAR gabungan. Setidaknya kita berharap bahwa tidak ada lagi kendala yang bisa terjadi. Saat ini seluruh potensi SAR siap siaga seperti yang dikhawatirkan tadi dengan kondisi cuaca yang kemarau, mudah-mudahan tidak mengakibatkan mereka yang saat ini sudah beranjak balik ya melalui jalur utama dan juga ada yang sudah melewati juga jalur Bulu Baklea lewat di Taksoso dan ada yang ke Jomblo. Tadi juga memang dari Lintas Merah Putih sendiri ada informasi kebetulan Forum Peduli Lingkungan Sulawesi Selatan sedang menyelenggarakan juga Lintas Merah Putih yang mendatangkan 30 peserta dari beberapa provinsi dari Kalimantan, bahkan ada dari Jawa, diantaranya dari Malang dan Jakarta yang menjadi peserta. Dan informasi terakhir mereka juga ada yang sempat kelelahan di pos 5. Namun tim dari FPL sendiri sebagai penyelenggara sudah langsung mencoba menangani dan bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Goa. Demikian informasi yang kami sajikan dari Lembana, kaki Gunung Bawakaraeng.
1: Baik,
0: untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Fitriani Rahman untuk laporan langsung Anda dari Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
2: Info terkini.
1: Pendengar, pukul 12 selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.
3: Judi Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm always extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan. Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janis Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di hari kemerdekaan Indonesia yang penuh semangat ini, mari kita simak sebuah tradisi unik dan penuh makna dari Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat suku Bugis yang selalu digelar di setiap bulan Agustus bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tradisi itu bernama Malanca, yang berarti adu betis atau adu kekuatan tulang kering. Malanca bukan sekedar permainan atau lomba, melainkan bentuk ungkapan syukur atas panen raya dan penghormatan kepada leluhur, khususnya Paman Raja Goa Sultan Alauddin yang makamnya terletak di Galarang Moncongloe, tempat tradisi ini biasanya digelar. Dalam tradisi ini, para pria dibagi menjadi dua tim, masing-masing berisi dua orang. Mereka saling mengadu kekuatan betis dengan cara menendang di bagian kaki atas tumit yang disebut ganca-ganca. Tiap peserta mendapat dua kesempatan untuk menendang, dan pertandingannya bisa berlangsung selama 4 jam dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Yang menarik, Malanca bukanlah sebuah perlombaan untuk mencari pemenang, melainkan sebuah simbol solidaritas, gotong royong, dan patriotisme masyarakat suku Bugis. Sebelum permainan dimulai, ritual doa dan ziarah ke makam leluhur dilakukan untuk memohon kelancaran dan keberkahan. Setelah itu, diadakan makan bersama sebagai wujud kebersamaan antar warga. Peran perempuan yang menyiapkan hidangan khas daerah juga sangat penting dalam menjaga kehangatan dan kekeluargaan selama acara. Melalui Malanca, kita diajak untuk mengingat pentingnya kerja keras, kekeluargaan, dan rasa syukur atas hasil panen dan perjuangan leluhur yang telah menjaga daerah ini. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai cermin nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan pada momen kemerdekaan. Itulah keunikan tradisi Malanca dari Sulawesi Selatan, sebuah kebanggaan lokal yang turut memperindah warna Indonesia dan terus terjaga dalam setiap langkah kita.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar RRI Pro 1. Suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta hari ini juga ternyata diwarnai penampilan seni dan budaya dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Salah satunya dari Sulawesi Selatan, benar, dari Makassar ya. Penari-penari dari Sulawesi Selatan tampil dalam rangkaian penyambutan di kawasan Istana Merdeka setelah kirab menuju istana, dan kehadiran penampil dari Sulawesi Selatan menjadi bagian dari gambaran keberagaman budaya Nusantara dalam perayaan kemerdekaan. Dan tentu melihatnya menjadi bangga begitu ya, dan menarik sekali penampilan dari kesenian dari Makassar, dari Sulawesi Selatan yang hadir di Istana Merdeka. Dan tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan, dan luar biasa pertunjukan yang ditampilkan bahwa keberagaman budaya daerah menjadi bagian penting dari wajah Indonesia. Dan tentu pendengar, penampilan seni dari berbagai daerah melengkapi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin menyampaikan informasi terkait suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai daerah di tempat Anda, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Kami juga nanti akan hadirkan beberapa informasi terkait HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di berbagai daerah di wilayah Sulawesi Selatan.

0: Fauzan, seorang penjual bendera merah putih di sekitar Jalan Kajolalido, Makassar. Profesi ini cenderung unik, mengingat berjualan bendera merah putih hanya dilakukan selama kurang lebih 15 hari setiap tahunnya, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Meski penghasilan yang diperoleh tidak menentu.
1: Iya, dari tahun 2020.
2: Kalau mengenai penghasilan tak, berapa biasa itu per hari?
1: Tidak tentu. Nah, iya, ini bendera. Ada biasa 2.000 ji untungnya. Ada biasa 5.000.
2: Setiap tahunnya itu, kalau tahun kemarin itu lebih banyak laku atau dibanding tahun sekarang?
1: Beda-beda ya. Biasa setiap tahun kadang jarang tuh. Tahun lalu sedikit tuh 2 juta ya. Oh, kan kita menjual di ceritanya tuh, barangnya orang yang beli.
2: Kalau yang sering laku itu bendera apa?
1: Yang bendera rumah.
2: Oh, bendera rumah.
1: Iya.
2: Bendera tak dibeli atau kita buat jahit begitu?
1: Bukan, kita nih menjual ji, beli barang ji. Ada ceritanya orang yang pedagang tuh ambil barang dari Surabaya. Kita nih penjualnya ji begitu.
2: Kalau yang anunya dari kisaran harga berapa bendera tadi jual?
1: Yang kecil-kecil tuh dari 5.000
2: sampai yang besar.
1: Ya, yang besar begini 2.5. Ini di anu semua dibikin ini di Surabaya, Bandung. Kita ini penjual ji.
2: Agen begitu.
1: Iya. Kalau anunya, kalau bosnya kampung ini banyak ada apa kapang? Kalau kita ini ya, itu yang didapat. Berapa yang laku? Ini tumpuannya berapa?
0: Berjualan setiap hari, mulai pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore, Fauzan harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari tempat tinggalnya di Kabupaten Goa menggunakan sepeda motor ke Jalan Kajolalido, Makassar. Fauzan mengakui usahanya ini tidak lain karena dirinya juga tidak memiliki pekerjaan tetap.
1: Kan begini musiman gitu, kita juga ini tidak ada kerjaan tetap, suruh menjual ya, menjual sih. 15 hari, siapa mau kasih 2 juta, jadi begitu kita menjual. Tidak ada pekerjaan tetap, makanya kita menjual setiap tahun begitu. Jadi siapa mau kasih 2 juta dan 15 hari. Seandainya ada pekerjaan tetap apa, PNS kawan, tidak menjual orang begini tuh.
0: Dengan kondisi pekerjaan tidak menentu, berjualan bendera merah putih menjelang hari ulang tahun Indonesia menjadi pilihan satu-satunya bagi Fauzan. Yang penting bisa makan, ucapnya.
1: Menjual begini, daripada tidak dikerja, ini kan musiman ini. Dari tanggal 31 atau tanggal 1 menjual orang sampai tanggal 16 habis. Dari tidak. Untuk meramaikan jualan suasana kemerdekaan, perayaan kemerdekaan.
2: Iya.
1: Begitu rata-rata teman-teman.
2: Kalau masalah penghasilannya mencukupi itu anu tak, kebutuhan sehari-hari?
1: Ya begitu ya. Ini kan kalau kebutuhan sehari-hari itu anu tempat yang bisa makan tuh.
2: Iya.
0: Sambil menanti pembeli, Fauzan kerap berbincang bersama rekan-rekan ojek online yang juga menanti penumpang di sekitar Jalan Kajolalido. Harapan mereka hanya satu, yaitu semoga ada rezeki untuk hari ini.

dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan sudah kami hadirkan tadi beberapa informasi untuk Anda sekaitan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan juga informasi-informasi seputar kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai daerah di wilayah Sulawesi Selatan dan tentunya di Indonesia. Dan nanti pendengar, kami masih akan update informasi-informasi terkini lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

bendera merah putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: gigit. Akhirnya selesai juga upacaranya. Lumayan capek juga ya.
1: Capek sebentar gak apa-apa. Setidaknya kita masih bisa ikut memperingati hari kemerdekaan.
0: Tapi aku penasaran, kenapa setiap tahun kita harus ikut upacara? Bukannya yang penting kita sudah merdeka?
1: Justru karena kita sudah merdeka, kita nggak boleh melupakan perjuangan para pahlawan. Upacara adalah salah satu bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka.
0: Oh iya ya, kadang aku lupa kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang nggak didapat dengan mudah.
1: Benar, banyak pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, keluarga, bahkan nyawanya demi Indonesia.
0: Tapi kalau begitu, menghargai jasa pahlawan bukan cuma dengan ikut upacara dong?
1: Tentu saja, kita juga bisa menghargai mereka dengan belajar sungguh-sungguh, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa.
0: Berarti sebagai pelajar, kalau aku rajin belajar dan berprestasi, itu juga termasuk melanjutkan perjuangan mereka ya?
1: Betul, dulu mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan sikap yang baik.
0: Aku jadi paham sekarang. Menghargai jasa pahlawan ternyata bukan hanya setiap tanggal 17 Agustus, tapi harus dilakukan setiap hari.
1: Mari hargai jasa mereka dengan menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya dan prestasi, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Siang hari ini saya bersama dengan sosok inspiratif tentunya ya. Kita akan ngobrol santai bersama seorang akademisi muda. Beliau adalah Mirwan Fikri Muhkam, SPD, MPD, seorang dosen, kemudian mahasiswa dan penerima beasiswa juga LPDP di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom siang hari ini. Kita sapa Mirwan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar?
0: Sangat jelas Kak Mirwan, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini masih di Sulawesi atau sudah di Bandung nih?
1: Ya, saat ini masih di Sulawesi Selatan. Sekarang Makassar, 1-2 hari ini kembali dengan kesibukan sebagai seorang mahasiswa dalam tahap proses penyelesaian disertasi ini, insya Allah.
0: Oke, jadi kapan nih balik ke Bandung?
1: Ya, 2 hari.
0: Wah, andai tahu masih ada di Makassar, hadir langsung begitu ya ke studio. Tapi terima kasih Kak Mirwan sudah hadir juga bersama di dalam program Obsesi Berbagi Inspirasi tentunya untuk pendengar. Dan kali ini kita bahasnya seputar bagaimana kemudian pendidikan sebagai jalan perubahan generasi. Kurang lebih seperti itu. Tapi di awal Kak Mirwan mungkin perkenalan dulu nih, seperti apa, kemudian siapa sebenarnya sosok Mirwan Fikri Muhkam dan bagaimana aktivitas kesibukan saat ini?
1: Baik, terima kasih Mas. Ya, jadi saya sebetulnya aktivitas sehari-harinya memang seorang dosen PNS yang dapatkan tugas di IAIN Bone, Institut Agama Islam Bone. Jadi saat ini saya memang sedang tugas belajar, artinya aktivitas saya di dunia kampus itu untuk sementara dinonaktifkan, dalam artian bahwa saya diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai seorang mahasiswa, ataupun dalam konteks ini adalah sedang melaksanakan jenjang studi S3, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi saat ini memang karena sudah berjalan 4 semester dan memang perkuliahan tatap muka itu sedang tidak ada lagi, dan memang sedang proses penelitian, ambil data di lapangan, sehingga saat ini saya melaksanakan observasi di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar juga. Sehingga saat ini saya berada di kota Makassar. Jadi nanti kembali selesai tentu akan kembali melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan tugas dan fungsi saya sebagai seorang dosen di IAIN Bone, yakni mengajar, mengabdi, dan melakukan penelitian. Tentu 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan paling lambat, insya Allah saya kembali diaktifkan tugas saya menjadi seorang dosen, tentu dengan kesibukan yang seperti biasa sehari-harinya sebagai seorang akademisi seperti itu.
0: Baik, jadi selesainya sekarang menempuh studi S3 di Universitas Pendidikan Indonesia dan selesainya insya Allah 1 atau 2 tahun ke depan, Kak Mirwan, begitu?
1: Ya, ya, amin, amin, insya Allah.
0: Amin, didoakan semoga lancar studi S3-nya di Bandung. Dan saat ini pendengar, Kak Mirwan juga sebagai dosen ASN ya di IAIN Bone tadi ya, khususnya di bidang pendidikan kewarganegaraan.
1: Ya.
0: Oke, dan memang sejak awal memiliki minat besar begitu ya di dunia pendidikan dan juga pengembangan karakter generasi muda. Mungkin bisa diceritakan seperti apa?
1: Ya, betul, betul, betul. Saya memang sejak dulu jatuh cinta dengan pendidikan ya. Kenapa? Karena memang aktivitas saya memang banyak di Makassar dulu waktu seorang mahasiswa. Yang memantik rasa ingin saya untuk terus melanjutkan karir dalam dunia pendidikan itu ya karena memang seorang mahasiswa di Makassar itu pernah mendengarkan atau membaca buku Melawan Takdir. Sebetulnya itulah yang memulai karir saya sebetulnya. yang saat ini ditulis oleh Rektor UIN Alauddin ya, Prof. Handan Johannes. Buku itu Melawan Takdir menceritakan seorang sosok, bisa dikatakan tidak ada sebuah modal dalam konteks uang ya, hanya modal keberanian. Ternyata dia mampu sekolah ke luar negeri, dia mampu mengubah dunianya, dia mampu mengubah nasibnya. Tapi bukan persoalan pribadinya, dia juga mampu mengubah realitas sosial yang ada di sekitar dia dalam konteks bagaimana melakukan perubahan-perubahan, bagaimana memberikan inspirasi di lingkungan sekitar dia. Karena terlalu sempit ketika kita melihat pendidikan itu dalam konteks bagaimana nasib secara individu ya, itu terlalu sempit sebetulnya. Kalau seperti itu, ya saya pikir belum selesai dalam urusan pribadi seseorang itu kalau dia hanya memikirkan diri sendiri. Jadi buku itu memberikan inspirasi bagaimana bermanfaat untuk orang lain, tapi tentu harus memberikan nilai kepada diri kita sendiri dulu dalam konteks itu. Seperti itu Kak ya, awalnya.
0: Oh, buku Melawan Takdir ya, jadi penasaran seperti apa ya isi bukunya, kemudian yang mengubah begitu ya seorang Kak Mirwan. Dan apakah memang kisahnya kurang lebih mirip-mirip begitu dengan isi buku tersebut?
1: Ya, harus diakui bahwa alhamdulillah karena memang orang tua salah satunya adalah ASN, jadi rasanya tidak apple to apple lah kalau saya mengatakan sama. Karena beliau memang orang tuanya lahir dari orang buta huruf, bahkan tanggal lahirnya pun dia nggak tahu sebetulnya. Nah, inilah sebetulnya isi buku itu menceritakan seorang yang betul-betul dari Bone, dari daerah Malari sebetulnya itu, dari Handan Johannes itu. Dia adalah orang yang betul-betul serba tidak ada. Dia lahir dari gubuk, tinggal di gubuk. Ternyata dia bisa keluar negeri di Amerika, di Australia sampai itu. Nah, bahkan suatu ketika pernah telepon dengan orang tuanya, katanya di mana? Saya di ini. Ternyata bahasanya orang tuanya, kalau dekat seperti itu pulang nak. Ternyata dia di Eropa pada waktu itu. Jadi memang inilah yang menceritakan ternyata ada orang yang betul-betul nol secara modal, tapi bisa mengubah dirinya sendiri. Nah, inilah yang membuat saya sebetulnya bahwa pendidikan itu sebetulnya magis sekali. Ya, pendidikan itu kalau kita perspektif filosofis itu lebih dari bagaimana mengarah kepada perkembangan IQ, EQ, dan ESQ. Ya, jadi menurut saya inilah buku yang membuat motivasi saya dalam dan kecintaan saya di dunia pendidikan terus bertambah, tumbuh dan tumbuh. Termasuk dalam hal pas penyelesaian studi S1 saya suka mengajar, jatuh cinta dengan dulu karena saya orang Sopeng ya. Saya sekolah di Sopeng SMA-nya. Guru saya selalu bilang, "Ah, orang ini belum bisa sukses tidak seperti itu SMA 17 Makassar yang sudah besar, tidak seperti itu SMA Atira." Dan alhamdulillah saya bisa menjawab itu dengan bisa pernah menjadi guru di sekolah-sekolah yang pernah ditantang oleh guru saya pada waktu itu. Ya. Nah, sebetulnya inilah nyali yang menurut saya, yang keberanian dan niat yang baik yang mungkin diberikan makna dari buku Melawan Takdir itu dari sosok Prof. Handan Johannes. Menurut saya sangat inspirasi dan semua kalangan harus baca itu menurut saya.
0: Baik. Dan ini juga sudah alhamdulillah begitu tadi disampaikan bahwa pendidikan itu magis begitu ya, dan termasuk lewat buku Melawan Takdir tadi juga pendengar Kak Mirwan ini selain tentu fokus pada Tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian, termasuk beliau juga aktif sebagai penulis buku Kak Mirwan ya, dan juga mengikuti forum ilmiah, termasuk juga beliau ke internasional dalam pengalaman konferensi internasional, dan pernah menjadi pembicara di Turki di 2025, kemudian dalam waktu dekat juga akan ke Jepang. Wah, keren. Boleh diceritakan satu-satu Kak Mirwan?
1: Ya, memang karena alhamdulillah saya studi dan mendapatkan pendanaan funding dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Alhamdulillah yang menjadi awardee tentunya ada ruang untuk bisa mengikuti konferensi internasional seperti sebetulnya. Yeah. Artinya memang didukung oleh dana pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, tentu saya mencoba menawarkan karya ataupun gagasan, tentu mengirimkan tulisan di konferensi yang dilaksanakan di Turki itu, dan alhamdulillah bisa diterima, dan itulah yang menjadi ruang saya untuk menyampaikan gagasan. Menurut saya, ruang inilah yang menurut saya bisa memberikan pertukaran ide akademisi-akademisi global ya. Pintu dunia juga, bagaimana bisa melihat, membandingkan kemajuan pendidikan negara luar. Itulah yang membuat saya ingin sekali mencoba, dan alhamdulillah bisa tercapai ya, tentang itu. Dan kemarin itu alhamdulillah keterima tepatnya di Trabzon ya, sebetulnya dia salah satu provinsi terkecil juga di Turki pada waktu itu tahun kemarin, alhamdulillah ya. Dan bisa mendapatkan sertifikat sebagai pembicara pada waktu itu. Dan ini sebetulnya inspirasi terbesarnya adalah saya ingin melangkah ke panggung global, bagaimana ketemu seorang akademisi, bagaimana konektivitas. Saya pikir di dunia apapun itu, politik, bisnis, dan dunia akademik itu tentu networking sebetulnya yang paling penting. Dan inilah yang sangat menginspirasi. Alhamdulillah kegiatan itu selesai dan tulisan saya dipublish sebagai sebuah gagasan bagaimana sistem pendidikan untuk kemajuan sistem pendidikan. Pada waktu itu saya memberikan gagasan tentang itu. Yang kedua, insya Allah nanti ada kegiatan juga konferensi internasional di Osaka. Di Jepang, alhamdulillah. Saya juga menawarkan sebuah gagasan dengan istilah pedagogi, deliberatif pedagogi. Ini adalah sebuah gagasan yang menurut saya pendekatan pengajaran yang harus dilakukan di perguruan tinggi dalam rangka menyelesaikan realitas sosial. Banyak orang mengatakan, apa sih perguruan tinggi itu? Apa sih akademisi itu? Akademisi juga itu kadang dibayar katanya. Nah, karena dunia politik juga bertahan dengan gayanya sendiri, orang bisa berpolitik, yang penting ada channel, yang penting ada modal. Ini yang menjadi pemikiran yang menurut saya melenceng dalam dunia norma pendidikan. Nah, menurut saya memang bukan lagi memberikan kesempatan sendiri oleh politikus menyelesaikan negara ini. Harus ada kontribusi di dunia pendidikan dalam hal bisa menyelesaikan realitas-realitas atau isu-isu sosial. Makanya saya mengatakan bahwa gagasan ini tentu harus ada keberanian akademisi, para mahasiswa harus terlibat dalam diskusi-diskusi publik seperti itu. Nah, inilah termasuk juga yang mungkin nanti saya akan sampaikan di konferensi yang ada dilaksanakan di itu, insya Allah. Seperti itu Kak, rencananya.
0: Jadi insya Allah akan mengikuti konferensi internasional lagi di Osaka, Jepang ya. Setelah sebelumnya ya, di Trabzon di Turki. Oke. Dan ini menjadi pengalaman berharga semua ya, karena bisa berbagi perspektif pendidikan di forum global. Nah Kak Mirwan, kalau di buku Melawan Takdir kan ini seperti Kak Mirwan tadi sampaikan bahwa beliau kemudian kuliah menempuh pendidikan di luar negeri begitu, di Amerika, di Australia tadi ya. Kalau Kak Mirwan apakah juga menempuh pendidikan di luar negeri atau seperti apa nih kisahnya?
1: Ya benar, saya punya niat panjang ya, bisa dikatakan sebuah cita-cita ya. Ingin ada menempuh, merasakan pendidikan di luar negeri ya. Tapi berjalannya waktu saya juga paham karena kondisi keluarga ya. Tapi cita-cita itu sampai kepada luar negeri selalu saya ada tertambat mati di dalam jiwa saya. Bahkan saya pernah baca kata-kata dari Panji Prawijaksono ya, mengatakan bahwa suatu saat ketika kamu memiliki mimpi dan Anda tidak pernah mencoba itu, maka kamu akan sendiri membunuh pikiranmu sendiri. Artinya itu akan tidak bisa, cita-cita itu akan tinggal di otak Anda sendiri dan akan mematikan diri Anda sendiri sebagai seseorang yang memiliki misi yang tinggi. Artinya coba saja, dan inilah menurut saya panggung internasional saja yang bisa mungkin saya sampai kepada cita-cita itu. Saya ingat juga kata-kata Bung Karno, cita-citalah setinggi bintang-bintang kalau langit, kalaupun jatuh paling sekitar bintang-bintang. Tapi ya, cita-cita saya memang sudah ditakdirkan di dalam negeri saja. Tetapi ruang kolaborasi internasional selalu saya coba untuk lakukan, karena pendidikan itu sebetulnya banyak ruangnya, bukan hanya di ruang formal. Informal juga, bagaimana komunikasi, bagaimana kolaborasi dalam hal riset dengan akademisi-akademisi luar negeri itu sebetulnya adalah ruang pendidikan menurut saya. Jadi saat ini saya juga punya cita-cita mungkin ada post doktoral di luar negeri, semoga itu. Tapi nantilah itu takdir amin. Allah lah yang menentukan.
0: Amin, ya. Amin, amin. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Dan ini tentu semoga kita menantikan begitu ya, di Instagramnya Kak Mirwan nih, nanti kita coba cek-cek, siapa tahu di mana lagi begitu ya, untuk berbagi pengalaman terkait berbagai bidang khususnya pendidikan begitu. Nah, kalau berbicara mengenai pendidikan, Kak Mirwan, seberapa penting kemudian pendidikan dan bagaimana relevansi pendidikan dengan realitas sosial? Baik, pendengar, sambungan Zoom kami dengan Kak Mirwan terputus. Kami sudah terhubung kembali. Baik. Sudah terhubung kembali ternyata. Baik, Kak Mirwan, ini kan Kak Mirwan senang berbagi perspektif pendidikan Indonesia begitu, termasuk di forum global di Turki, kemudian nanti di Osaka, Jepang kemudian. Nah, seberapa penting kemudian pendidikan, Kak Mirwan, dan bagaimana relevansi pendidikan dan realitas sosial dengan realitas sosial?
1: Ya, betul. Kalau berbicara masalah pentingnya pendidikan, ya tentu memang secara filosofis penting juga kita pahami, bukan hanya secara pragmatis. Karena kalau berbicara pragmatis, ya tentu kita hanya berpikir, ya mengubah nasib, mencari penghasilan, ya tentu mengarah kepada kesejahteraan. Tapi kalau kita berbicara masalah secara filosofis, itu adalah ruang persemaian, moralitas, keahlian, dan etos kerja. Tentu kreativitas tanpa ketangguhan itu adalah keahlian yang semu. Maka memang tentu kita harus paham secara filosofis pendidikan itu, bagaimana kita mematangkan dalam konteks bisa menerima amanah. Bukan hanya bisa menduduki jabatan itu sendiri, karena itu adalah ruang politis. Karena dengan pendidikan kita bisa mengarah kepada mendapatkan amanah, menjalankan amanah dengan baik, walaupun dalam konteks itu IRT, walaupun dalam konteks itu di dunia bisnis, itu dalam konteks di dunia politik. Nah, inilah pentingnya kalau kita pahami secara filosofis, ya. Tapi kalau kita hanya pahami secara pragmatis, maka ya orang mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bisa mungkin memperdaya orang lain, bisa mungkin memperkaya diri sendiri dengan cara yang menurut saya bisa mengarah kepada persoalan-persoalan yang dalam konteks ini adalah kurang etis. Nah, menurut saya tentu pendidikan itu bisa mengarah kepada kecerdasan intelektual tanpa moralitas. Itu bagaikan istana pasir, memang mengagumkan, tetapi hanya bertahan sesaat. Artinya, menurut saya kita harus paham secara utuh yang namanya pendidikan itu sendiri, yang bisa mengarah kepada nilai-nilai moralitas itu sendiri. Karena pendidikan itu mencakupi bukan hanya urusan dunia kerja, untuk mendapatkan amanah dalam hidup itu sendiri. Saya pikir seperti itu, Kak.
0: Baik, dan melalui pendidikan ini bisa membentuk karakter, tentunya meningkatkan kualitas kita, dan salah satunya juga membawa perubahan sosial begitu ya. Kalau relevansi pendidikan dengan realitas sosial sendiri seperti apa, Kak Mirwan?
1: Ya, betul-betul. Nah, inilah pentingnya teori-teori ya, teori-teori dalam dunia pendidikan. Teori-teori itu bisa menjadi kontrol dalam hal bisa menjalankan kehidupan kita secara on the track lah, seperti itu dalam konteks ini. Nah, kadang kalau kita memisahkan dunia pendidikan dengan realitas sosial itu jadi masalah, karena dia tidak paham tentang prinsip pendidikan itu sendiri. Saya ingat sekali pandangan Ki Hajar Dewantara, belajarlah dengan tiga dinding. Ingat sekali itu, belajarlah dengan tiga dinding, sedangkan dinding itu ada empat. Ternyata bukan hanya persoalan ilmu pengetahuan, tapi hubungkan realitas sosial itu sendiri. Jadi pendidikan itu sebetulnya harus menjadi penyelesaian persoalan sosial. Inilah yang menjadi masalah, karena kadang memang soal yang tabu. bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengentaskan urusan-urusan perbaikan kesehatan, perbaikan kebijakan-kebijakan. Makanya alhamdulillah semua kebijakan-kebijakan itu secara prosedural itu harus melewati yang namanya naskah akademis. Semoga orang-orang akademisi masih mempertahankan nilai-nilai akademisnya, tentu itu yang menjadi poinnya. Karena banyak juga bahasa-bahasa dari politikus, wah akademisi juga kadang membutuhkan bayaran saja. Nah inilah yang menurut saya, kalau dia hanya menafsirkan pendidikan itu secara pragmatis untuk mencari uang, bukan secara filosofis, maka utuhlah pengajaran kita itu harus memahami diri pendidikan secara filosofis. Saya seperti itu menurut saya sih.
0: Baik. Dan ini yang menjadi motivasi utama juga Kamerawan menempuh jalur akademik untuk memberi dampak begitu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Baik. Nah, Kak Mirwan, ini kalau berbicara mengenai pendidikan di Indonesia sendiri, apa yang menjadi catatan-catatan begitu, Kak Mirwan? Atau apa sih kemudian persoalan-persoalan yang ada?
1: Ya, terima kasih, Kak. Ini saya juga kadang merenung ya. Terkadang kita di era sekarang banyak mengkritik. Artinya seolah-olah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi dulu orang yang mengkritik juga mendapatkan kurikulum yang sesederhana orang dulu. Artinya pertanyaan kemudian, apakah memang kurikulum pantas diubah? Karena saat ini yang mengkritik itu sendiri pernah mendapatkan kurikulum yang bisa dikatakan di era saat ini ya begitu-begitu aja kalau kita bandingkan era saat ini dengan perubahan-perubahan kemajuan. Nah, artinya apa? Memang sebetulnya bukan persoalan sistem persoalannya, ini persoalan kesadaran dulu. Karena kalau kesadaran yang mungkin kita pahami dulu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa, sebetulnya pendidikan itu lari kemana sih? Ingat ya, tujuan pendidikan itu sudah jelas di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Itu nomor 4 disebut berilmu. Yang pertama itu bertakwa dulu, berakhlak mulia dulu. Artinya memang kalau pendidikan tentu secara tujuan pendidikan nasional itu sudah jelas bagaimana menghadirkan nilai-nilai religius dulu seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah karena kalau kita melihat apa catatan saya tentang pendidikan Indonesia. Ya, menurut saya ini aja. Pendidikan di Indonesia itu kalau kita lihat dalam konteks politik, ya ada dikatakan MBG yang tentu harus masuk dalam sebuah konteks pendidikan itu karena memang di dunia pendidikan yang menjadi objeknya itu. Nah, menurut saya dengan uji coba secara misalnya sedikit-sedikit simultan, dan ini sudah kita harus lihat, kita harus akui dalam konteks kejujuran bahwa memang kurang efektif misalnya. Ya, tentu mungkin harus ada inovasi-inovasi baru terjadi. Termasuk misalnya bagaimana mengarah kepada persoalan materi guru-gurunya dalam konteks ini adalah kesejahteraan. Saya rasa keikhlasan itu baru orang bisa ikhlas kalau memang ada honornya ya. Artinya susah sih karena kita kadang membandingkan kemajuan perguruan tinggi di luar negeri. Sebut saja misalnya Kanada, Denmark yang mungkin bisa dikatakan maju, Finlandia dikatakan maju. Ya, memang kesejahteraan mereka dulu yang menjadi utama seperti itu. Jadi ini menjadi catatan-catatan poin kita. Bahwa memang kalau kita merenungi hal-hal seperti itu, memang kita harus kembalikan mengarah kepada kesejahteraan dulu. Ya, mengarah kepada bagaimana memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. Tentu mengarah kepada konsep guru-gurunya, bagaimana misalnya orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu harus mendapatkan fasilitas-fasilitas termasuk laptop dan sebagainya. Di daerah tertinggal sudah terbukti banyak persoalan-persoalan yang mungkin mengarah kepada teknologi yang belum dia rasakan. Tapi alhamdulillah dalam konteks kemajuan sekarang dalam mencari kerja, ada dikatakan daerah afirmasi 3T yang tentu tidak dibandingkan dengan daerah yang dikatakan kategori maju dalam hal misalnya passing grade. Itu juga menjadi poin yang harus juga sebetulnya harus diselesaikan. bagaimana di daerah timur yang tentu fasilitas-fasilitas pendidikan. Saya rasa ini adalah masalah klasik ya. Tapi lebih daripada itu, kita hadirkan kesadaran dulu dalam konteks pendidikan sebetulnya. Pendidikan itu harus dalam konteks filosofis, barulah mengarahkan kepada pragmatis. Menurut saya seperti itu, Kak.
0: Baik. Dan itu beberapa catatan-catatan, termasuk tadi harus ada inovasi ya.
1: Betul.
0: Baik, dan masih banyak tentunya catatan untuk dunia pendidikan kita, termasuk di Sulawesi Selatan begitu ya. Pemerataan akses di daerah-daerah 3T tadi termasuk yang disebutkan. Mungkin di kampung halaman Kamirwan juga termasuk.
1: Iya, betul.
0: Iya. Baik, dan untuk pemuda begitu yang saat ini mendengarkan Kak Mirwan juga, apa ajakan atau seharusnya seperti apa peran pemuda yang dibutuhkan untuk pendidikan di Indonesia?
1: Ya, betul sekali Kak. Saya pikir pemudalah sebetulnya yang menjadi kunci ya. Dimanapun, apapun literatur-literatur yang ada, semuanya itu adalah kuncinya adalah pemuda saya lihat ya. Saya ingat kata-kata dari Oliver Hondelswollman. Dia mengatakan bahwa pemuda adalah bukan persoalan lutut yang lentur, pipi merah merona, tapi itu persoalan tekad, kekuatan emosi, semangat imajinasi, dan kesegaran musim semi kehidupan. Ini terlalu bermaja sih. Tapi bagi saya, kalau pemuda memang seperti misalnya hasil gen stroberi, yang bisa kita mungkin kadang mungkin menciptakan gen yang stroberi yang lemah sebetulnya. Tetapi dalam konteks ini paling penting adalah resiliensi. Bagaimana kemampuan mendidik orang untuk kembali bangkit dalam hal kegagalan. Karena apapun pendidikan orang, setinggi apapun, kalau dia ada dikatakan seleksi alam ya Kak, menurut saya ada seleksi alam yang mungkin dia tidak diberikan motivasi untuk bangkit kembali. Saya termasuk orang yang sering gagal, suka mencoba gagal-gagal lagi, meraih beasiswa, meraih pendidikan, meraih ini. Inilah yang menjadi poin menurut saya untuk kaum pemuda, resiliensi. Dimanapun itu, ini adalah teori baru secara psikologis, resiliensi bagaimana kembali untuk bangkit. Karena gen stroberi itu kalau sudah gagal ya tentu lemah, artinya sudah tidak bisa bangkit lagi. Kalau pemuda tidak memberikan semacam perannya, apapun itu, karena alhamdulillah menurut saya ruang-ruang melibatkan anak muda itu sudah banyak kelihatan di tingkat kecamatan pun saya lihat. Sudah banyak ruang kreativitas yang diberikan oleh kaum pemuda. Bahkan mohon maaf ya, sudah banyak orang yang menjabat pun seumur anak muda itu sudah diberikan ruang untuk menjabat. Mudah-mudahan dia juga mampu memberikan semacam edukasi kepada pemuda yang lain dalam konteks memberikan ruang mereka supaya memberikan supaya dia memiliki peran. Tapi ini lebih kepada komitmen saja sih pemerintah. Kalau pemerintah punya komitmen pemberdayaan anak muda, maka alhamdulillah menurut saya cukup berikan anggaran, berikan kreativitas, pendampingan dan sebagainya. Nah, inilah menurut saya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang penting menumbuhkan kreativitas menurut saya. Dia harus bangkit dalam konteks memberikan pemberdayaan kaum pemuda, karena memang cita-cita untuk menjadi tenaga kependidikan, tenaga apapun itu di pemerintahan itu memang terbatas. Makanya untuk ruang kepada pemuda itu memberikan semacam ya termasuk teknologi jaringan di mana-mana harus diberikanlah di fasilitas Kota Makassar misalnya, agar ada ruang untuk para pemuda untuk bisa melanjutkan kreativitasnya menurut saya. Saya pikir seperti itu. Baik. Jadi pemuda sebetulnya harus banyak diberikan kegiatan, event-event dan sebagainya. Menurut saya, apapun literaturnya, majunya sebuah bangsa itu rata-rata ditentukan oleh pemudanya. Saya pikir seperti itu Kak.
0: Jadi pemuda harus aktif, kritis dan produktif. Jangan hanya jadi penonton perubahan begitu. Pendengar Pro 1, demikian baru saja kita simak obsesi obrolan seru siang ini bersama dengan Mirwan Fikri Muh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar

Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Peringatan untuk selanjutnya Anda akan ikuti sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun di tingkat kota Makassar ditandai dengan peluncuran program Merdeka. 3.000-an pendaki memadati Gunung Bawakaraeng mengikuti upacara HUT RI ke-81. Inilah warta berita selengkapnya. Momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun tingkat kota Makassar ditandai dengan peluncuran program Merdeka. Laporan disampaikan Edwin Masud.
2: Selain upacara pengibaran bendera merah putih, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Makassar juga ditandai dengan peluncuran program Merdeka dalam Genggaman. Program yang diluncurkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham menghadirkan 3 layanan digital baru yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara Plus. Ketiga layanan tersebut meliputi pelayanan administrasi kependudukan secara digital, pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB secara online, serta fitur Makassar Move yang mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat sekaligus menjadi ruang pelaporan kondisi lingkungan kepada pemerintah. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, digitalisasi pelayanan publik merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan praktis. Menurutnya, kemudahan akses layanan digital merupakan hak seluruh warga Kota Makassar. Program ini, pemerintah Kota Makassar berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengawal pembangunan kota melalui semangat satu kota, satu aplikasi Merdeka dalam Genggaman.
0: 3.000-an pendaki memadati Gunung Bawakaraeng guna menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Fitriani Rahman melaporkan dari Lembana Gunung Bawakaraeng.
3: Ribuan pendaki dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya memadati puncak Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT RI ke-81. Tradisi tahunan mendaki Gunung Bawakaraeng menjelang 17 Agustus terus menjadi magnet bagi para pecinta alam dan masyarakat umum. Sejak beberapa hari sebelum hari kemerdekaan, jalur pendakian via Lembana, Bulubaklea, Kanre Api, Atasoso, dan Panaikang telah dipenuhi oleh 3.786 pendaki yang ingin merasakan hikmatnya upacara di ketinggian 2.830 meter di atas permukaan laut MDPL. Untuk mengantisipasi risiko keselamatan dan menekan dampak lingkungan, tim SAR gabungan Siaga Merah Putih 2026 bersama potensi SAR, TNI Polri, dan komunitas gabungan pecinta alam disiagakan di sejumlah titik pos pendakian. Tim siaga siap memberikan pertolongan medis serta mengawal kelancaran arus pendakian. Menurut Darul Astiadi, Koordinator Siaga Merah Putih 2026 dari Basarnas Makassar, tim telah menangani 8 korban yang hipotermia dan satu diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit terdekat.
4: Untuk pelaksanaan Siaga Merah Putih tahun ini, kemarin malam sempat tim kami menangani beberapa pendaki yang mengalami trouble, di antaranya ada yang hipotermia di pos 8, ada yang terkena kram paha di patahan antara 7 dan 8, dan ada pun yang terpisah dari rombongannya. Tapi alhamdulillah semuanya dapat teratasi karena kami telah menempatkan tim di tiap-tiap pos yang dilalui oleh para pendaki. Untuk selanjutnya para pendaki yang trouble dimaksud tadi, seluruhnya dievakuasi turun secara estafet dari pos 8 menuju ke 7, dari 7 menuju ke pos 5. Selanjutnya ada penanganan awal lagi di pos 5 karena di sana ditempatkan ada tim dari TBM UMI, tenaga kedokteran. Selanjutnya dievakuasi ke posko Aju Bulu Balea, dan di Bulu Balea juga langsung mendapat penanganan lebih lanjut lagi.
3: Penyelenggara Lintas Merah Putih Nasional awal dari Forum Peduli Lingkungan FPL Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa kehadiran mereka dalam kegiatan pendakian dalam rangka HUT RI ke-81 di Gunung Bawakareng sudah menjadi agenda rutin setiap 2 tahunan.
5: Jadi Lintas Merah Putih ini bukan cuma di pendakiannya saja, tapi kita ada edukasi lingkungan di dalamnya. Mulai dari kita service, bagaimana kita memberikan edukasi ke peserta-peserta untuk bahwasanya sampah itu harus dijaga ketika kita berada di gunung dan di mana saja. Seperti itu. Kita mulai di tanggal 12 sampai 18 besok, hanya dalam rangka kemerdekaan saja. Jadi rutinitas kita tiap 2 tahun di satu periode.
3: Baik. Peringatan HUT RI di Gunung Bawakareng menjadi simbol semangat pantang menyerah sekaligus wadah untuk mempererat tali persaudaraan antar pencinta alam di tanah air.
0: Momentum upacara Republik Indonesia di Kabupaten Goa berlangsung hikmat. Bupati berpesan Goa tidak boleh terpecah belah. Selengkapnya disampaikan Emi Bafada.
6: Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Goa tahun 2026 berjalan sukses dan lancar. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Goa yang beranggotakan 70 orang ini mampu mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih dengan baik di lapangan Sultan Hasanuddin pagi tadi. Bupati Goa, Siti Husniata Lendrang, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan hasil tersebut buah dari latihan yang dijalankan oleh Paskibraka selama sebulan terakhir ini. Ditegaskan Husniata Lendrang bahwa Kabupaten Goa tidak boleh terpecah belah. Melalui momentum ini, mampu untuk menjalin silaturahmi bersama seluruh SKPD di Kabupaten Goa.
7: Momen kemerdekaan ini dengan menjalin silaturahmi satu dengan yang lainnya, hindari segala sesuatu yang menyebabkan kita menjadi terpecah belah. Karena momennya adalah momen bersama di kemerdekaan, tentunya seluruh masyarakat, pemerintah dan Forkopimda, kami ajak untuk selalu bahu-membahu membangun persatuan.
8: Kalau untuk pelaksanaan tugas Paskibraka sendiri seperti apa pandangan Ibu terkait pelaksanaan tugas Paskibraka?
7: Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, semuanya baik dan lancar. Tentu kendala pasti ada, seperti kondisi cuaca yang panas menyebabkan mungkin tidak fitnya beberapa Paskibraka, tetapi semuanya lancar.
6: Bupati Husnia menambahkan, pada momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini mengangkat tema Bersatu Berdaulat Adil dan Makmur, merupakan refleksi atas visi besar bangsa Indonesia yang terus diperjuangkan dan menunjukkan semangat karakter bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kerukunan dan gotong royong antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya Kabupaten Goa, untuk menjadi masyarakat yang bersatu sesuai dengan tema tahun ini, agar ke depan Kabupaten Goa terus menjadi daerah yang semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Emi Bafada, RRI Makassar, melaporkan.
0: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bone dipusatkan di Lapangan Merdeka Watampone. Informasi selengkapnya disampaikan Ayunia Nidiati.
9: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Lapangan Merdeka Watampone, Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, serta masyarakat. Andi Asman yang ditemui usai upacara mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Andi Asman juga mengajak generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dengan memperbaiki berbagai hal yang belum sempurna. Menurutnya, generasi penerus memiliki peran penting dalam membawa bangsa dan daerah menuju masa depan yang lebih baik.
10: Pengisi kemerdekaan harus wajib untuk bagaimana bisa mengantar ke Indonesia Sulawesi, pohon yang khususnya untuk menjadi masyarakat sejahtera. Di mana itu ya kita saling bahu-membahu, bekerja sama, saling kompak, saling mendukung, di mana bisa sejahtera dan aman.
9: Dalam upacara tersebut, Komandan Upacara dipercayakan kepada Ibda Ade Haryanto, sedangkan Perwira Upacara AKP Haji Budiawan, Komandan Pasukan Kapten Abraham L. dari Denpom Bone, sementara petugas Paskibraka Pasukan 8 terdiri atas pembawa baki Naura Milia Putri dari SMAN 13 Bone, pembentang Alfa Rezal Rohandi dari SMAN 1 Bone, dan Pok Bentang Ramadan dari MAN 1 Bone, serta penggerek Andi Isnan Mufti dari SMAN 3 Bone.
0: Peringatan HUT RI di lapangan Merdeka diwarnai penyerahan bantuan armada kebersihan dan pangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Bone. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
11: Momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Merdeka berlangsung semarak dan diwarnai dengan aksi nyata peningkatan layanan publik. Dalam momen tersebut, pemerintah Kabupaten Bone menerima sejumlah bantuan penting melalui penyerahan secara simbolis yang dipimpin langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin beserta jajaran Forkopimda. Adapun bantuan yang diterima Pemda Bone meliputi 3 unit mobil sampah dari Bank Sulselbar, 3 unit motor sampah dari alumni SMA Negeri 2 Bone Angkatan 2000, serta 1 unit mobil layanan ketahanan pangan dari Bapanas. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kepedulian berbagai pihak dalam mendukung program pemerintah daerah, terutama mewujudkan Bone Bersih.
12: Yang terpenting tadi itu saya serahkan tadi bantuan dari pusat, ada mobil layanan ketahanan pangan, dan ada mobil CSR dan Bank Sulsel untuk penguatan sarana pendukung untuk kegiatan Bone Bersih. Yang ketiga ada bantuan dari Ikatan Alumni SMA tahun 2000 untuk memberikan satu kontribusi.
11: Ia menegaskan bahwa dukungan ini sangat berarti dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Bone.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: RRI Makassar menggelar upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, tegaskan peran media dalam mengisi kemerdekaan. Laporan disampaikan Edwin Masud.
2: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Makassar memperingati Hari Ulang Tahun 81 Republik Indonesia dengan menggelar upacara bendera yang berlangsung di halaman kantor RRI Makassar pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Makassar, Anom Andadari, dan diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar. Pelaksanaan upacara berlangsung hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan, sekaligus meneguhkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan. Dalam kesempatan ini, Kepala LPP RRI Makassar Anom Andadari menegaskan bahwa momentum Hari Kemerdekaan menjadi pengingat pentingnya peran media, khususnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat, berkualitas, mendidik dan mengedukasi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh insan RRI Makassar untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga independensi, serta memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat melalui siaran yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik. HUT ke-81 Republik Indonesia di lingkungan RRI Makassar diharapkan semakin memperkuat semangat kebangsaan dan pengabdian seluruh angkasawan-angkasawati dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik yang melayani, mempersatukan, dan memberdayakan masyarakat.
0: Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kabupaten Goa, pedagang keliling ikut meraup keuntungan. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
6: Perayaan HUT Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Goa, Lapangan Sultan Hasanuddin membawa manfaat bagi pedagang keliling. Salah satunya Isa, penjual minuman yang dagangannya ramai dibeli hari ini. Isa yang menjual air mineral kemasan dan teh manis dalam botol mengaku penjualan hari ini bisa menghabiskan 4 karton. Dan sejak tadi berjualan, hasil dagangannya sampai di angka Rp100.000. Selain minuman, ia juga berjualan bakso pentol. Dengan mulai berjualan sejak jam 6 pagi, ia pun meraup pemasukan yang lumayan. Ibu Isha, memang warga Goa, Bu?
13: Iya, Goa.
6: Iya. Ini memang inisiatif datang ke sini untuk berjualan atau seperti apa, Bu?
13: Iya, inisiatif sendiri datang menjual.
6: Karena tahu bilang akan ada...
13: ada upacara.
6: Tapi dapat informasinya dari mana, Ibu?
13: Kebetulan saya menjual di sebelah di lapangan Sayuso. Saya lihat katanya ada besok upacara di sini.
6: Dan Ibu ini berharap bahwa akan ramai ini jualan hasil pembeli tak gitu.
13: Iya.
6: Tapi dari tadi Bu, dari jam 7 pagi sampai sekarang sudah bagaimana Bu pemasukannya?
13: Saya jam 6 di sini.
6: Sudah jam 6. Iya. Bagaimana pemasukan Pak?
13: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Sudah ada sedikit banyak pembeli
13: iya,
6: Bu.
13: Alhamdulillah iya.
6: Baik Bu, rencananya sampai jam berapa Bu jualan di sini?
13: Sampai selesai.
6: Sampai selesai
13: iya.
6: Ya. Baik, makasih Bu Ica. Isa menambahkan, ia mendapat untung banyak dari gelaran HUT RI di lapangan Sultan Hasanuddin karena merupakan acara tahunan yang banyak ditonton dari berbagai lapisan masyarakat. Ditambahkan Isa, teriknya matahari tak melunturkan semangat masyarakat yang hadir. Sambil menunggu acara dimulai, sebagian pengunjung mengambil tempat yang nyaman di depan layar. Sebagian lainnya memilih berteduh dulu di bawah pepohonan sekitar lapangan. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
0: 436 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menerima remisi umum. Reporter Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
14: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 436 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menerima remisi umum. Pemberian remisi dilaksanakan setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Kota Watampone, Kabupaten Bone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, remisi merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, besaran remisi yang diterima masing-masing warga binaan berbeda-beda, disesuaikan dengan masa pidana serta pemenuhan persyaratan administratif dan substantif. Menurut Ashar, berdasarkan rekapitulasi sebanyak 63 warga binaan mendapatkan remisi selama 1 bulan, 118 orang memperoleh remisi 2 bulan, dan 39 orang mendapatkan remisi 3 bulan, serta 34 warga binaan memperoleh remisi selama 5 bulan, sementara 14 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama 6 bulan dan seterusnya. Lanjut Ashar, berdasarkan jenis perkara, penerimaan remisi didominasi warga binaan kasus narkotika yang sebanyak 321 orang. Selain itu, pemberian remisi bukan hanya bentuk pemenuhan hak warga binaan tetapi juga diharapkan menjadi motivasi untuk terus berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Olehnya itu, remisi yang diberikan diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan, menjaga perilaku dan menunjukkan perbuatan yang positif.
15: Sebanyak 436 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Watampone menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran remisi yang diterima masing-masing warga binaan berbeda-beda, disesuaikan dengan masa pidana, serta pemenuhan persyaratan administratif dan substantif. Pemberian remisi bukan hanya bentuk memenuhi hak warga binaan, tetapi juga motivasi untuk berperilaku lebih baik ke depannya.
14: Ditambahkan, pemberian remisi tersebut diharapkan menjadi bagian dari momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI untuk mendorong warga binaan memperbaiki diri serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.
0: Program Jelajah Sampah selesai di 14 kecamatan di Kota Makassar dan program ini berhasil mengumpulkan 1,5 ton sampah. Informasi selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
16: Program jelajah sampah yang digagas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar memasuki titik terakhir pelaksanaan di Kecamatan Tamalan Rea kemarin. Kegiatan tersebut menjadi titik ke-14 dari rangkaian jelajah sampah yang dilaksanakan di Kecamatan Sekota Makassar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta partisipasi masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumber. Kepala DLH Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, program jelajah sampah ini bersifat edukasi dan kolaborasi antara semua pihak, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT RW, kadar posyandu, kadar KB, hingga masyarakat. Dijelaskan program ini sebagai bagian penting penerapan sistem pengelolaan sampah yang tidak lagi berorientasi pada pembuangan seluruh timbulan sampah ke tempat pemprosesan akhir atau TPA, melainkan mengutamakan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sesuai jenisnya.
17: Jelajah Sampah Kota Makassar merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya edukasi dan kolaboratif, dan tentu kegiatan ini meliputi banyak sekali kegiatan, melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak kecamatan, kelurahan, RT RW, dan seluruh kader posyandu dan kader KB. Dan kegiatan ini memang dibentuk untuk memberikan pemahaman mengenai permasalahan persampahan dan memberikan berbagai macam solusi berkaitan dengan soal persampahan. Kegiatan ini tidak hanya kegiatan indoor, tapi ada kegiatan outdoor juga, ada kegiatan kelas yang meliputi kegiatan pelatihan pengolahan sampah menggunakan biopori atau komposter, menggunakan magot, dan pembuatan pelatihan ekoenzim. Dan di kegiatan outdoornya ada kegiatan talk show, ada pameran, dan ada diskusi soal persampahan di Kota Makassar.
16: Berdasarkan rekapitulasi data dari 14 kecamatan yang telah melaksanakan kegiatan jelajah sampah, tercatat total sampah yang terkumpul mencapai 1,5 kg. Data tersebut menunjukkan komposisi sampah yang terkumpul cukup beragam di masing-masing wilayah. Beberapa kecamatan mencatat sampah organik yang cukup tinggi, sementara di wilayah lainnya sampah residu menjadi komponen terbesar.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro
2: 1. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita jumpa kembali di 100% Indonesia yang memutarkan lagu-lagu Indonesia tentunya, dan juga mungkin hari ini juga ada lagu-lagu kemerdekaan ya, lagu-lagu nasional dalam rangka 17 Agustus tentunya, hari kemerdekaan. Dan hari ini tentunya semarak kemerdekaan sangat terasa begitu ya, banyak kegiatan tentunya di sekitar Anda, dan dari berbagai kegiatan pendengar atau lomba-lomba di Agustusan ini, kira-kira mana yang menurut Anda paling favorit ya? Dari hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, mana lomba yang membuat yang favorit Anda ya? Kalau boleh memilih salah satu saja, apa lomba 7 Agustus yang paling Anda sukai dan mungkin paling berkesan bagi Anda ya? Boleh cerita-cerita, apakah panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, atau ada lomba lain, balap karung misalnya ya? Silakan boleh gabung juga di TikTok di Pro1_RRI_Pro1Makassar ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung HUTRI ke-81, lomba apa yang menjadi favorit? Saya sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia terputus, boleh dicoba kembali. Saya ke Dewi di Takalar. Halo Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Bagaimana suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Tak?
1: Alhamdulillah meriah. Anak meriah, banyak lomba-lomba, ada lomba makan kerupuk antara ibu-ibu PKK lingkungan.
0: Wah, serunya.
1: Ada lomba karung untuk anak-anak. Ada lomba kuliner untuk remaja putra. Ada joget balon bagi ibu-ibu.
0: Joget balon bagi ibu-ibu. Kalau kita sendiri, lomba apa yang kita ikuti?
1: Ikut nonton.
0: Oh, nonton. Tapi sepanjang hidup Tak, apa lomba Agustusan yang pernah kita ikuti?
1: Palingan jalan santai.
0: Oh, jalan santai. Ikut kegiatan itu.
1: Kemarin
0: ya,
1: itu di desa Muncung Kumba melaksanakan lomba jalan santai jalan antara IPKK remaja.
0: Wah, seru-seruan ya.
1: Iya, seru-seruan saja.
0: Nah, ini kalau di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, lomba favorit apa yang kita sukai?
1: Itu saja, jalan sehat, jalan. Soalnya ada door prize kalau.
0: Oh, soalnya ada.
1: Tidak mesti harus kilo, harus ke juara. Pokoknya ikut saja, ada door prize.
0: Yang beruntung tentunya.
1: Meskipun tidak dapat, yang penting ikut.
0: Meskipun tidak dapat, yang penting ikut. Sehatnya dapat.
1: Kumpul-kumpulnya
0: dapat. Ramainya
1: juga dapat, serunya dapat.
0: Kalau beruntung dapat door prize.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Tapi pernah kita dapat door prize?
1: Alhamdulillah, pernah.
0: Pernah.
1: Ada hiburan.
0: Apa itu?
1: Anda pernah dapat setrika, pernah dapat dispenser, pernah dapat patunuan juku.
0: Lebih dari satu ternyata ya.
1: Iya, sudah beberapa kali dapat door prize.
0: Wah, beruntung berarti.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, dengan lagu apa? Kita ada Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Sarasvati, ada Anugerah Terindah yang pernah ku miliki. Juga
1: Anugerah
0: Terindah, oke, siap.
1: Anugerah Terindah
0: dari Sheila on Seven ya. Nanti kita putarkan lagi. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Buat semuanya. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga kedepannya Indonesia semakin dewasa, semakin aman, jauh dari bencana. Semoga amin. Buat Bunda Sopi, ada Reza di Saputra di Sikoa, Pak Adi, Pak Sewa, Menompo, Pak Arpa di Selayar, Bunda Nur Intan, Kaharudin Beta, ada siapa lagi? Rudi Denrumpa, Pak Fajar, ada Mbak Sita di MU, Pak Junaidi, Pak Bobi di Polman, Mbak Tantri, Pak Ardi, Mbak Indah, Pak Saleh, dan semuanya. Oh, ada hampir terlupa. Ada Kakak Anta di Duri, Kakak Ruben di Wajo, untuk semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ada Dewi di Takalar yang juga join di live TikTok. Terima kasih. Ada dari Yux ya, katanya. Ah, ini adminnya TikTok kita menyapa hai, dibalas juga dengan hai. Hai juga ya. Ada Marcelo WH yang baru join juga di live TikTok. Terima kasih. Boleh komen-komen ya. HUT RI 81, lomba apa yang jadi favorit atau lomba yang pernah kita ikuti yang berkesan ya. Boleh cerita-cerita. Tadi ada pendengar yang sudah bergabung juga, ada Dewi di Takalar, katanya dia tuh paling terkesan kalau Agustusan lomba jalan santai karena itu yang pernah dia ikuti. Terus juga katanya selain bisa olahraga, jalan-jalan sama warga lainnya, bisa dapat door prize juga. Pernah dapat setrika sama dispenser. Kalau Anda pendengar apakah punya pengalaman yang sama? Ada Risma Asih juga di TikTok yang join. Terima kasih Risma. Boleh ikut komentar-komentar Risma atau tap-tap layarnya ya. Kalau Risma, Agustusan pernah ikut lomba apa Risma? Atau lomba apa yang paling menjadi favorita untuk kita nonton ya. Silakan pendengar boleh bergabung kembali di telepon 0821-33-339-440. Saya ke tempatnya, ke Palopo. Ada kegiatan apa di sana di hari kemerdekaan? Ada Pak Fajar di sana. Halo Pak Fajar.
2: Ya, halo juga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Fajar, cerita-cerita dulu seperti apa suasana hari ulang tahun Republik Indonesia di Kota Palopo?
2: Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sangat ramai. Ya, meriah dalam ulang tahun Republik Indonesia ya, 17 Agustus. Di sini karena tadinya acara puncak acara kemarin itu hari itu kan gerak jalan. Kemudian yang paling ramai di sini kalau yang saya senang ya,
0: apa?
2: Acara pertandingan lomba perahu.
0: Pertandingan lomba perahu.
2: Ya, yang diikuti oleh perempuan.
0: Wah.
2: Iya, jadi satu perahu itu 8 orang-orang. Yang anu mendayung kan? Itu Bang Idam.
0: Di mana pelaksanaannya? Di mana diadakan? Di pelabuhan? Di
2: pelabuhan Tanjung.
0: Wih,
2: Tanjung Ringgit.
0: Di pelabuhan Tanjung Ringgit. Jadi satu
2: perahu. Kenapa kita pelabuhan?
0: Kenapa?
2: Sepertinya biasa sih ke Palopo itu.
0: Ih, saya tahu tuh tempat-tempat di sana saya tahu.
2: Oh, alhamdulillah. Itu ramai sekali tadi. Aduh.
0: Oh, ramai ya.
2: Kemarin ramai sekali. Tapi pribadi itu waktu SMA saya. SMA saya pernah ikut Paski Braka.
0: Wih.
2: Ya, alhamdulillah terpilih saya di SMA sebagai tidak sampai ke provinsi Sulawesi Selatan.
0: Tampil di mana Ki? Di Kota Palopo?
2: Di Palopo saja.
0: Berarti di mana itu? Lapangan Pancasila di?
2: Bukan.
0: Di mana Ki?
2: Di waktu itu tahun 80 di lapangan Gaspa Palopo.
0: Oh, lapangan Gaspa. Dekat-dekat Masjid Agung berarti ya.
2: Ya, betul. Betul sekali itu sama dulu tahun 80-an.
0: Wih, ternyata dulu paskibra Pak Fajar ya.
2: Ya.
0: Oke, Pak Fajar. Siap, terima kasih untuk cerita-ceritanya Pak Fajar ya, tentang HUT kemerdekaan, termasuk nostalgianya. Pak Fajar, mungkin dengar lagu apa Pak Fajar? Kita ada lagunya Tetap Dalam Jiwa, Isyana Saraswati, Indonesia Tetap Merdeka dari Mepati Singers, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki dari Sheila on Seven.
2: Indonesia Tetap Merdeka.
0: Indonesia Tetap Merdeka. Apa ini harapan dan doa tahu untuk Indonesia di hari ulang tahunnya yang ke-81? Silakan Pak Fajar.
2: Alhamdulillah, doa saya itu semoga kita bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia merasa bersyukur sekali karena kita setiap tahunnya kita bisa merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kita merdeka ini bukan bahwa diberikan kayak onde-onde, tapi kita merdeka ini dibayar dengan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda yang 3 setengah abad namanya. Hal hasil sekarang para anak muda sudah menikmati kemerdekaan.
0: Betul.
2: Jadi gunakanlah para anak muda itu bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia ini dia pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk masa datang. Sekian itu saja Pak Idam.
0: Terima kasih Pak Fajar. Siap Pak Fajar, silakan. Mau jumpa-jumpa buat siapa?
2: Buat Bunda Suki, buat Den Sewa, buat Tika Abang, buat Asri, buat Lupus, buat Mbak Santri kayaknya di Pare-Pare ya, buat Andi Anisa di Pantai. Itu saja pendengar Radio Republik.
0: Terima kasih Pak Fajar.
2: Pak Idam selalu sehat selalu. Amin. Dalam menyiar ya.
0: Iya, kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar di Palopo, wah menarik di Palopo, ternyata ada lomba di sana yang unik ya, lomba perahu, tapi yang mendayung itu perempuan ya, jadi dalam satu perahu ada 8 perempuan ya, dan Pak Fajar suka nonton itu, dan lomba favoritnya kalau di Agustusan di kota Palopo. Dan tadi Pak Fajar juga cerita-cerita pengalamannya pernah menjadi anggota Paskibra. Wah, itu kenangan yang membanggakan tentunya. Terima kasih yang sudah join juga di TikTok. Ada Marcelo WH, ada Risma Asih, ada Taslim, ada Firman Al-Ghazi, ada Rizka, juga ada Alfar, juga ada Ammar Kadhafi. Ya, terima kasih sudah join. Boleh tap-tap layarnya dan juga boleh komentar topik kita ya. HUT RI ke-81, lomba apa yang jadi favorit tak atau apa kenangan tak di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ke penelpon lagi di Pare-Pare, ada Tantri di sana. Halo Tantri.
3: Halo Bung Idam.
0: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
0: Merdeka.
3: Bangga, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Merdeka. Bagaimana suasana hari kemerdekaan di Pare-Pare?
3: Waduh, ramai sekali Bung Idam. Tadi di lapangan. Nanti ada ramah tamah nanti malam.
0: Ramah tamah.
3: Iya, bersama pemerintah Kota Pare-Pare.
0: Ikut Ki.
3: Sore. Iya, sore penurunan. Bendera. Malam ramah tamah. Iya, Bung Idam.
0: Kalau kegiatan menyemarakan hari kemerdekaan seperti apa di Pare-Pare, di tempat tinggal tak?
3: Iya, banyak ini ada lomba-lomba antara komunitas. Iya, Bung Idam. Kalau saya lomba menyanyi lagu kebangsaan. Iya.
0: Sudah pertandingannya.
3: Sudah, Bung Idam. Nanti tanggal 22 baru penerimaan hadiah. Iya, ikut juga lomba baca puisi pahlawan kemerdekaan.
0: Luar biasa. Ini lagu apa yang dibawakan? Lagu kebangsaan apa? Lagu nasional apa yang kita bawa?
3: Ini

0: panas membara.
1: Wah, kalau saya sebagai juri ya, saya nilai sepertinya kita enggak juara. Enggak bercanda ya. Juara insya Allah, juara. Harapan tiga kayaknya.
0: Iya. Juara. Walaupun okay, enggak juara, yang penting memeriahkan, ikut meramaikan.
1: Luar biasa.
0: Iya, memeriahkan. Itu kan semangat.
1: Betul,
0: walaupun enggak dapat juara.
1: Tapi insya Allah juara ya.
0: Berpartisipasi.
1: Betul sekali. Mau dengar lagu apa, Kak Tantri?
0: Lagu apa itu yang di situ?
1: Ada Indonesia Tetap Merdeka dari Merpati Singers, ada Tetap Dalam Jiwa Isyana Saraswati, ada Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki dari Sheila on Seven. Moki Amona.
0: Anugerah yang terindah
1: yang pernah kumiliki ya. Kirim salam buat siapa? Atau ada doanya buat harapannya untuk Indonesia?
0: Ada. Iya, kalau doanya harapannya semoga Indonesia tetap jaya, aman-aman saja. Pokoknya Indonesia yang terbaik lah.
1: Oke, siap. Kirim salam buat siapa?
0: Kirim salam tadi ada Pak Bajar ya.

0: Nurmina, ada Ina Kristal Lara, ada siapa lagi? Ada Pak Arjuna, ada Bobby di Polman, ada Pak siapa itu yang selalu masuk di Polman. Pokoknya buat semuanya Bung Idam, yeah. Tanpa terkecuali. Oh, ada Hesti, halo Hesti. Ya, pokoknya semuanya ya yang mendengarkan sore ini Bung Idam. Selamat ini memeriahkan hari kemerdekaan yang ke-81 ya Bung Idam.
1: Iya.
0: Yeah, tetap semangat. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tantri di Pare-Pare yang katanya lomba yang favoritnya termasuk yang diikuti di HUT ke-81 adalah lomba menyanyi lagu kebangsaan dan lomba puisi, dan ya semoga menang ya. Katanya hadiahnya dan pengumumannya tanggal 22 ya. Terus juga ada Rizka, ada Firman Al-Ghazi, ada Alvar, ada 028 nama akun TikToknya, ada Bunda Lutfi, halo Bunda Lutfi, ada Alborta juga, halo Kak Rosdiana Yasir yang juga join di TikTok kita. Boleh ikutan komen Kak Ros, kalau kita lomba apa yang jadi favorit Kak Ros di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Boleh komen-komen pernah di live chat. Termasuk juga ada Amar ya, terima kasih sudah bergabung. Saya terima telepon lagi yang ingin bergabung. Halo 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia.
1: Dari siapa di mana nih?
2: Di Lembang Pinerang.
1: Aldi di Lembang Pinerang. Boleh cerita-cerita bagaimana suasana di Lembang Pinerang di hari kemerdekaan ini?
2: Kalau di sini olahraganya cuman bola, bola takraw. Itu pun tingkat dewasa dan remaja. Karena sempat dibatalkan dulu,
1: yeah,
2: untuk semua kalangan karena faktor keamanannya.
1: Ikut Ki?
2: Memang ya menonton saja.
1: Oh, menonton saja. Saya pikir
2: kan ikuti juga.
1: Saya kira kita ikut kategori remaja.
2: Sebenarnya itu acara lawak.
1: Acara apa?
2: Acara lawak, bukan pentas seninya.
1: Oh, pentas seninya.
2: Panggung, acara panggungnya.
1: Acara lawak.
2: Ya, seperti itu ya.
1: Kalau di lomba HUT RI, lomba apa yang favorita atau yang berkesan?
2: Apa namanya, yang unik-unik itu yang ini nih. Apa namanya itu yang sering ditonton itu yang apa namanya, yang tangkap bebek itu loh. Tapi ini sudah tidak ada lagi.
1: Tangkap bebek.
2: Iya.
1: Bagaimana itu tangkap bebek, aturan mainnya?
2: Yang disapu, yang disapu matanya para ibu-ibu itu, tapi sudah tidak ada lagi.
1: Oh.
2: Itu dulu Pak, perdesa, caranya perdesa.
1: Oh, ditutup mata. Terus?
2: Iya. Ya, seperti itu ya.
1: Ditangkap bebeknya.
2: Saya kira banyak yang mengadakan di desa-desa kan ya. Namun ya karena sesuatu dan lain hal jadi tidak disediakan lagi ya.
1: Oh, jadi sekarang adanya bola dan voli ya. Oke. Mungkin dengar lagu apa? Aldi di Pinerang.
2: Yang masih ada.
1: Ada Isana Saraswati tetap dalam jiwa, ada Indonesia tetap merdeka, Merpati Singers, ada Anugerah Terindah yang pernah kumiliki, Shalom Seven.
2: Itu baru tadi itu ya.
1: Yang mana?
2: Tetap merdeka.
1: Oke, kirim salam buat siapa?
2: Ya, untuk Denompo, Aisenor, Artema, Norikma, Bika di Pulau Sabah, Adima, Sendro, Nyadi Selayar, Ani, Banisa, Parjuna, Junidi, Nabil, Ordiana, Wahidah, Budeli, Payani, Westi, terus untuk Indah, Pemustaha, Bataeng, Asnaska, Unur, Ahustan, dan Pak Pajar juga tadi, dan semua-semuanya masih setia mendengarkan acara ini dari berbagai galur ya.
1: Baik.
2: Manual dan digital.
1: Terima kasih.
2: Ya, yuk.
1: Oke, Aldi di Pinerang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, ini juga ada informasi dari Rosdiana Yasir ya. Katanya turut berduka cita atas meninggalnya salah satu pendengar RRI,

Ibu Dr. Hawa Ida ya, yang biasa nama udaranya beliau tuh karsinoma. Baik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya untuk salah satu pendengar setia RRI Makassar juga ya, almarhumah Dr. Hawa Ida atau Ibu Karsinoma biasanya beliau bergabung. Kita doakan pendengar, semoga segala amal ibadahnya diterima insyaallah, diampuni segala kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan serta keikhlasan. Terima kasih Kak Ros untuk informasi yang disampaikan di TikTok Pro 1 RRI Makassar. Juga saya menyapa buat yang join, ada Zainuddin yang sudah join juga di TikTok, ada Fik juga, termasuk juga tadi Kak Rosdiana Yasir yang sudah bergabung di TikTok. Kami terima telepon lagi. Halo 100% Indonesia. Terputus, boleh dicoba lagi pendengar di 0821 33 33 9440. Terima kasih buat yang sudah ikut bergabung, yang sudah ikut komen-komen. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, lomba apa yang jadi favorita ya? Ada Aldi di Pindrang katanya sebenarnya dia suka lomba-lomba yang unik seperti lomba tangkap bebek, tapi di tempatnya tahun ini tidak ada. Kemudian ada Tantri di Parepare, dia suka itu lomba kemerdekaan, lomba menyanyikan lagu kebangsaan sama lomba puisi, dan lagi menunggu pengumuman kegiatan di tanggal 22 dan juga penerimaan hadiahnya. Ada dari Pak Fajar tadi yang cerita-cerita juga, katanya dia paling suka tuh termasuk tahun ini ada lomba perahu yang diikuti perempuan, jadi satu perahu berisi 8 orang yang sama-sama mendayung. Juga ceritanya Pak Fajar yang pernah ikut menjadi anggota Paskibra di Kota Palopo. Terus ada Dewi di Takalar juga, katanya kalau Dewi favoritnya tuh lomba di HUT RI ke-81 ini adalah jalan santai. Sehatnya dapat, olahraganya dapat, dan katanya siapa tahu pulang bawa hadiah ya. Dan tadi ceritanya Dewi di Takalar pernah dapat setrika, dispenser, dan macam-macam. Wah, luar biasa ya. Terima kasih juga buat Angga Nov 25 yang sudah join di live TikTok kita. Ada Sal juga, ada Muhammad Imran yang juga sudah join. Boleh ikutan komen dong di live chat kita ya. HUT RI 81 lomba apa yang jadi favorita ya. Silakan di 0821 33 33 9440 juga boleh bergabung pendengar. Dan saya terima satu penelpon sebelum nanti ada rekan saya Irsan yang temani Ki, dan juga masih ada Rahman ya, dan kita sudah terhubung lagi dengan penelpon. Terputus, boleh dicoba kembali di 0821 33 33 9440. Baiklah kalau begitu saya putarkan Ki dulu lagu-lagu yang sudah kita request. Ada Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, juga Indonesia Tetap Merdeka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk cek fakta kali ini, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9-10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok atau desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS di @bps_statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.

0: Ingatlah hari ini pendengar, di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 dengan berbagai macam kenangan yang kita miliki di hari ini. Nah, termasuk lomba-lomba yang mungkin sudah Anda ikuti di hari ini. Nah, kira-kira lomba spesial apa di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 kali ini yang mungkin menjadi favorit Anda pendengar? Apalagi mungkin Anda menang di sana. Boleh ya, gabung lewat line telepon di 0821-333-39440 bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda. Tadi ada rekan saya Saiful Malik yang menemani Anda sampai jam 3 sore. Nah, sekarang waktunya Irsan dari jam 3 sore sampai jam 8 malam yang bertugas menemani Anda. Nah, pendengar pos 1 dimanapun Anda berada, ngobrol seputar tentang lomba favorit nih. Nah, kira-kira Anda ada nggak ya lomba yang menjadi favorit Anda dalam rangka peringatan HUT 81 Republik Indonesia? Boleh langsung gabung sama kita, cerita-cerita bareng Irsan di 0821-333-39440. Sekali lagi, 0821-333-39440. Ada perlombaan apa yang jadi favorit kali ini pendengar? Apalagi bawa pulang hadiah tuh, kayaknya jadi favorit banget karena bisa bawa pulang hadiah. Langsung gabung ya pendengar ya, di 0821-333-39440. Wah, udah ada yang mendarikan line telepon nih. Kita coba dulu yuk. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sewang?
1: Iya, betul.
0: Bagaimana Kareba?
1: Kareba baju tapi padat lambang.
0: Ih, cuacana memang begini, misusam ini kayaknya.
1: Iya.
0: Deng Sewang?
1: Iya.
0: Ada kan ini lomba favorit yang kita ikuti atau diikuti anak-anak di rumah?
1: Saya itu lombaku.
0: Mm-mm.
1: Domino Ji.
0: Domino Ji?
1: Iya.
0: Tapi adakah diadakan tahun ini?
1: Ini nih, kita baru bicarakan ini karena kan itu besar dananya toh.
0: Oh.
1: Salah satu permen yang besar dananya itu.
0: Iya. Terus kalau besar dananya bagus hadiahnya?
1: Bagus hadiahnya. Iya, karena saya selalu dapat hadiahnya itu.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Luar biasa. Thanks Bang. Menemani di sore hari ini lagunya siapa Irsan putarkan?
1: Apa yang ngal di situ?
0: Saya coba bacakan ke dulu. Ada lagunya Elo dengan Masih ada Siti Nurhaliza.
1: Elo mau masih ada.
0: Masih ada Elo. Oke deh Irsan siapkan. Menyapa ki dulu.
1: Oke, Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna di Baruga, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pendatu di Pindra, Ninda, di Sopi Ica, di Bone, Bunda Sopi di Papau, Tantri, di Pare, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Wobi, semua di Polman, Astri di Wotu, Junaidi, Inga di Sabang, Arfa, di Silayar, Ismail, di Yuda, Idan, Tio Pak Fajar, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng.
0: Iya. Yeah.
1: Aljabar, Sonti Mahibar.
0: Dan terakhir untuk siapa?
1: Ibu Dewi Rukunyi tahu sama Ibu Nur di Intan di Takalar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, okay, kalau begitu Pak Sewang.
1: Buat Irsan Saputra.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat melanjutkan tugasnya.
0: Terima kasih.
1: Dan selamat ulang tahun
0: Republik Indonesia.
1: Republik Indonesia di 81. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deng Sewang tadi baru bergabung sama kita ya. Untuk Anda yang lain mau gabung boleh 0821-333-39440. Kalau Deng Sewang tadi memperingati HUT RI ke-81, lomba main domino Irsan kalau saya. Itu karena biasanya hadiahnya besar-besar ya. Tapi kalau Pak Ahmad Yanitas Mundi Sopeng kira-kira seperti apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karya Pak Yani?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ini baru lewat ini, gerak jalan sama anwe depan rumah.
0: Uh,
2: sama drum band.
0: Sama drum band-nya.
2: Masih ada di Masih ada di luar.
0: Masih ada di luar. Timnya ibu ikut juga.
2: Iya.
0: Aman ji.
2: Drum band sepertinya.
0: Oh, drum bandnya ibu yang ikut.
2: Iya.
0: Nah, kira-kira bisa juara tidak nanti nih?
2: Nggak tahu ini.
0: Banyak yang bagus ya tahun ini ya? Atau bagus-bagus iya, semua?
2: Iya, bagus-bagus semua ini saya lihat. Di depan lewat. Di depan rumah.
0: Oke, kalau begitu semoga bisa dapat juara lagi ya tahun ini ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya. Pak Yani?
2: Iya.
0: Kalau Pak Yani sendiri ada lomba kita ikuti?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada, Ji?
2: Bisa. Iya.
0: Biar nonton, ibu Ji. Biar ibu saja sama ini ya, sama murid-murid yang ikut serta ya.
2: Iya.
0: Pak Yani, lagunya siapa Irsan putarkan, Ki?
2: Yang belum diputar.
0: Ada lagunya Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu. Ada Sinden Tosca, Kepompong. Semenjak ada dirimu dari
2: Kepompong
0: mau. Oke, Irsan siapkan ya.
2: Iya.
0: Menyapa Ki untuk siapa ini?
2: Wakka, ada Dimas, ada Bobby, ada Asar, ada Layasari, ada Ama, ada Aulia, ada Rustam Prahara.
0: Iya.
2: Ada Bu Upi, ada Putri Puandatu, Asri Diwotu, Ali Daya dan semuanya Ibu Irsan. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Yanita sebentar baru gabung di Sopeng, kita pindah ke telepon biasa kita ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Temannya Isan.
0: Siapa ini ya?
3: Di Bantaeng ya?
0: Berarti Ibu Andi Anissa dong berarti ini.
3: Ya iyalah.
0: Ibu Andi Anissa gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat panas.
0: Alhamdulillah sehat panas.
3: Keluar ke sini.
0: Oh, keluar ke di sana.
3: Jualan.
0: Oh iya.
3: Jualan.
0: Nggak ikut ke lomba-lomba?
3: Tidak masih sana.
0: Jadi lebih dipilih menjual di.
3: Tidak ada lomba-lombaan.
0: Oh, tidak ada lomba-lomba di situ, jadi tidak ikut, Ki?
3: Tidak ada.
0: Oke, kalau begitu. Ibu Andi Anissa?
3: Yes.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki, ini?
3: Betapa Mencintaimu, apakah itu?
0: Betapa ku cinta padamu dari Siti Nurhaliza. Yeah. Oke deh, Irsan siapkan ya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Buat Indah Sopen, kita boleh. Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak siapa lagi? Aulia, Sul, semuanya paling deh. Pesannya buat Pak Hakim sama yang asal.
0: Oke deh. Iya.
3: Turun-turun badan tadi. Jangan lupa makan sore di
0: Meku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Andi Anissa tadi baru gabung ya. Terus untuk yang lain boleh gabung lewat telepon juga di 0821-3333-9440. Di hari ini mendengar spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus 2026. Ini HUT 81 ya. Ada siapa sajakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pak Gafur. Bagaimana kabar?
4: Alhamdulillah. Kalau Pak Isan bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Gafur. Pak Gafur, ikut ke lomba lagi atau enggak ini?
4: Kalau lagunya ikut di anu, Bestiku.
0: Ikut pergi di Besti, Pak?
4: Iya.
0: Oh, oke, kalau begitu.
4: Tidak, saya ikuti anu lomba.
0: Enggak, kita ikuti lomba.
4: Iya, kalau kita bilang jam ikut di lomba daster.
0: Bola. Ih, cocok Mika, jangan sampai nanti jahat tuh kayak atau bagaimana.
4: Iya, betul.
0: Nah, toh biar Mika yang muda-muda iya mau dulu.
4: Iya, betul.
0: Pak Gapur, menyapa kita untuk siapa ini?
4: Ya, pertama 14 yang 13. Mm-mm. Bukit di Dayak.
0: Iya.
4: Bobby di Pulman. Mm-mm. Indah di Sepeng. Pajar di Bone.
0: Ada siapa lagi? Pak Fajar di Palopo.
4: Ama di Kalsing.
0: Iya.
4: Arpa di Selayar.
0: Mm-mm, ada siapa lagi?
4: Hiski di Pare-Pare.
0: Iya. Yeah.
4: Semuanya, Bu Nisan.
0: Iya.
4: Lanjut tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, bareng Irsan masih menemani Anda. Dan kita coba angkat line telepon ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini, Pak?
5: Dengan Pak Sakir di Barombo.
0: Bagaimana, Kareba?
5: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pak Sakir, bagaimana ini perayaan HUT RI ke-81 di Barombong?
5: Kalau khusus di Barombong, bagus ini. Kalau khususnya di perumahan tempat saya bermukim.
0: Iya.
5: Saya, Pak, menyesal sekali di sini, warga di sini.
0: Kenapa? Ada apa itu, Pak?
5: Malas sekali melakukan kegiatan semacam peringatan, Pak.
0: Mm-mm. Oh, tidak ada ininya ya? Tidak ada euforianya ya, begitu?
5: Pasang bendera saja malas.
0: Aduh.
5: Tidak malunya itu sama orang-orang di kampung.
0: Mm-mm.
5: Melakukan lomba, pertandingan sesuai kemampuan. Singkat saja begini, Pak.
0: Iya.
5: Ini kemerdekaan ini kan selain menghargai jasa para pahlawan.
0: Benar.
5: Kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Setuju, iya.
5: Memang perlu disyukuri, Pak.
0: Mm-mm.
5: Kalau tidak disyukuri dengan cara melakukan peringatan, ini saya ragu. Jangan-jangan Tuhan mengambil kembali ini nikmat kemerdekaan.
0: Waduh, jangan sampai dan, ya.
5: Iya. Dan kita kembali dijajah oleh bangsa lain. Ini bisa saja terjadi.
0: Begitu ya, Pak Sakir.
5: Banyak sekali pelanggarannya ini pemerintahan sekarang. Itu Prabowo mulai lagi.
0: Iya. Baik. Baik, Pak Sakir.
5: Cara ini memperingati proklamasi RI ke-81, saya mengucapkan mudah-mudahan seluruh rakyat termasuk para mahasiswa tetap berjuang untuk Indonesia makmur, merdeka.
0: Merdeka.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sakir tadi ya di Barombong. Dan pendengar, tepat di pukul 15:29 waktu Indonesia Tengah, Irsan hadirkan azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernahkah Anda memperhatikan? Memasuki bulan Agustus, suasana di sekitar kita perlahan berubah. Di depan rumah, sepanjang jalan, hingga di lingkungan tempat tinggal, mulai terlihat bendera merah putih berkibar. Memasang bendera selama bulan kemerdekaan bukan sekadar tradisi untuk memperindah lingkungan. Bagi masyarakat Indonesia, bendera merah putih merupakan simbol negara sekaligus pengingat akan perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Ketika bendera dikibarkan di depan rumah, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan masih hidup di tengah masyarakat. Dari rumah masing-masing, kita ikut mengambil bagian dalam memperingati hari bersejarah bagi Indonesia. Menariknya, suasana merah putih juga membuat lingkungan terasa berbeda. Jalanan menjadi lebih semarak, rumah-rumah terlihat lebih berwarna, dan masyarakat seolah-olah bersama menyambut datangnya hari kemerdekaan. Jadi, ketika Anda melihat merah putih berkibar di sepanjang jalan, ingatlah bahwa di baliknya ada semangat persatuan dan rasa cinta kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Sigit, akhirnya selesai juga upacaranya. Lumayan capek juga ya.
1: Capek sebentar gak apa-apa. Setidaknya kita masih bisa ikut memperingati hari kemerdekaan.
0: Tapi aku penasaran, kenapa setiap tahun kita harus ikut upacara? Bukannya yang penting kita sudah merdeka?
1: Justru karena kita sudah merdeka, kita nggak boleh melupakan perjuangan para pahlawan. Upacara adalah salah satu bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka.
0: Oh iya ya, kadang aku lupa kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang nggak didapat dengan mudah.
1: Benar, banyak pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, keluarga, bahkan nyawanya demi Indonesia.
0: Tapi kalau begitu, menghargai jasa pahlawan bukan cuma dengan ikut upacara dong?
1: Tentu saja, kita juga bisa menghargai mereka dengan belajar sungguh-sungguh, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa.
0: Berarti sebagai pelajar, kalau aku rajin belajar dan berprestasi, itu juga termasuk melanjutkan perjuangan mereka ya?
1: Betul, dulu mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan sikap yang baik.
0: Aku jadi paham sekarang. Menghargai jasa pahlawan ternyata bukan hanya setiap tanggal 17 Agustus, tapi harus dilakukan setiap hari.
1: Mari hargai jasa mereka dengan menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya dan prestasi, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda mendengar di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, di spesial 17 Agustus kali ini kita ngebahas nih ya, di HUT 81 Republik Indonesia, ada perlombaan favorit tidak ya dari pendengar-pendengar kita? Mungkin akhirnya pendengar favorit kita, lomba-lomba favoritnya ini ternyata dimenangkan oleh Anda. Tadi udah ada beberapa ya. Ada Pak Sewang yang katanya favorit dia tuh main domi katanya, karena hadiahnya besar. Kalau Pak Ahmad Yani Tasmun kebetulan tidak ikut Irsan, tapi kebetulan istri saya bersama dengan murid-murid tuh lagi ikut marching band katanya. Ih, seru tuh ya. Terus juga ada Ibu Andi Anisa di Bantang yang katanya kebetulan di daerahnya lagi gak ada lomba tuh ya. Ada Pak Gafur di Goa juga yang katanya lagi gak ikut nih Irsan, karena adanya lomba sepak bola pakai daster, nanti takutnya jatuh ya. Ada siapa lagi nih di telepon WhatsApp kita? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
1: Karya banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Wahida.
1: Iya.
0: Bagaimana karya ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ibu Wahida, ini special HUT ya. RI ke-81. Lomba favoritnya kali ini yang mungkin dimenangkan atau mungkin anak tak yang menangkan?
1: Yang masih favorit kan baru itu jalan santai di RW ku sama kemarin di RW sebelah.
0: Aduh.

0: Ibu Aida, kalau gitu lagunya tinggal saya ikutkan saja karena udah di ujung perjumpaan kita ini, nggak apa-apa ya?
1: Iya, boleh.
0: Oke, menyapa Miki dulu kalau begitu untuk siapa?
1: Sudah di ujung-ujungnya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat semua fans saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Ada innalillahi, ada teman fansnya kita yang lama, Ibu Dokter Hawaida itu meninggal dunia. Tadi ada infonya di grup jam 11.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Iya, nama udaranya biasa dia karsinoma.
0: Oh, karsinoma. Terus
1: pakai nama karsinoma. Iya, yang nama udaranya iya Dokter Hawaida.
0: Iya. Irsan tahu karsinoma.
1: Iya, biasa dia tembus dengan nama itu.
0: Betul. Baru, berarti baru tadi, tanggal jam 11 tadi?
1: Iya. Di grup infonya jam 11 dari Bunda Sopi, dari temannya dokter.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, jadi sedih nih Irsan nih.
1: Doanya buat semua teman fans, iya, tanpa terkecuali.
0: Baik, teman-teman mungkin yang mengenal beliau atau mungkin yang sering mohon menyapa doanya. Mohon doanya, Dik. Langganan iya, langganan
1: dia
0: sekali beliau.
1: Di itu, Mbak. Bang Irsan,
0: Bang
1: yang kemarin itu siaran sahur.
0: Iya. Yeah.
1: Berapa kali muncul?
0: Irsan tahu, selalu muncul kalau siaran sahur.
1: Iya. Innalillahi, mohon doanya teman-teman semua.
0: Amin ya Allah.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak informasinya, Ibu Wahida.
1: Buat semua pens aja ya, tanpa terkecuali. Boleh. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wahida di Todopuli tadi pendengar ya. Dan Irsan mohon maaf karena teleponnya sudah tidak bisa Irsan angkat. Pas ini sudah kurang dari 4 menit perjumpaan kita karena sudah jam 3 lewat 56 menit pendengar. Tinggal satu lagu nih yang akan menutup perjumpaan kita. Irsan harus pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka!

0: 100% Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Irsan hadir menemani Anda masih di 17 Agustus 2026 kali ini, spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mengobrol seputar tentang UMKM Bicara. Nah, kali ini Irsan mungkin akan mencoba memberikan Anda informasi, ada UMKM apa sih yang lagi laris di peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini. Nah, pendengar, momen-momen penting yang ada di Indonesia, baik itu hari besar kenegaraan atau hari besar keagamaan, biasanya itu akan menjadi berkah untuk UMKM juga. Nah, yang menariknya, kadang UMKM-UMKM yang ada itu kita di luar ekspektasi, pendengar. Karena kita nggak tahu, kayak ternyata, wah, rame ya ternyata ya di event-event yang seperti ini. Contoh misalnya nih, pendengar, kalau di bulan Ramadan itu banyak sekali akhirnya UMKM-UMKM perkue tradisionalan ya, atau mungkin minuman-minuman itu lagi laris banget. Yang biasanya mungkin di hari biasa tidak selama itu, pas Ramadan tuh bisa lebih ramai lagi. Dan bahkan banyak warga yang memang membuka warung dadakan khusus untuk spesial momen di bulan Ramadan. Nah, tapi bagaimana dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar? Apakah ada UMKM yang cukup diuntungkan? Nah, ternyata Irsan punya nih. Ada beberapa UMKM yang cukup diuntungkan selama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, pendengar. Terutama untuk Anda yang punya usaha catering ya, atau mungkin kuliner. Nah, ini menjadi cukup diuntungkan karena tumpeng kemerdekaan biasanya menjadi salah satu yang sering dipesan ya. Untuk makan di kantor-kantor biasanya, untuk langsung sama karyawan-karyawan. Nah, ini pemesanan nasi tumpeng kan khususnya kreasi tumpeng yang mungkin warnanya merah putih, bukan nasi kuning lagi, tapi nasinya merah putih. Itu biasanya sangat tinggi untuk acara malam syukuran atau mungkin doa bersama, entah itu tingkat RT RW hingga instansi perkantoran, pendengar. Nah, bukan hanya tumpeng aja loh, pendengar. Biasanya nih catering nasi kotak dan juga makanan ringan. Nah, ini memang sih ya, kayaknya hampir setiap momen kalau kita ngomong tentang nasi kotak juga makanan ringan, kayaknya cocok masuk di semua lini. Nah, karena nih di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan konsumsi kan praktis akan melonjak ya. Biasanya untuk konsumsi panitia, atau mungkin konsumsi untuk para peserta yang mengikuti lomba-lomba 17 Agustus. Nah, selain itu, pendengar, biasanya nih jajanan tematik, wah ini biasanya cukup populer banget nih, pendengar. Karena jajanan tematik seperti kue basah, puding, atau mungkin minuman kekinian yang hiasannya dengan nuansa merah putih itu sangat laku dijual di sekitar lokasi perlombaan. Selain untuk ikut euforia, tapi juga ikut untuk bisa mengenyangkan perut peserta-peserta lomba, pendengar. Nah, masih ada lagi loh. Bagaimana UMKM-UMKM di memanfaatkan HUT Kemerdekaan ini, dan UMKM jenis apakah yang lagi banyak nih digandrungi untuk spesial hari ulang tahun atau HUT RI ke-81 ini. Nanti Irsan kasih bocoran lagi. Teguh

0: Apakah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia? Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Kenapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar sore ini.

Balik lagi pendengar, masih bareng Irsan Saputra menemani Anda di UMKM Bicara untuk edisi kali ini. Nah pendengar, ngobrol tentang UMKM yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama di HUT RI ke-81 kali ini pendengar. Setelah tadi ada kuliner dan juga catering seperti tumpeng dan juga nasi kotak atau mungkin makanan ringan dan juga jajanan tematik. Nah ternyata ada juga nih pendengar, usaha konveksi dan juga penyewaan busana juga cukup laris nih di untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Seperti misalnya kaos sablon custom. Nah, usaha konveksi dan juga sablon ini biasanya kebanjiran pesanan seragam untuk panitia 17-an. Seperti mungkin anggota Karang Taruna atau kelompok warga yang ingin tampil kompak atau mungkin karyawan-karyawan dari korporasi. Nah, itu biasanya udah punya kan ya baju-baju couple khusus untuk panitia-panitia atau mungkin peserta-pesertanya. Jadi teman-teman yang punya usaha UMKM sekelas sablon custom ini sepertinya lagi alhamdulillah bagus nih rezekinya. Nah tidak hanya itu, adanya aturan menggunakan pakaian adat, aksesoris adat ini juga menjadi pemasukan tersendiri dari penyewa pakaian adat. Nah, bisnis ini sangat diminati oleh para orang tua yang membutuhkan kostum adat atau baju profesi yang digunakan untuk karnaval atau pawai anak-anak di sekolah, pendengar. Nah, ini kan kayak tadi Pak Ahmad Yani Tasmun tuh lagi ada gerak jalan. Ibu Wahida juga tuh ada gerak jalan tadi, ya kan? Nah, biasanya gerak jalan tersebut itu dimanfaatkan oleh kreativitas-kreativitas para pesertanya sehingga memiliki kostum-kostum yang unik. Nah, salah satunya biasanya nih pakaian adat atau mungkin pakaian profesi tertentu. Sehingga UMKM yang memiliki penyewaan pakaian adat itu lagi kebanjiran orderan nih. Nah, tidak hanya itu, ternyata aksesoris kemerdekaan juga lagi ramai. Untuk Anda atau mungkin yang punya usaha penjualan pernak-pernik seperti ikat kepala, pin, topi, gelang yang bernuansa merah putih, itu biasanya lagi dicari banget tuh. Atau bendera-bendera, nah itu juga lagi banyak dicari pendengar.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya, beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

Pendengar Posoto dimanapun Anda berada, Irsan masih menemani Anda di UMKM Bicara. Ngobrol lagi yuk, ternyata masih ada nih UMKM yang cukup laris saat momen peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia nih pendengar. Tadi Irsan udah spill seperti Anda yang punya usaha kuliner dan juga catering, terus juga konveksi dan juga penyewaan busana. Nah, ternyata nih pendengar, perlengkapan dekorasi dan juga hadiah ini pun juga turut berdampak pada peringatan hari ulang tahun atau HUT RI ke-81. Pengrajin trofi atau plakat nih, biasanya permintaan piala, medali dan juga piagam penghargaan meningkat tajam karena diborong oleh panitia sebagai hadiah utama di berbagai perlombaan. Selain itu, atribut perayaan juga yang untuk UMKM ini, itu penjualan seperti bendera, umbul-umbul, lampion, dan juga kertas scrap. Dekorasi itu biasanya ludes terjual untuk menghias gapura dan juga jalanan yang ada di lingkungan Anda. Tentunya untuk euforia memperingati HUT RI ke-81. Dan juga nggak kalah nih, UMKM yang menawarkan paket bingkisan. Ya, ini cocok nih. Jadi seperti alat rumah tangga atau mungkin alat tulis dengan harga grosir sering dicari untuk dijadikan hadiah hiburan lomba 17-an pendengar. Nah, gimana dengan Anda? Apakah sudah ada nih UMKM yang Irsan sebutin ternyata nih milik Anda juga? Selamat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan meraup keuntungan yang maksimal untuk peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 kali ini pendengar. Nah, menariknya tidak hanya itu, masih ada lagi nih yang ternyata perlombaan-perlombaannya atau mungkin peringatannya ini cukup membuat UMKM ini langsung melesat pendapatannya. Amin ya. Seperti penyediaan jasa dan juga peralatan acara. Nah, untuk Anda yang punya sewa sound system, panggung dan juga tenda. Nah, ini nih kebutuhan mutlak sekali ya untuk mendukung jalannya perlombaan atau mungkin pengumuman hingga malam puncak hiburan di berbagai pemukiman pendengar. Nah, untuk Anda yang make up artis atau MUA, ya jasa rias make up, ini permintaan jasa rias wajahnya juga meningkat untuk mendandani peserta karnaval, penari pentas seni atau hingga paduan suara. Itu kan banyak banget ininya ya. Banyak banget yang ikut lomba-lombanya sehingga dibutuhkan makeup-makeup yang cantik, yang oke, sehingga makeup artis ini biasanya kebanjiran permintaan pendengar ya. Tidak hanya itu, untuk Anda nih yang punya jasa fotografer dan juga videografer, nah dokumentasi profesional ini semakin sering disewa oleh panitia tingkat desa, kecamatan, atau mungkin perusahaan untuk mengabadikan kemeriahan acara pendengar. Karena kalau misalnya kita ikut memeriahkan acara HUT RI yang ke-81 aja, kayaknya kurang deh pendengar ya. Setujukan ya, kalau misalnya nggak ada dokumentasinya, nggak ada foto-fotonya, nggak ada video-videonya yang bisa kita upload ke media sosial, ini kayaknya bakalan kurang. Jadi biasanya nih penyewaan jasa fotografer dan videografer ini cukup tinggi peminatnya di momen-momen spesial seperti hari ini pendengar. Untuk Anda yang mungkin punya UMKM yang Irsan sebutkan, selamat karena bisa memanfaatkan momentum yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa terus terjaga momentumnya dan bisa meraup pendapatan yang jauh lebih besar lagi. Selamat memperingati HUT RI ke-81 bersama RRI Pro 1 Makassar, dan di Makassar sore ini Irsan Saputra yang tugas menemani Anda.

0: sekitar 8 meter. Kegiatan
1: pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekor Wheel 4 langsung dari RRI Kendari.
0: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi pengibaran bendera yang berlangsung di bawah permukaan laut. Hugua mengungkapkan pelaksanaan divers camp tidak sekedar menjadi perayaan momentum kemerdekaan, tetapi juga membawa pesan mengenai pentingnya laut bagi masa depan Indonesia sebagai negara maritim.
2: Di aspek lain, mempromosikan juga bagaimana birunya laut. Karena kalau laut biru, mencerminkan tentang daratan masih hijau dan juga keseimbangan ekosistem masih terjaga. Pada aspek lain, misi ini juga memperkenalkan Indonesia sebagai salah satu sokoguru ekonomi biru di dunia. Kenapa? Karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Juga ekonomi biru itu menjadi barometer dunia tentu. Itu mencerminkan bahwa ekosistem laut pun juga masih terjaga dengan baik.
0: Prosesi pengibaran bendera dilakukan layaknya upacara kemerdekaan pada umumnya. Para peserta mengikuti rangkaian upacara yang dipimpin pemimpin upacara, inspektur upacara, serta pengerek bendera merah putih. Suasana upacara semakin unik dengan pembacaan teks proklamasi yang diperdengarkan melalui pengeras suara bawah laut. Para penyelam kemudian mengikuti seluruh rangkaian prosesi di tengah lingkungan bawah laut Pantai Berova. Selain pengibaran bendera, divers camp juga diisi dengan sesi berbagi pengetahuan mengenai dunia selam dan lingkungan laut. Kegiatan sosial turut menjadi bagian dari agenda untuk menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir.
3: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Palu. Informasi terkait pemandangan berbeda terlihat di perairan Teluk Palu pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana puluhan penyelam dari berbagai unsur maritim membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
4: Sejak pagi, suasana di sekitar perairan Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, mulai dipadati personel dari berbagai unsur. Puluhan penyelam terlihat mempersiapkan perlengkapan selam, sementara sejumlah personel lainnya memastikan kesiapan peralatan dan kondisi perairan sebelum aksi dimulai. Setelah seluruh persiapan rampung, para penyelam kemudian turun ke perairan Teluk Palu, menuju titik pembentangan bendera di bawah permukaan laut. Di kedalaman laut, para penyelam selanjutnya membentangkan bendera merah putih berukuran 8 x 17 meter. Tidak hanya membentangkan bendera, para penyelam juga melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung berbeda dari biasanya. Direktur Ditpol Airut Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Suprianto mengatakan, pembentangan bendera dilakukan pada kedalaman sekitar 8 meter dari permukaan laut.
5: Hari ini kita melaksanakan kegiatan pembentangan bendera raksasa di dasar laut di Teluk Palu dengan ukuran bendera 8 meter x 17 meter. Untuk penyelam, kita gabungan dari semua unsur maritim yang ada di Palu. Tujuan dari kegiatan ini kita laksanakan adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sisi lain, kita juga menumbuhkan sinergitas dengan semua unsur maritim yang ada, kemudian untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Jadi kita bentangkan bendera yang besar, itu menunjukkan bahwa semangat kita untuk memperingati kemerdekaan yang sangat besar.
4: Kombes Pol Suprianto menambahkan, aksi pembentangan merah putih raksasa ini melibatkan sekitar 45 penyelam yang berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI Angkatan Laut, Satuan Brimob Basarnas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, serta komunitas penyelam di Kota Palu.
3: Pendengar dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bau-Bau. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau berlangsung hikmat. Paskibraka Kota Bau-Bau sukses menjalankan tugasnya hingga bendera merah putih berkibar di hadapan peserta upacara. Mengenai hal tersebut disampaikan langsung reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
6: Alhamdulillah dengan pelaksanaan tadi yang begitu hikmah, begitu baik, apa yang kita harapkan.
7: Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kota Bau-Bau berlangsung hikmat di lapangan Lembah Hijau Senin 17 Agustus 2026. Upacara dipimpin langsung Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim selaku Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Infanteri Rahmat Al-Kausar yang merupakan Komandan Kompi B Yonif TP 823 Raja Wakaka. Prosesi pengibaran Sang Merah Putih berlangsung lancar. Paskibraka Kota Bau-Bau sukses menjalankan tugasnya hingga bendera merah putih berkibar di hadapan peserta upacara. Usai upacara, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat termasuk anggota Paskibraka Kota Bau-Bau yang dinilai berhasil menjalankan tugas dengan baik.
6: Alhamdulillah dengan pelaksanaan tadi yang begitu hikmah, begitu baik, apa yang kita harapkan dalam pelaksanaan ini bisa tercapai.
7: Wali Kota Bau-Bau mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus melihat hasil pembangunan yang telah dicapai selama 81 tahun Indonesia merdeka. Menurut Yusran Fahim, perjuangan para pendahulu telah memberikan fondasi bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan hingga saat ini.
6: Nah sekarang apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, hasilnya alhamdulillah dengan pembangunan yang begitu maju, kemudian dengan masyarakat yang begitu sejahtera.
7: Wali Kota Bau-Bau juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk tidak menjadikan semangat membangun daerah sebatas slogan. Menurutnya, kemajuan Kota Bau-Bau membutuhkan kerja bersama seluruh elemen.
6: Iya, harapan saya sebagai kepala daerah, mari kita bekerja bersama untuk membangun Kota Bau-Bau. Ini jangan hanya jadi slogan saja, ayo kita buktikan bahwa Bau-Bau pasti bisa maju.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyampaikan ucapan selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ardin berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan baik meski berada dalam kondisi efisiensi.
8: Semoga kedepannya kita bagus lagi suasana kita. Walaupun dalam kondisi efisiensi hari ini, semoga pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
7: Ketua DPRD Bau-Bau ini juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, tetap menjaga semangat kebangsaan serta stabilitas daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau menjadi momentum untuk menghargai perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah untuk mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI Bau-Bau kita menuju ke RRI Mamuju, di mana hadir informasi terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara tahun ini, berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Barat telah selesai dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara tahun ini, saat ini kami telah bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kisbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini?
10: Alhamdulillah hari ini kita patut bersyukur berkat rahmat Allah, anugerahnya kita diberikan perlindungan sehingga adik-adik kami pasukan Paskibraka berhasil mengibarkan bendera dengan sangat baik. Tentu secara umum pelaksanaan upacara sempurna dan kami berharap nanti penurunan juga demikian.
11: Kedepannya apresiasi apa yang akan diberikan?
10: Ini rahasia dong dari Pak Gubernur sudah sampaikan sama kami, tapi titipan Pak Gubernur adalah apresiasi kepada adik-adik ini kepada hal yang pengembangan karirnya, karena kita ingin membangun sumber daya manusia yang berkarakter sesuai dengan visi misi ketiga beliau, sehingga adik-adik ini tidak selain mendapatkan apresiasi untuk menikmati mungkin panorama-panorama di tempat lain, tapi juga kita akan membawa ke pendidikan-pendidikan kedinasan sehingga mereka berkembang ke depan gitu.
11: Lalu tahun ini sendiri untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut mengundang perwakilan dari 14 kerajaan yang ada di Sulawesi Barat. Apa makna yang ingin disampaikan atas hal tersebut?
10: Tahun ini gini, sebenarnya dari tahun ke tahun nggak pernah ada. Saya sebagai Kepala Badan Kesbangpol bersama teman-teman panitia menginginkan adanya ada perubahan, ada perbaikan. Kita mau merupakan dari kirap pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirap ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan. Ya, perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil, dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu. Ya, maknanya tadi itu pengantar ya, bahwa bendera itu tidak akan berdiri sendiri, tidak akan bisa direbut kalau tidak ada perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan kita, habis itu masuk kepada masa perjuangan ya. Dari masa perjuangan itu masuklah kepada kemerdekaan saat ini. Masa perjuangan itu kita salah satunya bangsa Indonesia yang berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Kalau mungkin bangsa-bangsa lain mungkin hadiah, tapi kita bukan hadiah, ini adalah perjuangan. Perjuangan kemerdekaan itu.
11: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar, sudah kita ikuti wawancara bersama rekan di RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Informasi terkait peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2B Toli-Toli berlangsung hikmat. Selengkapnya dilaporkan Alfian Syah.
13: Baik saudara, upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Toli-Toli, Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli, serta Kodim Toli-Toli. Bupati Toli-Toli diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asrul Bantilan yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Dalam sambutannya, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bagi keluarga besar Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna mendalam dalam membangun sistem hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semangat kemerdekaan juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
14: Tema tersebut bukan sekadar slogan peringatan tahun, melainkan cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

0: Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Kasibinadik Giatja, Lapas Toli-Toli, Iputu Artawibawa mengatakan momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 187 warga binaan Lapas Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 2 orang warga binaan memperoleh remisi hingga dinyatakan bebas dan dapat kembali ke tengah masyarakat. Dia menjelaskan pemberian remisi memiliki sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi warga binaan. Persyaratan tersebut meliputi aspek administratif dan substantif, termasuk adanya penjamin serta perilaku baik selama menjalani masa pidana.
1: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi jumlah keseluruhan yaitu total 187 orang. Dan yang langsung mendapatkan bebas pada hari ini sebanyak 2 orang. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administratif dan substantif. Artinya begini, secara administrasinya harus ada penjamin, kemudian secara substantifnya harus berkelakuan baik. Di dalam lembaga pemasyarakatannya tentunya harus mengikuti program pembinaan yang sudah diprogramkan di Lapas Kelas 2B Toli-Toli.
0: Pemberian remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan dan menjaga perilaku selama menjalani masa pidana. Momentum kemerdekaan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
2: Mendengar dari Toli-Toli, kita menuju ke RRI Bone terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Bone dipusatkan di lapangan Merdeka Watam Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di lapangan Merdeka Watam Bone, Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, serta masyarakat. Andi Asman yang ditemui usai upacara mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Andi Asman juga mengajak generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dengan memperbaiki berbagai hal yang belum sempurna. Menurutnya, generasi penerus memiliki peran penting dalam membawa bangsa dan daerah menuju masa depan yang lebih baik.
4: Mengisi kemerdekaan harus wajib untuk bagaimana bisa mengantar ke Indonesia, Sulawesi, Bone khususnya untuk menjadi masyarakat sejahtera. Di mana itu ya kita saling bahu-membahu, bekerja sama, saling kompak, saling mendukung, bagaimana bisa sejahtera dan aman.
3: Dalam upacara tersebut, Komandan Upacara dipercayakan kepada Ida Adi Haryanto, sedangkan Perwira Upacara AKP Haji Budiawan, Komandan Pasukan Kapten Abraham L. dari Denpom Bone, sementara petugas Paskibraka Pasukan 8 terdiri atas pembawa baki Naura Melia Putri dari SMAN 13 Bone, Pembentang Alfa Rezal Rohandi dari SMAN 1 Bone, dan Pok Bentang Ramadan dari MAN 1 Bone, serta penggerek Andi Isnan Mufti dari SMAN 3 Bone.
2: Masih terkait informasi peringatan HUT RI ke-81, pendengar, informasi dari RRI Ampana terkait upacara peringatan HUT RI ke-81 dan pemberian remisi di lapas.
5: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ampana dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2026 kepada warga binaan pemasyarakatan. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Imipas menyampaikan apresiasi kepada Kepala Lapas Kelas 2B Ampana beserta jajaran dan seluruh warga binaan yang telah mengikuti serta mendukung pelaksanaan upacara. Disampaikan, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali merenungi dan menghayati nilai-nilai yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa. Dalam konteks pemasyarakatan, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana, keadilan juga hadir melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
6: Hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadilan. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berarti pada penjatuhan pidana, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, mentaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
5: Sebanyak 176 orang warga binaan Lapas Ampana menerima remisi HUT kemerdekaan tahun ini. Momentum pemberian remisi di hari kemerdekaan ke-81 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Demikian laporan Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya menutup sajian informasi Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan ikuti feature terkait dengan langsung dari RRI Makassar mengangkat judul Layanan Kesehatan Rumah Sakit Regional di Sulawesi Selatan bersama reporter Iin Nurfaherani.
7: Suasana yang tenang dengan udara sejuk di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, menjadi lokasi dipilihnya pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan dengan total anggaran 161 miliar. Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan hadir sebagai komitmen dari pemerintah provinsi melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Pembangunan ini menjadi salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pemerataan layanan kesehatan medis. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Evi Mustikawati Arifin, pada RRI Makassar mengatakan komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan merata terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap rumah sakit rujukan. Lebih jauh, ia menyatakan Pemprov sudah memprioritaskan pembangunan rumah sakit regional di wilayah selatan di Kabupaten Goa dan wilayah utara tepatnya di Kabupaten Luwu, di mana kedua rumah sakit regional ini nantinya dirancang sebagai rumah sakit kelas tipe C dengan kapasitas sekitar 100 tempat tidur. Kehadiran dua rumah sakit bertipe C ini diharapkan bisa menjadi pusat rujukan regional serta memperkuat jejaring pelayanan kesehatan di wilayah sekitarnya. Dr. Evi menjelaskan, kehadiran rumah sakit ini bukan sekedar membangun gedung rumah sakit, tetapi membangun ekosistem pelayanan kesehatan regional yang didukung dengan sarana dan prasarana medis sesuai dengan standar. SDM kesehatan, sistem rujukan jejaring dengan rumah sakit pengampu, serta pengembangan kompetensi layanan secara bertahap. Pemerataan akses layanan medis bukan hanya dari jumlah rumah sakit, namun menurutnya juga terlihat dari jarak, keterjangkauan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kemampuan fasilitas serta sistem rujukannya. Dan memang masih terdapat wilayah secara geografis cukup sulit dijangkau, terutama daerah kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil. Karena itu strategi Pemprov Sulsel tidak hanya membangun rumah sakit regional.
8: Di tingkat pelayanan primer, kita terus memperkuat puskesmas melalui integrasi layanan primer termasuk penguatan jejaring puskesmas, posyandu, dan juga pelayanan berbasis masyarakat. Kemudian ada program pelayanan kesehatan bergerak yang membawa tenaga kesehatan dan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tersebut. Kita juga memperkuat sistem rujukan melalui SISRUTE sehingga pasien dapat dirujuk secara lebih cepat dan tepat sesuai kebutuhan medisnya. Jadi pendekatannya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sistem rujukan rumah sakit regional.
7: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan rumah sakit regional ini nantinya akan melayani masyarakat yang berada di perbatasan. Selama ini banyak masyarakat yang harus dirujuk ke Makassar dengan kondisi medan yang cukup sulit dan diharapkan dengan kehadiran rumah sakit tersebut dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik dan memberikan akses layanan kesehatan lebih dekat. Andi Sudirman menyatakan targetnya ini bukan semata-mata berorientasi bisnis, tetapi pelayanan untuk menjangkau masyarakat.
9: Ini banyak masyarakat kita, kasihan harus merujuk ke Makassar, kemudian di tengah medan yang susah dan sebagainya. Tentu ini akan menjangkau masyarakat kita dan juga kita harapannya juga nanti terjangkau. Tipenya C, tetapi fasilitas kita siapkan tipe kelas B untuk semua tipikal alat alkesnya. Tentu yang memadai dan kemudian CT scan ada, kita hadirkan X-ray-nya, dokter-dokter spesialis yang tentunya nanti akan menjadi harapan masyarakat untuk bagaimana meningkatkan kualitas indeks kesehatan. Insya Allah ini Multiers 2026-2027 salah satu dari dua rumah sakit yang akan dibangun di tahun dua Multiers.
7: Pemerintah Provinsi Sulsel menggelontorkan anggaran untuk melakukan pemerataan layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit dengan total anggaran 500 miliar untuk dua rumah sakit regional dengan skema Multiers Project. Salah seorang warga, Osmawanti Panggalo, menilai langkah pemerintah melakukan pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah yang perbatasan tentunya bagus. Akses layanan kesehatan di sana sangat terbatas ketika membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang fasilitasnya memadai. Namun Osmawanti mengaku yang harus diperhatikan juga adalah semua harus dibarengi termasuk sumber daya manusia. Sejauh ini masih terdapat kesenjangan pelayanan kesehatan di daerah dan perkotaan.
10: Harus dibarengi dengan akses layanan kesehatan, tenaga medis yang memadai, agar benar-benar mampu menjangkau masyarakat. Menurut saya, fasilitas pelayanan kesehatan sekarang di daerah cukup berkembang, namun masih ada kesenjangan antara di kota dan di daerah, terutama di bagian pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatannya.
7: Pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu program dalam upaya memastikan seluruh masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan kepulauan mendapatkan akses fasilitas dan tenaga medis yang layak. Kehadiran rumah sakit regional di dua wilayah melengkapi dua rumah sakit yang sebelumnya telah dibangun. Salah satunya Rumah Sakit Lama Papening di Kabupaten Bone dan Rumah Sakit Laki Padada Tanah Toraja.

pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Senin 17 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga rekan teknik Irfan Syaputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id. Serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia. Supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda siaran langsung penurunan upacara penurunan bendera dari Istana Negara Jakarta. Kami hadirkan untuk Anda.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara

0: 二哥孙家东，
1: undangan disilahkan duduk kembali。Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara。
2: Ya pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
0: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan sang merah putih.

0: angka tegap maju.
1: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaida. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8, ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak! Senjata!
0: Pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke 81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharas Turiski Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat!

0: 报告，刚讲到。
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N1 Taliwang. Sementara itu, Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap, kiri.
0: Ditemukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Hadap! Hadap!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Ada?

0: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore ini.
1: Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda. Dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Prosoto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, menemani Anda di Makassar sore ini. Setelah tadi kami hadirkan upacara penurunan bendera merah putih.

yang langsung dari Istana Negara Jakarta, di relay dari Pro 3 dari Jakarta mendengar. Kembali bersama Irsan yang menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Rangkaian informasi-informasi akan Irsan hadirkan untuk Anda di pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.
1: Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
2: Duh, lupa Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar ya, Padin. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara. Gak berat kan?
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menginformasikan untuk Anda dari rri.co.id. Gempa bumi magnitudo 3,0 menggetarkan Kabupaten Labuan Bajo, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 15:19 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,05 lintang selatan dan 120,13 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa berada di permukaan 55 km timur laut. Kedalamannya tercatat 2 km di bawah permukaan. BMKG menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian informasi. Karena itu data masih dapat berubah sesuai perbaharuan hasil analisis. Selain itu pendengar, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Albanese memaparkan traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Makassar sore ini.

94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, aparatur sipil negara ASN, Sekretaris Jenderal Setjen DPR diingatkan agar siap menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Demikian disampaikan Inspektur Utama Sekjen DPR Rusdi Hartono pada upacara HUT ke-81 RI di lapangan Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut dia, penggunaan AI harus dilakukan secara cerdas dan bertanggung jawab dengan tetap melakukan verifikasi serta mewaspadai risikonya. Sebagai supporting system lembaga legislatif, Sekjen DPR RI perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Meskipun demikian, harus senantiasa dilakukan check and recheck serta waspada terhadap berbagai risiko dan bahaya dari AI. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Rusdi mengingatkan tantangan yang dihadapi juga mencakup kedaulatan di ruang digital. Karena itu, ASN, Sekjen DPR RI perlu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memahami berbagai risiko yang menyertainya. Menurut dia, transformasi digital tidak boleh membuat lembaga rentan terhadap ancaman cyber maupun penyalahgunaan teknologi. Kemampuan melakukan verifikasi informasi perlu diimbangi penerapan etika dan integrasi dalam menjalankan tugas. Pemanfaatan teknologi secara beretika dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih efisien. Adaptasi tersebut menjadi bagian dari upaya ASN untuk meningkatkan kualitas dukungan terhadap lembaga legislatif.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Berikan pos waktu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar, menjelang pukul 8 malam atau di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mengupdate informasi Anda dari rri.co.id. Kembali Irsan hadirkan untuk Anda. Dari rri.co.id. Mendengar, Kemenhub lanjutkan pendinginan area Karhutla Gunung Bromo. Informasinya kami hadirkan untuk Anda. Kementerian Kehutanan terus melakukan pendinginan dan penyisiran area bekas kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januwanto mengatakan pendinginan difokuskan pada sejumlah titik yang masih berpotensi menyimpan panas. Setelah hampir 2 pekan operasi penanganan, Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Balai Besar TNBTS dan unsur terkait masih melakukan pemantauan, pembasahan juga dilakukan pada sejumlah area bekas terbakar. Operasi tersebut melibatkan TNI, Polri, BPBD, relawan, serta masyarakat. Kewaspadaan tetap dilakukan karena kebakaran sebelumnya melanda vegetasi savana, cemara gunung, pakis, semak belukar, hingga lapisan serasah yang cukup lebat. Menurut Dwi, kondisi tersebut memungkinkan bara tetap bertahan meskipun kobaran api sudah tidak terlihat. Tim juga mewaspadai pusaran angin lokal yang berpotensi membawa material ringan maupun bara ke area lain. Ia menilai penanganan Karhutla di Bromo menjadi pembelajaran untuk memperkuat langkah pencegahan selama musim kemarau. Keterlibatan masyarakat sekitar kawasan juga dinilai penting dalam upaya perlindungan hutan. Kementerian Kehutanan juga memperkuat kesiapan Manggala Agni, sistem deteksi dini, dan protokol, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi Karhutla selama musim kemarau. Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Suharyono mengatakan, terkendalinya api belum menandai berakhirnya penanganan. Tim masih memastikan seluruh area bekas kebakaran dalam kondisi aman.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Pro 1 RRI Makassar mendengar, masih bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Bagaimana dengan event hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pendengar? Apakah pendengar sudah mulai mengumpulkan banyak pundi-pundi hadiah ya? Atau justru memang Anda adalah panitia yang aktif nih dari beberapa hari sebelumnya hingga sekarang? Nah, biasanya ini puncak penerimaan hadiahnya di pas malam 17 Agustus atau biasanya ngambil beberapa hari setelah 17 Agustus tuh pendengar ya. Tunggu waktu libur lagi, apalagi nanti dalam waktu dekat seingat saya ada Maulid Nabi deh. Ini cocok kayaknya ya. Jadi sekaligus Maulid sekaligus penyerahan hadiahnya, makin rame nanti tuh ya. Jadi dua event dijadiin satu pendengar. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang telah berpartisipasi, terus juga gabung sama kita, yang udah mendengarkan kita juga mobile, entah itu lagi di rumah, lagi di jalan. Irsan ucapkan terima kasih. Selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia makin baik ke depannya, makin menjadi Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada rekan saya, More Helmarasari, yang akan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti pendengar. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa

0: KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
1: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
0: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
3: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
5: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
3: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
8: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya. merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Pokoknya seru.
8: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
9: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
10: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
9: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
10: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
8: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
11: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
12: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
13: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
12: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
13: Tadi susah ya tampil di
12: depan. Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
13: Apa yang bikin kamu ragu?
12: Karena pertama kali baru datang ke sini.
13: Kamu deg-degan?
12: Enggak, sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
13: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
12: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
14: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
11: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
15: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: titik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60x40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya, Mbak.
5: Iya, terima kasih.
6: Sukses, kadang-kadang hanya salut luar biasa. Bisa memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Today also marks 81 years of
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
11: Indonesia, Ken Patodo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan kamera. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam pendengar setia Pro1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tentunya di Makassar Menyapa Malam hari ini bersama saya Mori Hermalasari. Karena saat ini Anda akan kembali bersama Santapan Rohani, sebuah ruang untuk sejenak menenangkan hati, menambah penguatan iman, dan mendapatkan renungan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Malam ini kita akan bersama-sama membahas tema tetapi syukur kepada Allah dulu, kamu hamba dosa tetapi sekarang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan tentunya telah hadir bersama kita melalui media telepon Bapak Sebastianus Bas, selaku pendeta yang akan membawakan dan menjelaskan firman Tuhan kepada kita. Dan untuk itu kita akan menyapa dahulu Bapak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam, salam sehat, merdeka.
0: Merdeka, salam sehat, semoga sehat selalu Pak Pendeta malam hari ini.
1: Amin. Mbak Mori, ya, terima kasih. Iya.
0: Baik Bapak, untuk mengawali santapan rohani malam ini, kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan pembelajaran dan menjelaskan lebih dalam mengenai topik kita di malam hari ini. Kami persilakan Bapak.
1: Baik, terima kasih ya. Puji Allah Tritunggal. Jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Advent Makassar bersama saya Sebastian dan Mbak Mori dan rekan-rekan yang ada di studio Makassar, RRI Makassar. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini adalah tahun yang ke-81. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami percaya semua karena campur tangan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami boleh menikmati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, saat ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, kami mohon Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Berkati alat-alat yang ada di studio, dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus, gembala yang baik, yang sudah memerdekakan kami dari lumpur dosa. Kami akan belajar firman-Mu. Amin. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, khususnya warga Kristiani, kita bersyukur bangsa Indonesia hari ini kita boleh memperingati hari raya kemerdekaan yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup lama, kalau istilahnya orang sudah lanjut umur atau orang tua, ortu. Ya, mari kita sama-sama merenungkan sejenak apa yang menjadi pengalaman kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Sama-sama kita akan belajar surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-6 dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23, bunyinya demikian. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Perhatikan ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakan yang membawa kamu kepada kedurhakan. Demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, perhatikan baik-baik, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Perhatikan 22 dan 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan Yesus, pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Orang yang dijajah itu sangat tidak enak sekali ya. Saya kebetulan kelahiran saya tahun 43, waktu itu saya kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau mereka datang, ya orang tua saya waktu itu jadi, apa namanya istilah kalau orang di desa itu kepala kampung. Jadi semua barang-barang itu diambil, dikumpul. Kita tidak ngerti. Jadi kadang-kadang rakyat kecil jadi korban. Itulah dikatakan penjajahan. Haknya orang itu disabotasi, dirampas. Mari pendengar ini dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, pejabat-pejabat Kristen, dengar baik. Kalau engkau dipercayakan untuk menjabat, perhatikan masyarakat yang ada di dalamnya. Supaya engkau hidup merdeka. Sebab mengambil haknya rakyat itu, dengar baik, itu sebenarnya engkau belum merdeka. Apalagi sebagai warga Kristiani. Kristus Tuhan yang kita sembah, dia mati di atas kayu salib menanggung dosa dan kejahatan kita. Supaya kita hidup takut akan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang yang namanya Paulus yang dulu begitu jahat. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi, Tuhan rubah dia 180 derajat. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Salah satu suratnya itulah kepada jemaat di Roma yang kita baca tadi. Dahulu kamu hamba dosa, hidup di bawah kuasa dosa. Tidak tahu bedakan haknya orang lain. Mari warga Kristiani, khususnya pejabat-pejabat, bukan sebagai bupati, anggota DPR, jaksa, hakim, pokoknya pejabat orang Kristen. Ingat, kita akan bertanggung jawab di hadapan takhta pengadilan Kristus itu. Untuk mempedulikan, jangan sampai menghampir haknya rakyat. Itu dengar baik. Sebenarnya engkau masih dijajah. Mari kita renungkan dan kita evaluasi kembali. Ayat 17, tapi syukurlah kepada Allah. Dahulu dengar baik, kamu memang hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati firman Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa, bukan hanya di luar saja. Ini tolong kita garis bawahi. Kemerdekaan Kristen itu bukan hanya di luar saja. Tapi dari dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai haknya rakyat kecil kau perkosa, dengar baik. Begitu juga kita pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai haknya umat Tuhan, jemaat Tuhan itu kita salah gunakan untuk memperkaya diri kita. Firman itu bukan hanya untuk jemaat, untuk kita pelayan-pelayan. Kita harus bertanggung jawab bukan hanya di atas atasan kita atau sinode kita. Tapi kita akan bertanggung jawab kepada Kristus Tuhan yang kita sembah. Yang rela mengorbankan nyawanya dengan baik. Dia sudah memerdekakan kita, itu luar biasa. Bukan berarti kita sok suci. Tapi kita harus tahu bedakan, ini haknya orang, ini haknya rakyat kecil, ini haknya jemaat punya, umat punya. Jadi ini ditujukan buat kita sebagai petugas atau pelayan, melayani masyarakat. Tidak gampang-gampang, susah, berani tidak kita sampaikan ini. Jangan sampai kita masih diperhamba oleh dosa, itulah bukan hak kita, kita gunakan, salah gunakan itu. Khususnya warga Kristiani. Hidup dalam takut akan Tuhan. Kita renungkan, kita evaluasi kembali. Kristus sudah memerdekakan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena kasihnya akan saya dan saudara yang berdosa ini dengar baik. Kita tidak bisa menanggung dengan perbuatan baik kita, tidak. Itu hanya karena anugerah Allah. Sehingga dia boleh memanggil dan menolong. Dia boleh menyelamatkan kita dari dosa. Untuk kita hidup takut kepada dia. Takut kepada Kristus. Hormat kepada dia. Ialah taati firman-Nya. Jangan sampai kita masih hidup di bawah dosa atau kuasa dosa. Renungkan dan evaluasi kembali. Salah satu bagian Paulus juga menuliskan kepada umat Tuhan yang ada di Galatia. Kita perhatikan baik-baik, Galatia pasal 5 bilang begini, kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan janganlah lagi dikenakan kuk perhambaan, kuk dosa, itu dia. Kita renungkan dan kita evaluasi kembali. Merdeka bukan berarti kita harus bebas untuk berbuat semau gue, tidak demikian. Ini tolong kita garis bawahi. Pada ayat 13 pasal 5 Galatia bilang begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa dengan baik. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Layani jemaat. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, jemaat itu miliknya Kristus. Sebagai pejabat orang Kristen, rakyat itu juga miliknya Kristus. Engkau bukan hanya bertanggung jawab kepada atasmu saja, tapi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengar baik. Ini ditujukan buat kita semua. Ayat 14 bilang begini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi Tuhan ajar kita supaya saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan saling baku gigit, saling baku telan. Sentimen, dendam, iri hati, ini tidak boleh bagi orang Kristen. Kita lihat masalah yang terjadi, itu sudah digenapi oleh firman Tuhan. Gempa bumi, bencana alam, kericuan sana sini, itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab, khususnya Matius 24 itu. Untuk kita berjaga-jaga, hidup takut akan Tuhan. Bukan hidup menurut hawa nafsu kita. Ini hal yang perlu kita evaluasi. Kita renungkan kembali dalam hidup kita masing-masing. Sebagai warga Kristiani. Memang tidak enak kalau kita ditegur soal dosa. Tapi dengar baik. Yang kita pelajari tadi dalam Roma 6 tadi. Upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena dosalah Yesus harus menanggung kita. Kematiannya di atas kayu salib. Itulah keadilan Allah. lalu kita harus hidup di dalam dosa, berarti kita tidak menghargai kasih karunia itu. Berarti kita masih tetap dijajah oleh dosa. Pendengar ini kasih dan diberkati, khususnya warga Kristiani. Memang gampang susah kalau berbicara tentang ini, ya orang akan, kamu sepertinya sok. Bukan begitu. Kita ini rata-rata orang yang rusak semua dulu. Tapi Tuhan Yesus boleh memanggil dan memilih kita untuk tidak hidup lagi di bawah hukum, untuk tidak hidup lagi di bawah dosa. Dosa menghambakan kita. Tapi kita harus hidup di bawah kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran itu. Dia sudah memerdekakan kita dari lumpur dosa. Jangan kita berulang-ulang terus. Kadang-kadang kita hanya keluar masuk gereja, tapi di luar hidup kita tidak seperti apa yang Tuhan ajarkan. Kita butuh apa-apa bukan panggil pada Tuhan Yesus. Tapi maaf saja, ini satu tanggung jawab buat gereja. Kita panggil orang tua kita yang sudah mati, mungkin sudah. Ya, kita tetap menghargai, dengar baik. Orang tua nenek moyang kita benar. Tapi mereka bukan Tuhan, mereka manusia biasa, dengar baik. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kita kecuali namanya Yesus. Dalam iman Kristen kita percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu ketiga pribadi itu adalah satu. Bapa tidak bisa kita jumpa dengan mata jasmani kita. Itu sebabnya melalui Yesus Kristus dia menjadi manusia 100%. Tapi dia adalah Allah itu sendiri. Dia memberikan hukum buat kita. Lahir di kandang yang hina. Menderita di atas kayu salib dengan baik. Karena kasihnya akan kita. Itu dikatakan upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus Yesus, saya dan saudara boleh diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Setelah kita mengerti kasih karunia, baru kita boleh berbuat baik kepada sesama manusia. Ini tolong kita garis bawahi. Hidup ini hanya sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita kembali ke rumah Bapa. Tapi sebagai warga Kristiani, jangan salah gunakan haknya orang lain. Kita lebih dulu, misalnya seorang hamba Tuhan. Jangan salah gunakan berkat Tuhan itu bukan untuk memperkaya diri kita, dengar baik. Tapi untuk warga masyarakat. Perhatikan di Ulangan 27 itu. Ada 12 kutuk, salah satunya itu haknya orang miskin. Itu jangan sampai diperkosa. Itu perlu kita renungkan. Lalu sebagai pejabat orang Kristen, dengar baik. Entah sebagai bupati, anggota DPR, camat, pejabat-pejabat yang lain yang percaya kepada Kristus, harusnya belajar takut akan Allah. Bagikan Nehemia, baca di kitab Nehemia itu, yang tadinya menjadi juru minum, tapi dia setia kepada Tuhan, setia juga kepada atasan, akhirnya dia diangkat jadi bupati. Setelah dia jadi bupati, dia tidak gunakan hak bupatinya, itu luar biasa loh. Tapi sebelumnya itu Raja Lela. Atasannya begitu, anak buahnya juga begitu. Mari warga Kristiani, belajar kita takut akan Allah. Kita bisa manipulasi di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan dengar baik. Itulah perlu kita belajar bersama-sama. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus lewat kematiannya dan kebangkitannya. Dia mengutus Roh-Nya yang kudus menunggal di dalam hidup kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita keberanian untuk menyampaikan kebenaran ini, supaya jangan sampai kita salah gunakan. Dengar baik, setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang benar. Dan kalau kita memperhatikan di dalam kitab Roma ini, di pasal 5 itu dikatakan Adam dan Kristus, waktu kita terbatas. Manusia yang pertama sudah jatuh dalam dosa, mengakibatkan kita semua juga terhisap ke dalamnya. Tapi manusia yang terakhir, Kristus, dia mewakili manusia 100%, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Luar biasa. Dia menanggung isi dosa seisi dunia. Untuk kita hidup takut kepada dia, hormat kepada dia, taat kepada firman-Nya. Untuk kita renungkan, kita evaluasi. Tidak ada satu manusia pun yang benar, siapapun dia orangnya. Entah dia nabi, entah dia rasul. Dalam tokoh Alkitab. Dalam Roma pasal 3 dikatakan begini. Semua manusia adalah orang berdosa. Semua manusia, kecuali robot saja yang. Ayat 10 bilang begini. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Justru Allah lah yang datang mencari kita manusia yang berdosa melalui Kristus Yesus. Untuk kita renungkan dan jangan pakai nama lain. Tidak ada satu tokoh pun dalam Alkitab yang kita pakai namanya. Hanya nama Yesus Monogenes. Tuhan pakai Petrus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Nama itulah yang kita berseru. Kalau kita mengalami kesulitan, jangan pakai nama lain. Tidak dibenarkan. Itu pelecehan, dengar baik. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan. Tidak boleh kita gunakan nama lain. Kecuali nama Yesus. Kita minta apa-apa juga dalam nama Yesus. Tidak diperbolehkan untuk pakai gunakan nama lain. Injil Yohanes 12, dengar baik. Bunyinya demikian, Injil Yohanes 14, kita akan perhatikan bersama. Bunyinya demikian, dua ayat yang kita belajar bersama. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, yaitu nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14, pasal 14. Jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Lalu pada pasal yang ke-16, ini supaya orang Kristen tahu, warga Kristen dengan baik, sebagai pengikut Kristus, tidak boleh pakai perantara nama lain, tokoh-tokoh Alkitab dalam pun tidak boleh. Hanya nama Yesus. Di pasal yang ke-16, ayat yang ke-23 bunyinya begini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku, kata Yesus. Lihat ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, dengar baik. Mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah suka. Jangan minta dalam nama lain, itu melecehkan Tuhan Yesus. Kalau dia itu nabi atau mungkin rasul, tidak dibolehkan. Dia manusia biasa. Hanya satu-satunya Kristus. Monogenes, tidak ada duanya. Minta tolong sama Kristus, tidak boleh pakai perantaran yang lain. Itu melecehkan. Mari sobat Kristus, sebagai hamba Tuhan, kita harus berani menyampaikan ini. Hanya satu-satunya. Kristus yang membuka jalan. Sehingga kita diselamatkan. Tidak ada nama lain. Kisah 4 ayat 12 itu, Tuhan pakai Petrus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Kecuali nama Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah. Dialah yang menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Mari kita menghargai kasih karunia Tuhan Yesus itu. Kita bersyukur Tuhan boleh memakai bangsa kita. Pahlawan kita, mereka mengorbankan harta, nyawa mereka untuk bangsa Indonesia, sehingga hari ini kita boleh memperingati 81 tahun kemerdekaan. Tapi warga Kristiani dengar baik, kita merdeka bukan hanya di luarnya, tapi merdeka yang lebih utama ialah dosa dan kejahatan kita. Tuhan Yesus sudah pikul di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dan kita hidup takut akan dia, hormat kepada dia itu, takut akan dia, taat kepada firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini memotivasi kita untuk menjalani hidup kita ini dengan tugas kita masing-masing. Di rumah tangga kita, di pekerjaan kita,

0: kepadamu Bapa di surga, lewat perenungan malam hari ini melalui RRI Makassar, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mensyukuri 81 tahun Tuhan Yesus boleh memberikan kemerdekaan kami bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai di pelosok desa. Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, para Lurah, Kepala Desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, laut dan udara, mereka yang mengalami bencana alam seperti yang terjadi di NTT, di, khususnya di daerah Flores, Tuhan. Jamalah mereka dengan kasih sayang Tuhan. Bahwa mereka kembali takut akan Engkau Tuhan. Hormat kepada Engkau dan taat kepada firman-Mu. Mereka tidak mengerti karena mereka belum mengenal Engkau dengan benar. Belas kasihan-Mu Engkau menjamah mereka. Pakailah petugas-petugas yang ada di daerah masing-masing untuk melawati mereka. Lebih daripada itu, pasukan malaikat-Mu menolong mereka. Roh Kudus memberikan hibur, penghiburan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memakai sarana ini menjadi sarana saluran berkat. Secara khusus RRI Makassar, pimpinan dan kru-Nya Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Supaya RRI tetap eksis untuk memberitakan informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Kami ada di hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kekuatan, kesehatan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami menjalani hidup ini dengan takut dan hormat kepada Engkau dan belajar taat kepada firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, Tuhan memberkati. Memori saya kembalikan ke studio. Selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas pembelajarannya di malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian santapan rohani malam ini bersama Bapak Pendeta Sebastianus Baas. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu. Dan terima kasih atas waktu.
0: Terima kasih Tuhan berkati, salam sehat ya.
1: Pembelajaran Merdeka. Dan renungan yang telah dibagikan kepada kita malam hari ini. Dan pendengar, semoga apa yang kita dengarkan dapat menjadi pengingat dan patut kita syukuri di hari ini, serta menjadikan kehidupan yang telah dimerdekakan dari dosa sebagai kesempatan untuk terus melakukan kebaikan dan hidup sesuai kehendak-Nya. Dan pendengar, terima kasih telah meluangkan waktu juga bersama kami, masih setia bersama Pro 1 RRI Makassar. Untuk itu, saya Mori Hermalasari dan rekan ISPA di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar.
1: Selamat 4.4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kali ini seperti biasa tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan drama radio, kali ini produksi RRI Malang, di mana akan membahas tentang drama pelajaran yang tidak pernah selesai. Nah, ini pelajaran apa yang dimaksud nih dari produksi RRI Malang malam hari ini? Dan pesan apa saja nih yang disampaikan dari drama ini. Untuk itu mari kita simak bersama drama radio untuk edisi 17 Agustus 2026.
3: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
4: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
5: Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
2: Ya penting dong nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
5: Padahal yang enggak mereka lihat itu

0: Aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
1: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampein mental dulu kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak? Jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doni. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak Ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Negara Untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan malam ini masih bersama saya Mori Hermalasari yang menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kita ngobrol tentang anak muda dan bagaimana mereka bisa berkarya sekaligus memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, kali ini kita akan mengenal komunitas Lentera Pinisini, komunitas anak muda Islam di Sulawesi yang menjadi ruang untuk belajar, berbagi, berkarya.

0: karya dan bertumbuh bersama. Menariknya nih, Lentera Pinisi juga membawa semangat 3S katanya. Nah, nanti kita akan bahas ini dengan dua narasumber kita yang sudah ada di studio Pro 1 RRI Makassar di malam hari ini. Tentunya sudah hadir bersama Kak Cikita Alia Cahyaning Tias selaku Ketua Komunitas Lentera Pinisi.
1: Oke, halo Kak.
0: Hai. Coba yang santai Kak. Sepertinya ini kayak takut gitu.
1: Jujur karena first time ya Kak. Jadi aduh agak nervous nih. Tapi nervousnya yang excited gitu. Jadi kayak insya Allah bisa.
0: Baiklah, dan selanjutnya kita sudah ada di sebelahnya Kak Ciki, Kak Muhammad Ayub nih selaku pembina muda komunitas.
2: Halo Kak.
0: Hai, nah, beda ya tadi.
1: Oke, awan-awan Kak gitu.
0: Yang sudah siap gitu. Baiklah, gimana nih kabarnya Kak Ciki sama Kak Ayub nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat baik.
0: Sangat baik. Luar biasa. Sudah siap nih untuk ngobrol-ngobrol seru nih bersama saya dan bersama pendengar Pro 1 RRI Makassar nih. Dan kita akan ngobrol santai-santai aja nih malam hari ini tentang pembahasan Lentera Pinisi. Nah, saya kira tuh Lentera Pinisi ini apa? Kan orang taunya Pinisi tuh hanya kapal. Untuk kapal di laut ya. Ternyata ada nih komunitas Lentera Pinisi. Untuk ngobrol santai malam hari ini kita akan mengenal lebih awal nih tentang Lentera Pinisi sendiri. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya bagaimana sih awal mula Lentera Pinisi ini terbentuk dan kenapa nih namanya Lentera Pinisi?
1: Oke, Kak, jadi untuk Lentera Pinisi itu berawal dari sebenarnya fenomena anak muda ya. Fenomena anak muda yang dimana mereka, apalagi zaman sekarang ya, pasti banyak kehidupan yang penuh dengan distraksi. Kemudian berangkat dari situ pasti banyak anak muda yang ingin mencari makna kehidupan, asik. Jadi makna kehidupan gitu. Nah, berangkat dari situ lahirlah sebuah gagasan gitu. Tapi banyak banyak anak muda yang ingin melakukan kegiatan positif tapi mungkin belum tahu wadahnya di mana gitu ya. Khususnya di Makassar gitu. Makanya lahir dari situ komunitas kami Lentera Pinisi membangun visi misi sebagai komunitas yang memberikan ruang aman ya. Sebagai wadah anak muda untuk berkreasi, sebagai wadah untuk berproses juga. Dan untuk outputnya sendiri, Lentera Pinisi ini melakukan beberapa program ya, di tiga pilar. Pilar pertama yang di bidang pendidikan, bidang kesehatan lingkungan, dan juga ekonomi. Nah, sebenarnya itu adalah bagian output kami. Untuk tujuan utama kami yaitu bagaimana anak muda di zaman sekarang yang penuh distraksi tadi bisa menemukan ruang aman untuk berkreasi dan mempersiapkan ide-ide barunya gitu. Seperti itu sih Kak. Dan untuk Lentera Pinisi, kenapa Lentera Pinisi? Lentera kan cahaya ya, lampu gitu. Dan Pinisi adalah kapal. Nah, kapal itu sebagai wadah gitu. Kapal, kalau kapal kan transportasi ya. Sebagai wadah dan bagaimana ombak laut di lautan sebagai perjalanan anak muda gitu. Jadi komunitas Lentera Pinisi adalah komunitas yang mewadahi seperti kapal yang mewadahi anak muda ini untuk melalui perjalanan-perjalanan mereka gitu, menemani proses-proses mereka dalam menyediakan beberapa ide-ide kreasi yang mereka ingin gagaskan gitu. Seperti itu sih Kak.
0: Oh, itu tadi berawal dari keresahan anak muda nih yang ingin menyalurkan kegiatan yang positif.
1: Iya Kak.
0: Nah, mungkin tadi pembahasan juga sejak awal mungkin bukan sekedar ingin membuat komunitas untuk berkumpul aja nih. Ada nggak sih tujuan yang ingin dicapai gitu? Coba kalau Kak Ayub gimana?
2: Oke, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri sebagai pembina, yang dimana sebenarnya tujuan daripada organisasi ini untuk bagaimana bisa anak muda yang ada di Kota Makassar, khususnya pemuda-pemudi Islam, bisa berkontribusi dan bisa bermanfaat di masyarakat sosial gitu. Karena kita melihat fenomena bahwasanya terkait dengan tiga pilar pendidikan, oh ternyata masih banyak loh anak-anak yang berada di Kota Makassar yang karakter khususnya yang berkebutuhan khusus gitu, yang memang tidak mendapatkan sekolah yang layak, yang memang dia bisa dibilang banyak kebutuhan-kebutuhannya gitu. Kita juga melihat dari sektor lingkungannya gitu, masih banyak juga anak-anak yang ada di Kota Makassar terkait dengan lingkungan-lingkungan positif gitu, yang memang kita sebagai pemuda, apalagi khususnya mungkin mahasiswa ya kebanyakan, sangat membutuhkan wadah-wadah positif gitu untuk bagaimana dia bisa berkembang, berkontribusi, dan juga bermanfaat gitu. Nah, oleh karena itu Lentera Pinisi hadir untuk bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu, yang dimana pemuda-pemudi Islam yang ada di Kota Makassar dia bisa bergabung bersama-sama berproses di sini, berkarya, menghasilkan sebuah program-program yang dimana itu tujuannya agar bisa bermanfaat gitu, bermanfaat sesama itu sih kak, gue ke situ.
0: Berarti kalau misalnya kita lihat nih anak muda sekarang nih kan potensinya banyak nih, yang luar biasa banget. Misalnya kayak ada yang jago ngedesain, ada yang punya kemampuan komunikasi, ada juga yang suka kegiatan sosial, terus juga punya banyak kemampuan-kemampuan lainnya serta ide-ide yang belum pernah diwujudkan nih. Mungkin terkadang masalahnya ada yang tidak tahu harus mulai dari mana dan harus disalurkan kemana. Mungkin seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Ciki ataupun Kak Ayub nih, apakah komunitas Lentera Pinisi ini bisa jadi salah satu ruang untuk membantu anak muda menemukan atau mengembangkan potensinya nih?
1: Sangat Kak, karena walaupun mungkin saya masih baru ya, untuk rekrutmennya sendiri masih baru, saya sejauh ini melihat anak-anak muda yang join di komunitas Lentera Pinisi itu melalui dari proses pengenalan, proses melaksanakan kegiatan dan brainstorming, saya jadi lebih apa ya, mengamati ternyata dari mereka yang diam mungkin ya, baru-baru saling menyapa, terus dengan berjalannya proses ternyata mereka tuh ada potensi-potensi yang sebenarnya mereka belum sadar. Kadang ada yang memang belum sadar potensinya di situ, tapi karena Lentera Pinisi sebagai wadah untuk kegiatan, dia jadi tahu gitu, oh potensi saya ternyata di sini. Kayak misalnya kalau di kegiatan kami kan kayak ada desain, desain poster, kayak desain untuk poster open recruitment gitu-gitu kan. Mereka jadi, oh iya ternyata di sini potensi saya. Kayak kemarin untuk dokumentasi juga ada yang ternyata mungkin punya kamera doang gitu, dan pada saat kegiatan dia bawa dan ternyata hasil fotonya bagus, dan itu oh iya ini jadi potensi yang dia miliki gitu. Ada juga beberapa yang mungkin introvert ya, pertama awal datang tuh kayak diem-diem gitu, eh ternyata dia punya beberapa ide yang bisa dipakai buat brainstorming. Jadi menurut saya untuk komunitas ini tuh sangat-sangat mewadahi hal-hal yang seperti itu ya, untuk memunculkan potensi-potensi yang mungkin mereka belum ini kenal gitu.
0: Nah baik, berarti dengan berjalannya waktu Lentera Pinisi ini bisa mengembangkan ide-ide ataupun bakat-bakat terpendamnya pemuda-pemuda Lentera Pinisi ini ya. Nah kalau ngebahas tentang filsafat, tadi kan kita ada pembahasannya tentang filsafat Bugis nih katanya, 3S. Ini kalau saya salah mungkin bisa dibetulin aja. Ada Sipaka tahu, Sipaka ingat, atau Sipaka lebih. Nah ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling menghargai, benar gak?
1: Iya benar sekali Kak.
0: Menurut Kak Ciki atau Kak Ayub sendiri, bagaimana nih nilai 3S ini diterapkan dalam kehidupan teman-teman Lentera Pinisi ataupun dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan?
1: Jadi untuk 3S sendiri itu sebagai movement dari Lentera Pinisi gitu, bagaimana dari landasan nilai-nilai lokal tersebut ya, ya Sipaka tahu, Sipaka lebih, dan Sipaka ingat, bagaimana ketika proses dalam kegiatan itu mereka bisa saling mengetahui satu sama lain, kemudian mereka saling menghargai, dan kemudian mereka saling mengingatkan apabila misalnya ada program nih, misalnya ada program, terus mereka diberikan apa ya, waktu atau proses untuk saling mengenal dulu. Kemudian ketika mereka saling mengenal, pastinya akan ada sesuatu yang mungkin berbeda pendapat gitu ya, akan ada pasti hal-hal yang mungkin kurang sepemahaman ya. Jadi di situ kita bisa melihat, oh bagaimana caranya kita untuk bisa menghargai, saling menghargai. Kemudian setelah itu bagaimana cara kita untuk mengingatkan kembali apabila misalnya salah satu anggota atau salah satu anak muda yang bergabung mereka mungkin agak lari dari visi misi Lentera Pinisi, bagaimana cara kita untuk mengingatkan, bagaimana cara anak muda itu saling mengingatkan seperti itu. Jadi sehingga itu menjadi movement dari komunitas kami gitu. Bagaimana 3S ini bisa diterapkan setelah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh Lentera Pinisi.
0: Nah, baik, kalau pembahasan tentang yang sudah dijelasin tadi berarti sudah diterapkan dan dibiasakan ya.
2: Iya, sudah diimplementasi.
0: Tapi kan biasanya kalau ngebahas tentang anggotanya nih, kan katanya juga pembahasan tentang ada tim tetap, ada volunteer. Nah, ini kan pasti punya perbedaan pendapat ataupun karakter setiap kegiatannya. Nah, mungkin ini bagaimana nih cara untuk mengatasi perbedaan ataupun karakter yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Pasti gak selamanya selalu sinkron ataupun sama gitu. Gimana, Kak?
1: Kalau kami tuh sering melakukan briefing, Kak. Jadi sebelum melakukan kegiatan kan pasti proses-proses yang kami lihat itu melalui briefing-briefing gitu. Nah, sebenarnya kalau tugas sebagai pengurus tetap itu bagaimana cara kita untuk apa ya, mengkoordinir para volunteer gitu. Ketika kita memberikan ruang para anak muda yaitu sebagai volunteer, bagaimana mereka terjun langsung misalnya ke lapangan gitu. Kemudian disitulah kita bisa melihat potensi-potensi yang ada. Tapi pastinya dalam proses itu selalu ada tantangannya tersendiri. Contohnya misalnya ada perbedaan pendapat gitu-gitu. Dan cara kami untuk mengatasi hal itu ya mungkin dengan melakukan ice breaking atau mencari bonding gitu. Dan bagaimana kami sebagai pengurus melakukan problem solving gitu, untuk pemecahan masalah kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang mungkin kurang nyaman untuk para anak muda ini gitu. Seperti itu sih, Kak.
0: Baik, berarti itu salah satu cara untuk melakukan apabila ada perbedaan pendapat. Mm-mm. Nah, mungkin kalau misalnya dari komunitas ini nih, kita ngebahas perbedaan bukan sesuatu yang harus dihindari.
1: Iya,
0: tetapi
1: iya,
0: bagaimana kita belajar menghargai dan berjalan bersama.
2: Iya.
0: Nah, ini yang perlu diketahui selain dari kegiatan itu, kalau misalnya dari yang dibilang perbedaan pendapat tadi, kalau masih belum menemukan solusi ataupun mungkin ada perbedaan yang masih belum bisa sama nih, mungkin ada cara ataupun hal yang mesti dilakukan?
1: Oke. Mungkin kami tuh ada divisi ini, Kak, SDM. Ada divisi SDM, jadi ada beberapa pembinaan. Nah, itu dalam kegiatan kami, ini termasuk dalam brainstorming juga ya sebenarnya, Kak, karena masih komunitas baru. Kami ingin melakukan beberapa pembinaan gitu, terkait bagaimana antara volunteer dan beberapa mungkin pengurus tetap yang ada di dalam bisa satu visi misi gitu. Bagaimana kita sebelum melakukan proses, kita melakukan pembinaan terlebih dahulu agar memang kita satu visi misi gitu. Jadi ketika tujuan visi misi sudah jelas satu arah, kemungkinan untuk ada perbedaan, maksudnya kalau untuk perbedaan pasti ada, tapi pasti ada toleransi di dalamnya ketika memang sudah satu visi misi. Jadi yang kami lakukan yang pertama yaitu memaksimalkan itu sih, memaksimalkan proses pembinaan sebelum proses kegiatan. Seperti itu sih, Kak.
0: Berarti dari awal open recruitmentnya sendiri. Ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kan saya tertarik nih, tadi kan ngebahas bahwa Lentera Pinisi sendiri adalah komunitas untuk anak muda Islam. Nah, ini jarang nih pembahasan komunitas anak muda yang Islam yang dibawa ini. Nah, kalau menurut Kak Ayub sendiri nih, seperti apa sih sebenarnya peran pemuda Islam di tengah masyarakat sekarang, dan kenapa komunitas muda Islam? Apa emang hanya untuk yang beragama Islam saja, ataupun kegiatannya yang berhubungan dengan agama Islam saja? Gimana, Kak?
2: Oke, baik, Kak. kalau dari saya sendiri yang melihat daripada founder ya Lentera Pinisi sendiri, kita melihat fenomena bahwasanya pemuda Islam atau pemudi Islam yang ada saat ini di Kota Makassar itu belum mengenal terkait dengan apa itu sebenarnya Islam gitu. Yang dimana kita masih melihat hal-hal praktik yang bisa dibilang di luar-luar syariat gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang tidak berlandaskan syariat. Jadi sebenarnya mengapa hanya memang khusus untuk yang beragama Islam, kita melihat potensi bahwasanya bagaimana daripada pengurus-pengurus yang ada saat ini ataupun pemuda-pemuda yang nantinya join ke Lentera Pinisi, dia bisa membuat sebuah kegiatan yang dimana itu kegiatan itu berlandaskan dengan Islam gitu, berlandaskan nilai-nilai Islam. Misal kita tahu tadi dari 3S yang telah dijelaskan sama Ibu Ketua, si Pak Kaledi, si Pak Kainge, sama si Pak Katau, itu kan salah satu juga falsafah Islam yang bisa kita jelaskan gitu. Bahwasanya si Pak Katau bagaimana kita sesama umat Islam itu bisa saling mengetahui, saling bisa silaturahmi terus menerus. Bahwasanya bukan hanya pada saat ibadah loh untuk bisa kita saling bertemu, untuk saling mengingatkan, di komunitas pun juga bisa gitu. Dan juga bagaimana kita bisa menumbuhkan, lagi-lagi tadi saya mengatakan juga bahwasanya bagaimana kita bisa saling bermanfaat gitu. Kan bisa dibilang nilai Islam itu juga mencerminkan untuk bagaimana kita bisa bermanfaat sesamamu begitu. Nah, oleh karena itu pun lagi-lagi komunitas ini hadir gitu. Terus si Pak Kalebi, si Pak Ainga gitu, bagaimana kita saling mengingatkan. Karena semisal halnya saja yang paling umum lah dilihat di publik, terkadang kan kita sebagai Gen Z ya itu lupa sholat, terus banyak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang enak didengar gitu. Nah, dengan adanya nilai-nilai ini sebagai pegangan juga organisasi ini bisa saling mengingatkan gitu Kak, saling mengingatkan untuk bagaimana bisa kita ke arah yang baik gitu, ke arah yang positif. Karena lagi-lagi pergaulan Makassar bisa dibilang cukup keras lah gitu. Salah pergaulan sedikit, salah pertemanan sedikit, bah bisa fatal gitu. Jadi dengan adanya nilai 3S ini yang dimana kita bisa dibilang untuk bagaimana dia bisa berlandaskan dengan nilai-nilai Islam gitu. Sehingga program-program yang dihadirkan, kegiatan-kegiatan yang dihadirkan, bahkan dari segi komunikasinya pun itu sangat dijaga gitu. Supaya mereka itu tidak melewati hal-hal yang bisa dibilang cukup sensitif ataupun cukup pribadi, yang dimana juga kita mengedepankan terkait dengan musyawarah gitu, musyawarah, demokrasi. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ada perbedaan visi-misi, bagaimana kita bisa mengusahakan terkait dengan komunikasinya gitu, bukan terkait dengan menjudge ataupun menjatuhkan gitu. Lebih kepada sih itu sih Kak.
0: Oke, baik. Berarti itu tadi tergantung karena syariat Islam tadi yang dibahas. Nah, ini kan karena Kak Ayub sama Kak Ciki ini kan Gen Z tadi kan. Ini tadi kita juga ngebahas kalau sebenarnya kegiatan ini juga untuk para pelajar. Nah, seperti Kak Ayub mungkin sama Kak Ciki juga mungkin masih pelajar ya?
2: Ya, masih mahasiswa. Kali beliau ini
1: masih pelajar ke saya.
0: Masih belajar.
2: Masih terus belajar.
0: Iya, memang saya pun masih belajar. Kelihatan berapa nih usianya? Masih kelihatan Gen Z lah. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Kak Ayub sama Kak Ciki juga mau ikut di komunitas ini? Apalagi kan ini benar-benar kayak kan banyak nih komunitas di luar sana yang lebih fleksibel jatuhnya, misalnya bukan yang terlalu ini kan komunitas muda Islam. Kalau di luar sana banyak komunitas-komunitas pelopor kebaikan ataupun komunitas sosial-sosial lain yang lebih fleksibel, nggak harus Islam. Nah, kenapa Kak Ciki sama Kak Ayub ini memilih Lentera Pinisi ini sendiri?
2: Mau dari siapa dulu nih?
1: Dari siapa dulu nih, Kak?
2: Ya, boleh nih. Boleh.
0: Dari siapa dulu? Yang paling senior. Yang paling senior dulu deh.
2: Oke. Kalau mau dibilang kenapa saya ingin join dan berkontribusi di Lentera Pinisi, yang paling pertama karena Islam gitu. Karena lagi-lagi Gen Z saat ini ataupun saya sendiri merasakan itu terkadang jauh dari agama gitu. Terlalu mengikut arus globalisasi kehidupan yang semakin zaman itu semakin tidak terkontrol terkadang. Jadi dengan bergabung di Lentera Pinisi ini, selain juga untuk bagaimana saya bisa sharing pengalaman dengan teman-teman pengurus untuk menguatkan dan menjaga gitu terkait dengan nilai-nilai Islam yang saya pikir sudah lama saya pelajari gitu. Karena saya mempunyai prinsip bahwasanya ilmu itu, pengetahuan itu semacam pisau lah. Kalau tidak selalu diasah akan berkarat begitu dan dilupakan gitu. Semisal halnya paling gampang pelajaran-pelajaran SMA, karena kita nggak jaga, sudah nggak relevan lagi sama jurusan pas di perguruan tinggi, dilupakan gitu. Jadi saya bilang, ah sudah kurang lebih beberapa tahun berkecimpung di komunitas dan juga mempelajari terkait dengan jati diri menggunakan nilai Islam, organisasi mana sih ataupun wadah apa sih yang sekiranya bisa gitu untuk menjaga dan juga untuk bisa berkontribusi itu. Nah kebetulan salah satunya pada saat itu ada Lentera Pini sih, dan diajak gitu untuk jadi pembina. Ya tanpa pikir panjang ya gak salah gitu, karena sesuai dengan apa yang dicari kan. Seperti itu sih Kak, kalau dari saya sendiri.
1: Oke, kalau dari saya tuh berawal dari kejenuhan ya sebenarnya Kak. Karena setelah kuliah, saya sempat magang di sebuah perusahaan. Kemudian setelah kontrak habis tuh rasanya kayak jenuh aja gitu. Aku kayak, apa ya, kosong.
0: Hampa
1: bahasa, ya istilah Gen Z-nya tuh kayak hampa gitu. Jadi butuh kegiatan yang mengisi waktu luang, tapi bukan hanya mengisi waktu luang saja, tapi ada
0: manfaat,
1: ada insight di dalamnya. Jadi waktu saya tahu ada open recruitment di Lentera PDC, jujur saya karena mungkin masih komunitas baru ya, jadi saya belum tahu komunitas ini bergerak di bidang apa sih sebenarnya. Cuman saya coba-coba saja daftar pada saat itu. Nah pada saat daftar alhamdulillah lolos, dan pada saat tahap interview saya memiliki kesan pertama yang sangat apa ya, kagum dengan pembina namanya Teh Febri. Jadi Teh Febri itu vibes-nya tuh adem.
0: Pada Ubin Masjid ya?
1: Iya, Ubin Masjid. Jadi ketika interview, awalnya ragu sebenarnya, ragu. Ini komunitas bergerak di bidang apa sih? Walaupun memang saya taunya memang pendidikan. Tapi ini dia tujuannya apa ya, arahnya kemana? Tapi pada saat interview ternyata, wah kayaknya enak banget gitu untuk bertukar gagasan tuh, enak banget sama Teh Febri. Akhirnya kayak punya ketertarikan sendiri untuk join di komunitas ini. Dan saya juga ini Kak, berangkat dari ini ya kali ya, jurusan saya promosi kesehatan di Kesmas. Saya rasa ini gak jauh dari ranah saya gitu, sebagai promosi kesehatan, bagaimana cara kita untuk berkreasi. Kita membuat ide-ide untuk membuat kegiatan, bagaimana caranya kita melakukan pengabdian masyarakat yang bisa membawa manfaat dan berdampak gitu. Jadi berangkat dari sana sih Kak, saya motivasi saya besar untuk join di komunitas ini. Seperti itu Kak.
0: Baik, nah ini kan ada beberapa kegiatan. Nah sebelum kita masuk ke kegiatan tersebut, apakah kegiatan yang dilakukan relevan gak dengan sebagai tadi kalau Kak Cike kan dari Kesmas, nah dari Kak Ayub sendiri relevan juga gak dengan pendidikan yang sedang dijalanin?
2: Kalau saya sendiri bisa dibilang sangat relevan karena mumpung jurusan saya itu berkaitan dengan organisasi-organisasi lah intinya.
0: Jurusan apa kira?
2: Ilmu administrasi negara. Jadi ngebahas pemerintah, ngebahas program pemerintah khususnya di pendidikan atau organisasi, lah kok teori gini tapi praktiknya lo kok lain gitu. Jadi ada beban moral sendiri sih dibawa dari jurusan gitu, karena kita anak ilmu administrasi negara yang memang cukup tahu sebenarnya pemerintah itu tugasnya apa dan bagaimana dia manfaatnya ke publik gitu, tapi kok ini kok nggak sejalan gitu. Pergi ke pelosok lah kok ini gak dapat bantuan, sekolahnya belum merata, ngelihat juga di kota Makassar lah kok masih ada kampung-kampung kumuh. Yang saya bilang ini beban moral sih, saya sebagai mahasiswa administrasi negara yang mengerti, mempunyai rasa iba lah untuk bagaimana kita bisa berkontribusi gitu, berkontribusi di lingkungan terkecil yang bisa kita bisa, yang paling bisa saya jangkau. Seperti itu sih Kak, kalau dari saya sendiri ya.
0: Kalau Kak Ciki berarti itu sangat relevan banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Sangat relevan sekali. Untuk promosi kesehatan sendiri sebenarnya saya tuh daftarnya sebagai program acara sebenarnya Kak, karena memang berangkat dari promosi kesehatan juga, bagaimana kita membuat term of reference gitu, bagaimana kita menyusun latar belakang dari kegiatan-kegiatan gitu, menurut saya sangat relevan gitu. Tapi pada saat pengukuhan saya diberi tanggung jawab sebagai ketua dan sebagai anak yang baru join, ya lumayan ya kaget, tapi alhamdulillahnya karena teman-teman sifatnya mendukung semua ya, suportif gitu, jadi bisa beradaptasi secara perlahan-lahan tuh bisa. Oh ternyata rasanya brainstorming dengan teman-teman yang sekufu seperti ini gitu. Jadi ya saya sangat
0: relevan dan menikmati relevan.
1: Menikmati proses
0: akhirnya gitu. tersalurkan apa yang diinginkan.
1: Iya.
0: Kalau ngebahas tentang kegiatan nih, kemudian ada satu program utama yang menarik nih yang saya lihat dari sosial medianya Lentera Penisi, yaitu Ekspedisi Lentera.
1: Iya.
0: Nah dari mana, dari namanya aja udah terasa seperti ada sebuah perjalanan.
1: Iya, rute-rute gitu.
0: Iya. Kayaknya rutenya panjang nih kan.
1: Iya, rute panjang.
0: Nah Kak Ciki, sebenarnya Ekspedisi Lentera ini seperti apa nih?
1: Kalau untuk ekspedisi itu kita berangkat dari beberapa pilar dulu ya Kak. Ada pilar pendidikan gitu, bagaimana kita menyusun program yang berkaitan dengan edukasi. Bagaimana ketika membangun program tersebut, kita melihat bagaimana potensi-potensi anak muda di ranah itu gitu. Kemudian untuk ekspedisi ini ya,
2: Ekspedisi Lentera
1: Kesehatan lingkungan ya?
2: Iya, ya, pendidikan kesehatan lingkungan.
1: Pendidikan kesehatan lingkungan. Kami pernah melakukan ini Kak, kegiatan tebar kurban ya?
2: Iya.
1: Ya, dan juga beberapa pengembangan juga untuk diskusi buku di Rotterdam. Nah, di situ menurut kami sebagai perjalanan ekspedisi Lentera Pinisi, bagaimana kita melihat anak-anak muda ini berproses, bertumbuh, dan berdampak dengan kegiatan-kegiatan yang kami buat gitu. Seperti itu sih Kak. Mungkin kalau dari Kak Ayub sendiri bagaimana? Ya. Untuk ekspedisinya.
2: Bisa dibilang cukup banyak ikut campur sih pada saat proses perencanaan ya ekspedisi Lentera Pinisi. Yang pertama yang di Maros itu sendiri. Ya bisa dibilang itu kenapa program, salah satu program utama, program prioritas pada saat launching Lentera Pinisi. Kami melihat, setelah brainstorming kami melihat peluang bahwasanya untuk menarik minat-minat pemuda yang ada di Kota Makassar ataupun organisasi sejenisnya, program apa sih yang sekiranya bisa hadir gitu. Nah kami melihat, oh ternyata ada program pengabdian masyarakat nih. Setelah itu nama yang keren apa sih? Oh ekspedisi gitu. Ekspedisi Pinisi. Wah, sebuah perjalanan, memang perjalanan ya, benar-benar perjalanan yang memang banyak struggle-nya juga pada saat perencanaan, karena kan di samping sisi foundernya ini bukan asli sini. Jadi di satu sisi juga harus beberapa kali cek log dengan pengurus-pengurus yang ada pada saat itu, yang akhirnya kita membulatkan diri untuk berani mengambil kegiatan gitu, ekspedisi Pinisi di Maros pada saat itu. Ini mana volunteernya juga kalau nggak salah ya ada sekitar 20-an pada saat itu. Walaupun memang masih banyak pembelajaran, masih banyak yang harus dievaluasi. Kami melihat, oh dari program ini memang ada sesuatu hal yang menarik, yang memang pemuda-pemudi yang ada di Kota Makassar gitu ataupun yang ada di Maros, karena kebetulan ada juga volunteer dari Maros pada saat itu yang bisa berdampak dan berkontribusi langsung gitu di masyarakat gitu. Walaupun kegiatannya kalau nggak salah sehari ataupun dua hari gitu. Ini mana ini bisa saling bermanfaat untuk mereka, dan juga sebagai pengingat lagi-lagi bahwasanya kondisi pendidikan kita yang ada di, bisa dibilang gak terlalu jauh dari kota seperti ini loh gitu. Ya memang masih butuh sekali bantuan gitu. Kalau bukan kita sebagai pemuda yang ada di sini, siapa lagi yang bisa bantu gitu. Seperti itu sih Kak.
0: Nah kalau kita bahas kegiatan dari program ini nih, dari Kak Ciki atau Kak Ayub, ada gak sih kegiatan di dalam kegiatan ataupun program ini yang gak bisa dilupain atau yang paling berkesan gitu, kegiatan apa misalnya yang dilakukan gitu?
1: Karena saya masih baru ya Kak.
0: Iya.
1: Jadi untuk program pertama sebenarnya program hari ini. Jadi bagaimana?
0: Perdana nih.
1: Iya, perdana.
0: Bisa
1: perdana.
0: Diceritakan sedikit.
1: Jadi berawal dari brainstorming itu sebenarnya kita lumayan mendadak, Kak. Jadi untuk penyesuaian dan survei dan lain-lain itu membutuhkan waktu yang singkat gitu. Akhirnya bagaimana kita bukan cuman brainstorming aja, tapi bagaimana kita untuk memanage waktu biar kegiatan kita ini berjalan dengan optimal gitu. Dan pada saat kegiatan tadi alhamdulillah berjalan dengan baik, apalagi untuk target sasarannya kan di panti asuhan. Panti asuhan Al-Bahri tadi, antusiasme ya yang membuat suasana cair itu, aku ngerasa kayak untuk kesan pertamanya tuh alhamdulillah kayak tersentuh gitu. Bagaimana kegiatan yang hanya apa ya, di sebuah kertas atau di sebuah pikiran bisa terimplementasikan dengan baik gitu. Apalagi pertama kali, jujur pertama kali saya ikut kegiatan yang melibatkan volunteer. Dan ternyata interaksi antara volunteer, anak panti dan juga beberapa pengurus itu klop semua gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah, alhamdulillah, walaupun mungkin dari prosesnya yang serba mendadak ya, tapi impact yang berdampaknya itu sangat besar gitu. Iya, seperti itu sih, Kak. Iya.
0: Baik, itu tadi kalau bahas pengalaman dan tentang ternyata volunteer pun masih bisa klop gitu, karena
1: iya.
0: Dan ini ya perdana ya.
1: Iya, perdana.
0: Wah, selamat. Semoga selanjutnya semakin lancar nih.
2: Nah, terakhir nih.
0: Ya, amin. Nah, terakhir nih, kalau misalnya ada nih yang bertanya, misalnya saya sebenarnya ingin bergabung, tetapi saya masih belum pernah ikut organisasi ataupun masih belum merasa punya kemampuan khusus nih. Nah, apa saya bisa bergabung dan gimana sih cara bergabungnya?
1: Oke, menurut saya untuk yang mungkin belum mengetahui potensinya, sebenarnya ini adalah target yang kami cari sebenarnya. Karena bukan hanya sekedar berangkat dari fenomena anak muda yang penuh dengan kehidupan yang terdistraksi seperti itu, tapi kami juga membutuhkan pemuda-pemuda yang sebenarnya belum mengetahui tujuan hidupnya apa, atau belum mengetahui ini arah tujuan hidupku atau arah keinginanku itu di mana sih gitu. Nah, sebenarnya komunitas Lentera Pinisi sangat-sangat membuka pintu untuk anak muda yang mengalami hal itu. Dan untuk rekrutmennya sendiri, kalau misalnya mau join, nanti kita setiap ada kegiatan itu ada poster ya. Kita upload poster di Instagram kami, Lentera Pinisi. Nanti teman-teman bisa buka Instagram aja, Lentera Pinisi. Nah, di situ ada beberapa penjelasan juga terkait profil komunitas. Ada juga beberapa kegiatan kami seperti ekspedisi yang kakak lihat. Dan nanti ketika open recruitment, kami akan mengumumkan lewat feeds dan juga story. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya ingin bergabung, kami sangat terbuka untuk seluruh anak muda Makassar, mau bagaimanapun latar belakangnya. Yang penting bisa berkontribusi dengan baik dan berproses bersama. Seperti itu, Kak.
0: Dan ini terakhir beneran.
1: Terakhir beneran.
0: Harapannya nih untuk Lentera Pinisi dan buat anak muda di luar sana, gimana nih harapannya dari Kak Aib sendiri?
2: Oke, bisa dibilang harapan ya, harapan untuk Lentera Pinisi dan juga pemuda yang ada di Kota Makassar. Harapan tentunya bagaimana kapal Pinisi ini bisa terus berlayar, bisa terus bagaimana bisa memberikan manfaat, terkhususnya di Kota Makassar gitu. Apalagi Lentera Pinisi ini kan untuk pusatnya ada di Kota Makassar gitu. Yang dimana juga sekarang untuk mungkin founder enggak tahu sudah diceritakan atau belum, kita ingin berlayar lebih jauh lagi gitu. Bukan hanya di Makassar, tetapi di beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan khususnya gitu. Terus juga untuk pemuda Kota Makassar yang saat ini, yang mungkin harapan saya juga bagaimana pemuda Kota Makassar yang sudah memiliki growth mindset, yang memang sudah memiliki open minded, untuk bagaimana dia bisa terus berkontribusi, bermanfaat terkait dengan kondisi-kondisi sosial yang ada di masyarakat gitu. Karena yang paling dekat dengan kondisi sosial yang di masyarakat adalah pemuda saat ini gitu. Karena cukup banyak komunitas yang ada di Makassar yang bergerak di bidang yang sama mungkin, tetapi kita melihat siapa sih yang benar-benar konsisten gitu. Karena lagi-lagi orang itu akan datang dan pergi gitu. Jadi bagaimana orang-orang yang datang itu bisa terus memiliki niat yang sama untuk bagaimana dia bisa berkontribusi sih, Kak. Lebih kepada situ sih, Kak.
0: Baik, kalau dari Kak Ciki gimana?
1: Kalau saya sendiri

0: beberapa ide sebagai wadah untuk anak muda gitu. Seperti itu sih Kak.
1: Semoga Lentera Finisinya semakin berkembang dan perjalanannya semakin jauh ke depan lagi.
0: Amin.
1: Dan gak berasa nih obrolan kita harus berakhir karena waktu kita terbatas. Dan terima kasih untuk informasi dan pembahasannya seputar komunitas Lentera Finisi ini. Semoga kedepannya semakin banyak anak muda yang terinspirasi dan ikut juga berpartisipasi. Dan terima kasih untuk Kak Aib sama Kak Ciki sudah meluangkan waktu di Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dan obrolan malam ini, kita belajar bahwa anak muda bisa belajar berkarya dan memberikan dampak tanpa harus menunggu menjadi hebat. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan dari komunitas Lentera Finisi yang sudah berbagi inspirasi bersama kita di malam hari ini. Semoga Lentera Finisi terus menjadi ruang bagi anak muda Sulawesi untuk berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Mori Hermalasari dan rekan ISPA di meja operator pamit undur diri. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan malam ini kita akan menghadirkan La Nosta Barat, lagu nostalgia barat yang akan menemani malam hari Anda. Seperti biasa, pendengar yang ingin bergabung, menyapa-nyapa dan memilih lagu-lagu yang akan diputarkan, silakan langsung saja di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai kelewatan untuk bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya malam hari ini kita sudah punya beberapa pilihan-pilihan lagu yang akan menemani Anda. Jadi saat ini kita akan bergabung dengan yang ada di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
0: Iya, Pak Sewang, bagaimana kabarnya Pak Sewang?
1: Baik, sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah. Pak Sewang, gimana nih malam ini kita mau pilih lagu apa nih? Lagu Bee Gees, I Still Love You, lalu ada Can You See Tiffany, ada Stevie B, Waiting For Your Love, ada Donna Mai.
1: Yang pertama saja.
0: Oh, langsung yang pertama, baik. Lagunya untuk siapa Pak Sewang?
1: Saya menyapa buat Pak Gapur di Manjali, Pak Lubus di Mari-Mari, Arjuna di Baruga, Bapak Din, Anissa Hakim di Bantaeng, Anwar di Kumala, Puan Datuk di Pindrang, Indah di Sote, Nisa di Bone, Bunda Sopi di Papau, Tantri di Pare, Nur Hikmah di Maros, Hendro Yusuf, Pak Bobby semuanya di Polman, Akri di Botu, Junaidi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar sama Ismail Yuda, Aljabar, Sumarni di Pasar Kota Bantaeng, Mustahan, Sidan, Fajar, Pio, Samsia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Bukunyi dan Nur Intan di Tegala dan Sumit di Lomo di mana Mangga Tiga itu atau di mana itu?
0: Oh, okay, iya, baik.
1: Karena dia suka pindah-pindah. Iya. Buat Mori.
0: Iya.
1: Sehat selalu lanjut juga.
0: Amin.
1: Iya. Merdeka.
0: Merdeka. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Sewang sudah bergabung malam hari ini. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung seperti Pak Abdullah Sewang, silakan langsung saja di WhatsApp ataupun line telepon. Karena kami masih akan menunggu partisipasi Anda. Dan selanjutnya kita sudah ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
2: Waalaikumsalam Mbak Mori.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Sopeng gimana nih malam hari ini Pak?
2: Dingin. Kalau siang panas.
0: Kalau di Makassar malam kadang panas juga.
2: Iya.
0: Baiklah Pak Ahmad Yani, mau lagu apa nih? Ada lagunya Ariel Rivera, A Smile in Your Heart, Donna Michael, The Well of the Wine, lalu Stevie B, Waiting
2: Donna
0: for
2: Michael,
0: Donna Michael. Oke, lagunya untuk siapa Pak Yani?
2: Ya, lagunya buat Indah di Sopeng, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, Layasari, ada Ama, Aulia, Rustam Prahara, ada Pak Endro, ada Bobby, Rosdiana Yasir, Yangin Rawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Inak Stelara, Samsia Maisar, ada Uki, ada Putri Puan Dastu, Asri Diwotu, Aldi Daya, Pak Lupus, dan semua-semuanya Mbak Mori. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan selanjutnya ada Pak Ahmad Arjuna nih. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Arjuna.
3: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya malam ini, Pak?
3: Alhamdulillah, masih suasana dingin ini.
0: Masih suasana dingin. Iya. Baik, untuk ini menemani malamnya Pak Arjuna nih, mau lagu apa malam ini? Ada lagunya Tiffany, Can You See, Waiting For You Love, Stevie B, A Smile In Your Heart, Ariel Rivera, lalu ada Chicago, I Don't Wanna Live With You.
3: Yang ketiga tadi, Mbak More.
0: A Smile In Your Heart. Oke, ya, lagunya untuk siapa, Pak?
3: Yang baru lewat, Tawah, Pemani Tasbun, Selamat Malam. Mm-hmm. Terus, Asridi Wotu. Pak Abdullah Sewan di Papasan 17, Dika di Sakban, Bunda Sopi di BTM Pau-Pau, Pak Riko di Kendari, Pak Rustan di Endrekan, dan Wahida di Teluk Pulih, Samser Meser di Bantaen, Ibu Ina Kisterlara di Boncong Loe, Maya di Bone ya, Indah juga di Sopeng, dan semuanya deh mendengarnya Pak Ustadz. Selamat malam dan merdeka.
0: Merdeka, baik. Terima kasih Pak Arjuna sudah bergabung malam hari. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung di ujung telepon sana dengan Kak Indah nih. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Kak Indah. Halo, Assalamualaikum.
4: Iya, halo.
0: Oh, iya. Gimana kabarnya, Kak?
4: Alhamdulillah, capek.
0: Alhamdulillah, capek. Capek kenapa, Kak Indah?
4: Capek berdiri.
0: Oh, capek berdiri. Memang kenapa bisa berdiri?
4: Di lapangan.
0: Oh, di lapangan. Apa kegiatannya, Kak Indah?
4: Ini kan 17 Agustus.
0: Oh, jadi panitia atau jadi penonton?
4: Jadi peserta.
0: Oh, jadi peserta ikut lomba apa, Kak?
4: Peserta upacara, masukku. Oh.
0: Kok kira ikut lomba?
4: Tidak. Dodon, capek betis berdiri pagi, sore.
0: Baiklah, Kak. Mau lagu apa nih, Kak Indah? Ada lagunya Chicago, I Don't Wanna Live Without Your Love. Lalu ada lagunya Stevie B, Waiting For Your Love. Tiffany Ken. Oh, Waiting For Your Love. Oke. Okay.
4: Yeah. Karena kalau Waiting For Love itu ada kata cintanya.
0: Ah, baik. Jadi Waiting For Your Love. Siapa nih yang ditunggu?
4: Indonesia.
0: Baik, menyapa dahulu, Kak.
4: Ini apa buat yang berlewat nih, Pak Arjuna, Kak Bobi, Pak Belasewan, Kak Uki, Kak Hasnina Bareng pasangannya, Yuda, lagi. Siapa nih? Beli foto. Siapa-siapa, pokoknya semua-semua yang belum masuk. Nah, siapanya selamat malam, semua sehat selalu, sukses terus, dan buat Mori ya?
0: Iya.
4: Buat Mori sama kibar tugas ya, selalu sukses terus. Semoga RRI Persatu juga tetap jadi. Kandi Anissa dibantain Mori. Hampir lupa bareng suaminya dan numpo. Pokoknya buat Mair hati-hati kalau pulang jadi nah.
0: Iya, baik.
4: Karena tinggal malam. Iya.
0: Baik, terima kasih.
4: Selamat malam. Semangat. Merdeka.
0: Selamat malam. Merdeka. Dan selanjutnya sudah ada lagi yang bergabung nih di ujung telepon sana, kita angkat dahulu. Halo, Assalamualaikum. Oh, terputus teleponnya. Dan ini ada Kak Uki nih di Dayak, mari kita sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum Kak Uki.
5: Salam Mori, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Kak Uki bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Hari ini gimana Kak Uki, ada ikut lomba atau ikut upacara kayak Kak Indah tadi?
5: Nonton aja.
0: Oh, menonton saja.
5: Iya.
0: Oh, tapi enggak capek ya?
5: Enggak, Ji.
0: Enggak.
5: Cuma duduk nonton.
0: Cuma duduk ikut rame-rame.
5: Iya.
0: Baiklah Kak, kau Ki mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya James Ingram.
5: Ikutan saja.
0: Oh, Mor. Ikutan saja langsung. Oke lah. Menyapa buat siapa kau Ki?
5: Yang baru lewat ada Indah di Sopeng, ada Yani Tasmol, bareng Kak Nurmina, ada Pak Arjuna, ada Pak Bobby, Pak Asri, ada Bunda Ibu Sumi, siapa lagi ya? Ada Aulia, Ica, ada Pak Pajar, ada Zul, ada Zed, ada Rosjana Yasir, Bunda Sopi, Nak Kristalara, siapa lagi? Ada Maya, ada Mama Rita, ada Tantri, Uli Ape, ada Hesti, ada Tika juga, ada Tristinta, ada Wahida Martawati, Maimuna Gani, Samsya Maisa, Rian Hendrawan, Kak Riko, ada Pak Gapur, ada Arfa, dan warga Bone, ada Tante Hasna, Mayan Putri Bone, ada Rabiru, ada Anca, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat adik Mori, sehat selalu.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Oki sudah bergabung. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi, dan pendengar yang ingin bergabung, kita break dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Mori tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar persatuan RRI Makassar yang ingin berpartisipasi tentunya bisa bergabung di 0821-3333-9440. Dan kali ini sudah ada Ibu Sumiati nih di Sudiang yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Ibu Sumiati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adik Mori, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Ibu Sumiati, bagaimana kabarnya malam ini?
2: Merdeka, kabar
1: Merdeka.
2: Baik.
1: Semangat sekali ya, Ibu.
2: Iyalah.
1: Iya.
2: Baru pulang ini bertanding.
1: Oh, bertanding apa, Ibu Sumiati?
2: Iya. Bertanding itu mencari karet di tepung.
1: Ah, mencari karet di tepung.
2: Iya, pakai sedotan sebanyak-banyaknya.
1: Oh, menang, Ki?
2: Tidak.
1: Tidak, tapi mukanya penuh tepung.
2: Terhambur ada tiup angin.
1: Ditiup angin.
2: Cuma 4 karet saya dapat.
1: Oh, 4 karet. Pemenangnya berapa karet? Berapa karet dapatnya?
2: Yang 15.
1: Weh, kalah jauh Ibu Sumiati.
2: Tapi di lomba anu apalagi juju 4 tapi itu juara 3.
1: Oh, juara 3. Apa hadiahnya?
2: Belum, nanti ya pesta rakyat ini baru dapat.
1: Oh, nanti kalau sudah dapat hadiahnya bagi-bagi ya, Bu. Baiklah, Ibu mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya The Ray Parker, The Past, James Ingram, There's No Easy Way. Oh, ini saja. Oke, lagunya untuk siapa, Ibu?
2: Ada tadi Ade Uki, makasih sapaannya. Bobby di Polman, Asar di Bone, Pondato di Pinrang. Apa lagi? Tadi saya ingat, Ki.
1: Harusnya dicatat, Ibu, biar ingat.
2: Iya, Abdullah Sewang. Siapa lagi?
1: Siapa?
2: Datu dan semuanya tanpa terkecuali buat Adik Mori. Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu, sehat dan panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh
1: dan
2: sukses
1: selalu. Amin.
2: Oke, Adik Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati udah bergabung. Lanjut ke Ibu KST di Parepare. Halo, Assalamualaikum KST.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya KST?
3: Alhamdulillah, kabar baik Dede Mori.
1: Alhamdulillah.
3: Dede Mori gimana kabar?
1: Alhamdulillah, saya baik juga. Hari ini ikut lomba juga Kak Esti?
3: Enggak.
1: Oh, enggak. Jadi enggak. Ikut apa? Ikut upacara?
3: Enggak juga.
1: Jadi tidak ada kegiatan nih, Bu?
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Baik. Kalau gitu pilih lagu saja malam ini. Ada lagunya Chicago, I Don't Wanna Live With Your Love. Lalu ada Hensley, I've Been Waiting
3: Yang pertama ada Dede Mori.
1: Oke, okay, mau disiapkan. Lagunya untuk siapa, Kak Esti?
3: Lagunya yang baru lewat ya, salam kenal. Siapa namanya tuh, Kak?
1: Ibu Sumiati.
3: Ya, Ibu Sumiati juga. Ada Uki Didaya, ada Tika di Sakpan, ada Ahmad Yani, Basmun Barang Nurmina, ada Dimas, ada Tantri, ada Bobby, ada Arja, ada Kang Dapur. Baca mana nih Demori? Buat Dede Mori. Di jaki kalau pulang.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu bareng
1: keluarga. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Esti di Pare-Pare sudah bergabung. Dan tentunya kami masih menunggu pendengar yang lainnya yang ingin bergabung. Tentunya di line telepon atau WhatsApp kami untuk menyapa-nyapa ataupun pilih lagu. Selanjutnya nih, kita sudah ada siapa di ujung telepon sana. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, berbagi rindu memori lewat lagu, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, akhirnya tembus juga ya Pak ya.
4: Iya, Alhamdulillah.
1: Baik, dengan siapa di sana Pak?
4: Dari Lulu Timur ini, Asri.
1: Pak Asri, baik, kabarnya gimana Pak Asri?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Lu, bagaimana malam ini Pak?
4: Alhamdulillah, aman ini.
1: Alhamdulillah.
4: Enggak tahu nanti tengah-tengah malam hujan kan.
1: Oh, kadang malam hujan ya, Pak?
4: Iya.
1: Baiklah kalau begitu, Pak Asri. Mau lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Tiffany Can You See, lalu ada Anne Murray dan Kenny Rogers If Ever Fall in Love Again dan Hensley I've Been Waiting for You dan Ray Parker The Past.
4: Yang terakhir.
1: Oke, The Past dari Ray Parker. Lagunya untuk siapa, Pak Asri?
4: Iya, lagunya yang baru lewat. Ada Sesti di Pare bersama Tantri. Semoga sehat selalu. Ada Ibu Tuni Bendungu. Ada apa lagi? Maya Gorontalo. Ada Pak Bula Sewang. Ada Ulat Tiri Pindrang bersama Nur Alam, ada Pak Arjuna, Ali Malengkeri, Opa Ding, Ulat Tiri Pindrang bersama Nur Alam, ada siapa lagi, Nurmina, N. Nur, ada Ahmad Yani Tasmun, Uki Bidaya, buat Tika di Sabang, bersama Yuda, Pak Lukis Mari-Mari, buat di mana itu, Arga di Sinjawi, Anto di NDK dulu sama Aulia, buat Berintan di Takalar, buat semua-semuanya tempat terkejali.
1: Baik.
4: Buat Mori, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya masih bersama Mori yang menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, jadi jangan sampai terlewat untuk bergabung di malam hari ini. Kali ini kita beralih dulu nih ke Palopo, ada Bapak Fajar di ujung sana. Halo, Assalamualaikum Pak Fajar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat-sehat selalu ya. Bagaimana juga kalau Devi?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Apa kabar di malam hari?
2: Alhamdulillah Makassar juga sedikit panas Pak. Baiklah, Pak Fajar, ini kita langsung menyapa saja ya Pak, karena pilihan lagunya sudah habis terpilih nih.
3: Ya, ikutan aja. Baik. Begitu.
2: Silakan menyapa Pak Fajar.
4: Pak Fajar.
3: Oke, buat Bunda Sophie, buat Sewa, buat Cika, buat Rosmiati, buat Asri di Blue Timur, Palus dan Ibu Santri di Pare-Pare. Oke, semua saja yang monitor di RRI Makassar. Ya, semoga dapat juga mendengarkan kiriman lagu. Dan buat kita selalu sehat menyiar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Dan dari tadi line telepon kita berdering terus nih. Kira-kira di ujung sana ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
5: Oh.
2: Iya, dengan siapa di sana Pak?
5: Pak Lupus di mari-mari.
2: Pak Lupus, bagaimana kabarnya Pak Lupus?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Alhamdulillah. Baik Pak, silakan menyapa Pak Lupus.
5: Ikutan saja.
2: Menyapanya untuk siapa Pak?
5: Ada Pak Fajar, ada Sisi Otu, ada Kirsing tadi anyway, ada Dewi Cekalan, ada Presiden Yasir, ada Anto Diduri, ada Arfani Syair, ada Andi Anissa, ada Indah, ada Pak Budullah Serang, ada Pondasu, semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Lupus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Lupus. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung, kita masih punya waktu untuk bersama. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi yang bergabung nih di ujung telepon sana. Kira-kira sudah ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana, Pak?
6: Dengan Dani di Bulukumba.
2: Pak Dani di Bulukumba. Pak Dani, gimana kabarnya Pak Dani?
6: Alhamdulillah sehat.
2: Iya.
6: Merdeka.
2: Merdeka. Kayaknya semangat di Padani masih di malam hari ini.
6: Semangat karena saya dengar tadi itu tersayang ada di Pare-Pare. Ada Hesti di sana.
2: Baik. Baiklah kalau gitu Padani, silakan menyapa Pak Dani.
6: Lagunya paling spesial buat tersayang ada Hesti di Pare-Pare. Terus ada Edi di samping saya juga. Terus ada Pak Lupus di Pare. Siapa lagi ada? Ban Renault di Jeneponto. ada ini siapa lah ya? Semuanya Mi.
2: Baik.
6: Ada tempat kecuali. Nah, buat SD kalau monitor, kenapa nomornya nggak aktif lagi?
2: Baik. Terima kasih Pak Dani.
6: Iya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung malam hari ini. Dan itu tadi Pak Dani dari Bulukumba menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dan masih setia bersama kami Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk itu Mori juga mau pamit undur diri. Dan maaf apabila ada kata. Kita akhiri perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, tahukah Anda, sejarahnya jauh lebih lama dari itu. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Salah satunya oleh Kerajaan Majapahit yang memakai panji-panji merah putih dalam pertempuran. Bukan sekedar warna, tetapi memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna itu dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai simbol resmi Indonesia. Sederhana, kuat, dan penuh makna. Lalu, siapa yang pertama kali menjahit benderanya? Bendera pusaka itu dijahit oleh Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Dengan mesin jahit sederhana, ia merangkai dua kain polos menjadi simbol perjuangan. Dan dari tangannya, lahirlah bendera yang berkibar di detik-detik pertama kemerdekaan. Sampai hari ini, merah putih tetap menjadi lambang resmi negara. Dan setiap kali dikibarkan, kita seakan diingatkan bahwa bendera ini bukan sekedar kain, tetapi juga hasil dari perjuangan, semangat, dan harapan untuk masa depan Indonesia.

lo tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pada malam itu ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silahkan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
2: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
1: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik, salam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Anggit. Akhirnya selesai juga upacaranya. Lumayan capek juga ya.
1: Capek sebentar gak apa-apa. Setidaknya kita masih bisa ikut memperingati hari kemerdekaan.
0: Tapi aku penasaran, kenapa setiap tahun kita harus ikut upacara? Bukannya yang penting kita sudah merdeka?
1: Justru karena kita sudah merdeka, kita nggak boleh melupakan perjuangan para pahlawan. Upacara adalah salah satu bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka.
0: Oh iya ya, kadang aku lupa kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang nggak didapat dengan mudah.
1: Benar, banyak pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, keluarga, bahkan nyawanya demi Indonesia.
0: Tapi kalau begitu, menghargai jasa pahlawan bukan cuma dengan ikut upacara dong?
1: Tentu saja, kita juga bisa menghargai mereka dengan belajar sungguh-sungguh, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa.
0: Berarti sebagai pelajar, kalau aku rajin belajar dan berprestasi, itu juga termasuk melanjutkan perjuangan mereka ya?
1: Betul, dulu mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan sikap yang baik.
0: Aku jadi paham sekarang. Menghargai jasa pahlawan ternyata bukan hanya setiap tanggal 17 Agustus, tapi harus dilakukan setiap hari.
1: Mari hargai jasa mereka dengan menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya dan prestasi, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

RRI dengan esensi buku Merdeka Sejuk Hati, karya Andi Fuadi. Merdeka Sejuk Hati adalah sebuah novel biografi yang ditulis oleh Andi Fuadi. Buku ini mengisahkan kehidupan Lafran Pane dari masa kecil hingga akhir hayatnya dan menjelajahi tema kemerdekaan dalam berbagai fase umur. Cerita dimulai dengan Lafran Pane yang kecil memilih tinggal bersama nenek dari ayahnya dan kakak perempuannya di rumah nenek daripada tinggal di rumah mewah nenek Siregar. Lafran memiliki keinginan untuk hidup bebas dan tidak dibatasi oleh aturan dan tata tertib yang ketat. Melalui novel ini, Andi Fuadi menggambarkan makna kemerdekaan dan pembebasan diri dari segala bentuk keterikatan. Ia mengajak pembaca untuk memerdekakan diri dari penghambaan terhadap hal-hal duniawi, termasuk penghambaan terhadap sesama manusia dan materi. Merdeka sejati adalah ketika seseorang hanya mengabdikan diri kepada Tuhan semesta, membebaskan diri dari dunia yang sempit menuju dunia yang lebih luas, serta dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Buku ini juga menyoroti peran Lafran Pane dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lafran merupakan sosok yang berdedikasi dan terlibat aktif dalam pergerakan nasional. Melalui penggambaran kehidupannya, pembaca akan memahami peran penting Lafran Pane dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa lalu. Merdeka Sejak Hati adalah sebuah novel yang memaparkan perjuangan Lafran Pane dan menggambarkan pentingnya kemerdekaan dalam hidup manusia. Buku ini memotivasi pembaca untuk hidup dalam kebebasan, merdeka dari segala bentuk penghambaan, dan menyadari nilai-nilai kemerdekaan yang harus dijaga dan diperjuangkan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94,4. Untuk edisi siar hari ini, tepatnya Selasa 18 Agustus 2026, dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami menyapa ruang dengar Anda dari kawasan Ribuan nomor 3 Makassar pagi ini bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda. Dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga semuanya juga nih yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun pagi ini. Menyapa Anda di zona religi pagi, satu jam kebersamaan kita ini kita awali dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran, bacaan surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10, diantarkan oleh Sahari Aswa SPDI dan juga terjemahan oleh Halimah di ruang dengar Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu, Ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: informasi dan inspirasi. Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan di mana kami akan insya Allah hadirkan dialog mutiara pagi untuk edisi hari ini. Kita sementara masih menunggu nih konfirmasi atau mungkin jawaban dari telepon kami ya, dari narasumber kita. Sesaat lagi menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi yang baru bergabung di manapun juga Anda bisa mendengarkan siaran kami juga, termasuk melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Satu persembahan dulu dari Bimbo, Rindu Kami Padamu.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita menyapa ruang dengar Anda dalam dialog Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Selasa. Tepatnya 18 Agustus 2026 ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmidah Miss MA di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Alhamdulillah, berjumpa lagi di edisi hari ini ya. Ya, baik. Terakhir pembahasan pekan lalu adalah terkait hidup adalah ibadah ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, mungkin hari ini akan melanjutkan atau ada topik menarik lainnya nih akan
1: Bagus kalau kita ini karena kemerdekaan, maka itu kita harus membahas terkait dengan bagaimana mensyukuri kemerdekaan.
0: Bagaimana mensyukuri kemerdekaan. Baik, kita simak dulu ya pendengar. Sebentar, Anda bisa menggunakan line interaktif telepon di 0821-3333-9440. Baik, beberapa menit dulu kita berikan kesempatan kepada Ibu Sasa untuk menghantarkan topik kita pagi ini. Tafadhal Ibu Sasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, kemarin kita sempat ya merayakan dalam artian upacara dalam rangkaian hari kemerdekaan kita yang ke-81. Ini sangat luar biasa pencapaian kita ini. Dan tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jika kita melihat kegembiraan masyarakat dalam rangka kemerdekaan, itu sangat luar biasa seluruh sampai ke pelosok-pelosok, itu sangat luar biasa seremonial yang telah ya dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, pertanyaannya, apakah yang demikian itu yang harus kita lakukan sebagai bangsa dalam rangka mensyukuri apa yang telah diwariskan oleh pejuang-pejuang kita? Nah, ini yang merupakan ya tanda tanya, karena ya jika memang kita mensyukuri ya nikmat kemerdekaan itu, karena nikmat Allah itu sangat luar biasa sebenarnya banyaknya. Nah, salah satu diantaranya adalah nikmat kemerdekaan itu. Nah, jika kita ya ingin ataukah membuktikan bahwa kita bersyukur dengan kemerdekaan ini, maka bukan hanya sekedar seremonia ataukah perayaan-perayaan yang sangat luar biasa kita lakukan, tetapi kita harus membuktikan sebagai warga negara yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan ya, tentunya tidak lain adalah mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang bermanfaat ya. Salah satu hal yang diperintahkan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Waktakum minkum ummatu yada'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil mungkar ya. Hendaklah ada di antara kamu, ya, itu untuk ayah dauna ilal hair menyeru kepada kebaikan, ya, dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Nah, salah satu contoh kecil sebenarnya yang merupakan persoalan khususnya kita Kota Makassar itu tiada lain adalah persoalan sampah. Nah, ini yang jadi masalah. Kita merayakan bergembira ya bersama, tetapi sampah itu ya kita sengaja membuang sembarangan tempat. Nah, apakah itu yang dimaksud kita mensyukuri? Saya kira bukan demikian itu. Tetapi bagaimana kita mengisi ya, apa yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dimaksudkan dengan ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan. Kebaikan yang telah ya disyariatkan oleh ajaran agama kita dan sudah menjadi budaya ya bagi kita semua. Begitupun yang dimaksudkan dengan kemungkaran. Kemungkaran itu adalah keburukan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, maka inilah yang coba kita tegakkan ya di bumi persada kita ini. Dalam rangka mewujudkan yang mengisi kemerdekaan itu. Nah, jika ini yang kita lakukan dalam artian bahwasanya mencoba setiap umat, khususnya kita umat Islam ini itu taat ya kepada ajaran Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan yang terbaik untuk kita. Karena ini adalah merupakan salah satu janji Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ar. Nah, ini kalau kita membaca ya memahami makna ayat ini, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Nah, sementara kalau kita melihat fakta nyata, ya, Indonesia sebenarnya kita malu, padahal kita kan alamnya itu adalah salah satu negara yang terkaya, sementara masyarakatnya, ya, kalau saya nggak salah ini urutan kedua dari bawah terkait dengan kemiskinan. Ini kan sangat bertolak belakang antara teori dengan fakta. Karena faktanya alam kita ini ya terkaya sementara masyarakatnya adalah termiskin. Nah, mengapa hal yang demikian ini terjadi? Karena tidak menjalankan tadi apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Syaratnya kan di situ. Amanu dan takwa. Beriman dan bertakwa. Sementara yang dilakukan banyak itu adalah dosa. Sekarang ini beberapa hari di sekitar saya, beberapa minggu yang lalu, itu terjadi lagi apa ya kejar-kejaran, tawuran-tawuran. Ya, saya nggak tahu apakah itu ya gen motor yang saya sangat jelas karena ada motor, ada tembakan, ya luar biasa, ya kan. Nah, ini apakah yang dimaksudkan orang beriman dan bertakwa yang demikian itu bukan sama sekali. Nah, inilah yang harus kita mencoba ya mengisi kemerdekaan ini, memperbaiki keluarga kita dululah. Mengajak keluarga kita untuk kembali kepada ajaran agama kita. Nah, yang pertama yang sebagai orang yang bersyukur itu ya tentunya iman dengan baik. Bagaimana iman yang baik itu bukanlah sekedar ucapan. Sama, mengisi kemerdekaan bukan sekedar perayaan. Tetapi bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, apapun ya profesi kita, kita jalani dengan iman dan takwa. Ya, mencoba untuk mengingat saudara-saudara kita. Jangan dengan adanya jabatan, sehingga jabatan itu berpeluang dan kita akan salah gunakan. Ini kan yang terjadi sekarang. Maka masyarakat kita ini ya nggak akan turunlah rahmat Allah, berkah Allah dari langit dan bumi. Maka sekarang ini kehidupan masyarakat memang kalau kita lihat sangat memprihatinkan. Nah, ini yang perlu kita koreksi terhadap diri kita semuanya. Tidak perlu ada yang disalahkan, tetapi kitalah isi kemerdekaan kita ini dengan memperbaiki diri kita masing-masing lah dulu. Yang enggak usahlah mengurusi orang lain, tetapi diri kita masing-masing mencoba untuk kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Menahan diri untuk tidak mengambil hak-hak orang lain. Nah, jika kalau ini kita coba tanamkan di keluarga kita, kemudian kita berada dimanapun, maka jika itu saja ya, dalam satu keluarga mencoba untuk memperhatikan, maka itulah baru dikatakan mensyukuri kemerdekaan ini, karena mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan mengisi kemerdekaan dengan mencoba untuk menyalahgunakan kekuasaan yang kita miliki. Ini kasihan sebenarnya ya masyarakat kita yang memerlukan uluran tangan, dan yang paling nyata sekarang ini ya supaya membantu juga pemerintah adalah persoalan kebersihan sampah kita itu. Ya, kemarin ya kami dari Majelis Ulama Kota Makassar mengadakan suatu seminar terkait dengan itu, dan gambarannya sangat ya menyedihkan sekali. Padahal hal ini bisa kita tangani bersama, dalam artian jika kita masing-masing keluarga mencoba mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka marilah kita mencoba untuk mengisi ya negara ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan kembali menjalankan ajaran kita, agama kita dengan baik dan benar. Itulah orang-orang yang mensyukuri kemerdekaan itu. Jadi bukan hanyalah sekedar seremonial ataukah perayaan yang sangat luar biasa, sementara kita meninggalkan ajaran agama kita, sehingga dari sisi itulah Tuhan akan murka melihat bagaimana hamba-hambanya sudah dikasih kesempatan, tetapi kesempatan itu tidak digunakan untuk kembali kepadanya. Saya kira itulah yang merupakan ya pengantar kita dalam dialog pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi pengantar topik kita ya, bagaimana memaknai kemerdekaan yang baru saja ini kemarin kita rayakan ya. Baik, kita berikan kesempatan yang ingin bergabung, kita persilakan lewat telepon ya. Ya, di 0821-3333-9440 atau mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp. Kita sudah ada penelpon berikut yang pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak Bahar.
2: Iya, Bahar cuma sama ini Bu, Irfan Yusri.
0: Iya.
2: Nah, saya mau tanya sama Ustaz, tapi ya mungkin dulu tema karena ini hari kemerdekaan dibahas. Tapi pertanyaan saya, ya ada orang yang Ustaz pintar mengaji, pintar membaca Al-Quran, tapi malas membacanya, karena apa? Disimpan di lemari. Ini lewati satu tahun baru lihat kurang. Jadi ya, pertanyaan kedua, ada orang tidak pintar mengaji, matanya buta. Tetapi suka mendengar orang tadarus di masjid atau di radio di mana-mana. Ya, pertengahan saja, alatak pahala ada karena mendengar, suka mendengar, tapi tidak pintar membacanya, kena orang buta ke siang. Ya, saya kira itu bersama saya, Mustasa.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam, merdeka. Baik, terima kasih ya Pak Bahar di Bone Camming. Langsung borong dua pertanyaan beliau nih ya. Oke, tapi di luar seputar pembahasan kita pagi hari ini ya, bagaimana memaknai kemerdekaan ini. Kita terima dulu nih pendengar kita yang berikut dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa Pak, di mana?
3: Aku Wandi Tarap di Bone Camming juga.
0: Ahwan.
3: Tarap di Bone Camming juga.
0: Iya, namanya dulu Pak.
3: Andi. Andi Tarap di Bone Camming.
0: Andi Tarap.
3: Iya, di Bone Camming.
0: Mohon monitornya di telepon Pak ya. Jangan tunggu suara saya di radio, agak jauh Pak.
3: Oh ya.
0: Andi Tarap.
3: Iya.
0: Iya. Iya. Pertanyaannya seperti apa nih Pak?
3: Pertanyaan saya begini, Bu Ustazah. Saya ini Andi Tarap, tuna netra, di Bone Camming. Bolehkah saya bertanya Ustazah di luar tema?
0: Silakan. Nanti kita ini dulu, berikan kesempatan.
3: Iya, begini, tentang imam salat ini saya tanyakan.
0: Kenapa? Imam salat?
3: Tentang imam salat.
0: Iya, baik, silakan langsung to the point.
3: Begini pertanyaan saya, Ustaz. Ini imam salat, misalnya apakah ini tunanetra memenuhi syarat
0: menjadi imam?
3: Jadi imam salat, kemudian khatib juga.
0: Khatib juga. Okay.
3: Apakah bisa khatib jadi khutbah tunanetra?
0: Baik.
3: Karena kebanyakan sekarang Ustaz, Ustazah, kalau tunanetra itu katanya bagian pendapat tidak memenuhi syarat jadi imam salat.
0: Baik.
3: Bila masih ada orang sempurna di luar.
0: Baik, kita sudah tangkap pertanyaannya Pak Andi Tarap.
3: Bisa
0: salah ya? Iya.
3: Ya. Begitu.
0: Baik, jadi, kita sudah terima.
3: Saya tunanetra kan bisa juga. Pernah juga saya ditawar jadi khatib, tapi jamaah melarang saya, sebagian yang menyuruh. Itu pada waktu itu tidak jadi salat Jumat itu orang karena tidak ada hadir khatib.
0: Baik.
3: Yang penyertaan jadwal. Saya disuruh pada waktu itu, ada saya tidak, yang mana kepada dosa Ustazah.
0: Baik. Ya. Kita tunggu penjelasannya ya.
3: Atau saya berdosa atau Ustazah.
0: Baik.
3: Pada waktu itu.
0: Iya, kita mengerti Pak Andi Taraf. Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, ada dua pertanyaan juga nih. Oke. Baik, kita ke Pak Bahar dulu nih di Bone soal dua pertanyaan juga nih soal ada orang yang paham lancar baca Qur'annya namun hanya sekali setahun tuh. Bacanya. Kemudian yang kedua yang tunanetra juga nih yang kekurangan ini apakah dapat pahala juga nih Ustaz kalau dia tidak bisa membaca Qur'an namun dengan mendengarkan baik itu di masjid, di menggunakan HP atau di radio ya. Apakah itu dapat juga nih pahala gitu katanya. Baik, yang pertanyaan Pak Bahar dulu deh.
1: Oke. Ya, baik, saya kira gini ya, Al-Quran itu bukan sekedar pajangan. Tetapi Al-Quran itu adalah kitab suci. Dan di akhir surah Al-A'raf dikatakan, walatakum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Nah, supaya kita tidak dicap sebagai orang yang lalai ya, oleh ulama mengatakan bacalah ayat Al-Quran itu minimal 100 ayat dalam semalam. Ini minimal 100 ayat. Nah, jadi kalau hanya setahun sekali baru buka Al-Quran, bagaimana itu? Berarti Al-Quran itu hanyalah pajangan saja, padahal banyak sekali baru kalau kita mau jadi orang yang terbaik, hayrukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu itu adalah yang belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau bagus bacaannya, maka ajarkanlah Al-Quran itu kepada orang yang tidak tahu ya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang seharusnya dilakukan ya. Nah, karena itu kita akan pertanggungjawabkan di hari kemudian. Bahkan ya Al-Quran itu ya sendiri akan menjadi penolong kita di hari kemudian. Nah, jika kita tidak pernah buka, bagaimana caranya menjadi penolong? Nah, karena membaca ayat Al-Quran itu satu ayat, itu satu huruf, bukan satu ayat. Satu huruf, satu pahala. Nah, ini. Jadi kalau hanya basmalah saja, berarti itu sudah 19 pahalanya. Karena hurufnya basmalah itu ada 19. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang ini untuk belajar membaca Al-Quran itu gak susah lagi. Untuk tunanetra kan sudah ada huruf braille itu. Itu bisa dimanfaatkan. Tetapi mendengarkan Al-Quran dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, Iza kuri Al-Quran pastami'ulahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah, diam dan dengarkanlah, ya, agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau dia rajin mendengarkan Al-Quran, diam dan mendengarkan, menghayati bacaannya, apalagi kalau dijelaskan kandungannya, maka itu kan akan ya Tuhan memberikan rahmat. Dasarkan firman Allah tadi ini ya dalam surah Al-Araf juga. Nah, itu yang sangat baik. Maka tapi jangan cerita. Sekarang ini kan kebanyakan orang mengaji cerita. Padahal diperintahkan wa ansitu, diamlah. Ya, dengarkan dan diamlah. Ya, jadi kita harus mendengarkan diam, karena kenapa dengan ayat-ayat itu ya bisa wasifa'ul lima fisudur, bisa menjadi penyejuk hati kita sehingga kita menjadi tenang. Nah, ini ya jadi katakan dapat rahmat, otomatislah dia dapat pahala di situ karena itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui bacaan Al-Quran itu. Saya kira itu merupakan jawaban yang dari pertanyaan ini. Pak, sementara bahan, ya. Siapa lagi yang tentu?
0: Yang satu ya. Andi Taraf ya. Beliau ini ya. Di Fabel ya. Soal larangan bagaimana apa menjadi imam dan khatib.
1: Saya kira gini ya, untuk jadi imam sholat ada ini ada salah satu hadis ya dari Anas. Sahabat Nabi ya dari Anas ini dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ya Umi Maknum untuk menggantikan beliau mengimami orang-orang pada saat itu untuk sholat. Padahal Umi Maknum ini adalah seorang buta, sahabat Nabi yang buta, tapi Nabi meminta dia untuk mengimami. Jadi dasar hadis ini mungkin ya masyarakat di situ belum tahu ya. Nah, karena syaratnya imam itu yang pertama fasih dalam membaca Al-Quran. Karena kalau salah bacaannya, salah maknanya, berarti kan dosa kan gitu. Kemudian yang kedua mengetahui persis rukun-rukun, ya kan sholat itu kan ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, dan dia bisa melakukan dengan baik. Ya, dan pengetahuan agamanya lebih baik daripada orang-orang yang sekitarnya di situ. Itu yang itulah syarat-syarat imam. Jadi kalau ini terpenuhi, tidak ada salahnya, karena ini Nabi dalam ini ada beberapa ya hadis yang meriwayatkan tentang itu. Ya, ini Nabi. Nah, sedangkan Nabi saja memerintahkan kepada sahabatnya buta untuk imam, apalagi ya kita kan ini pengikut Nabi. Masa kita mau melarang kalau memang dia memenuhi syarat? Apalagi tadi itu jadi khatib. Kecuali boleh jadi saja kalau memang dia dianggap itu sulit ya. Tetapi kalau sampai salat Jumat itu gagal, ya tidak jadi gara-gara tidak hati padahal ada yang bisa, maka ya semua disukan berdosa. Nah makanya kan yang hati itu dia yang penting ya dia tahu rukunnya khutbah. Ya bagaimana rukunnya, apa rukun-rukun khutbah itu. Kalau dia bisa hafal dia terkait dengan rukun khutbah itu, maksud, nah, bukan disebutkan dari isi dari rukun khutbah itu. Misalnya harus ada doa, harus ada pujian dan lain-lain sebagainya. Terkait persoalan ya menyampaikan, walaupun itu menyampaikan hanya satu ayat misalnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, satu saja ayat itu kan sudah cukup. Yang penting rukun khutbah itu sudah terpenuhi. Nah ini yang harus diketahui dulu. Sekalipun orang itu bisa melihat kalau dia berkhutbah dan tidak memenuhi rukun khutbah itu, maka otomatis ya tetaplah tidak bisa sholat Jumat itu dilaksanakan. Nah mungkin Bapak Tabek di masyarakat itu mohon disosialisasikan ya terkait imam sholat itu. Apalagi kalau imam sholatnya yang buta ini lebih bagus bacaannya daripada yang jadi imam. Saya kira itu lebih baik dan dikemukakan hadisnya ini. Ya bahwa pernah Rasulullah itu Ibnu Makum di situ. Nah karena dia adalah seorang dia adalah seorang buta ya. Ummi Maktum itu seorang buta, sahabat Nabi, dan dia Nabi sendiri yang menyuruh berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini yang perlu kita pahami dan perlu disosialisasikan. Saya kira begitu Pak.
0: Baik, terima kasih nih Pak Andi Taraf dan juga Pak Bahar di Bone. Wah, diborong semua nih dari Bone ya. Baik, namun sayang sekali waktu kita juga sudah harus diakhiri nih Bu Sasa ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga seluruh pendengar kita yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga pagi hari ini. Mudah-mudahan bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini, kita ambil poin-poin yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sasa pagi hari ini. Sebagai pesan dan doa penutup, silakan Ibu Sasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ilahina anta maqsudina wa ridaka matrudina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ridamu dan cintamu serta rida dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan segala kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sasa untuk waktu dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Saya bertugas Arfan Yusri dan rekan saya dan juga ada Iqbal. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan pendengar, Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
6: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
7: Namun masih ditemukannya aktivitas merokok di kawasan yang seharusnya tidak ada asap rokok menunjukkan bahwa
8: bagaimana solidaritas Indonesia tetap NKRI dan kemudian bagaimana menuju Indonesia Emas 45.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita, Sari Berita. 27,1% kawasan tanpa rokok KTR di Kota Makassar belum memiliki tanda larangan merokok. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tegaskan komitmen dukung program Presiden. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. 27,1% kawasan tanpa rokok KTR di Kota Makassar belum memiliki tanda larangan merokok. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Hasanuddin Kontak mencatat periode Januari hingga Juni 2026 sebanyak 376 lokasi kawasan tanpa rokok atau KTR tersebar di Makassar. Namun 27,1% diantaranya belum memiliki tanda larangan merokok. Media officer Hasanuddin Kontak Latin Salsabila mengatakan tanda larangan merokok merupakan salah satu bagian terpenting dalam penerapan KTR. Keberadaannya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa tempat tersebut adalah tempat yang tidak diperbolehkan adanya aktivitas merokok. Dikatakan pemerintah juga sudah memberikan dukungan yang kuat terhadap implementasi KTR, seperti adanya rencana penataan ulang reklame, termasuk reklame merokok.
7: Namun masih ditemukannya aktivitas merokok di kawasan yang seharusnya tidak ada asap rokok menunjukkan bahwa penerapan KTR tidak cukup hanya dengan adanya regulasi, namun kepatuhan masyarakat dan konsistensi pengawasan juga menjadi bagian penting dalam memastikan aturan tersebut berjalan. Hasanuddin Kontak mendorong agar masyarakat tidak hanya memahami KTR sebagai sebuah aturan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan udara yang bersih dan lingkungan yang sehat.
9: Ditambahkan kebijakan membatasi dan melarang iklan rokok di kawasan tanpa rokok merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan melindungi masyarakat utamanya anak, remaja, dan anak muda dari paparan promosi produk tembakau.
0: Kawasan tanpa rokok KTR tak berambu di Makassar akan dibahas dalam wawancara sorotan berita berikut dipandu Alpianus Bakka.

0: selama para mendir hayu Republik Indonesia ke-81, Dinda.
1: Iya, betul. Nah, di 81 Republik ini pastinya banyak sekali harapan ya ke depan. Nah, diantaranya kan kalau kita berbincang tentang kawasan tanpa rokok, sesungguhnya kan sudah lama digaungkan oleh pemerintah, ya Kak ya, tentang hal ini. Nah, bagaimana kemudian kawasan tanpa rokok ini bisa diwujudkan, begitu, Bu Mitan? Karena sempat kalau kita mengingat beberapa potensi yang sudah dilakukan oleh Bu Mirdan, dan itu berhasil, khususnya di sekolah, sehingga tidak lagi ada bau asap rokok, begitu. Nah, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan, Bu Mitan?
0: Ya, sebelum saya masuk ke situ, saya perlu menekankan bahwa sudah cukup banyak undang-undang peraturan pemerintah, kota, provinsi, bahkan kementerian, bahwa tempat-tempat yang harus bebas asap rokok itu sudah sangat jelas. Di antaranya rumah ibadah, kemudian mal-mal dan segala macam, tempat pelayanan publik dan kemudian bus-bus, kereta api, pesawat dan lain-lain sebagainya. Nah, tinggal penerapan, sebenarnya konsekuensinya tinggal penerapan hukumnya, itu kita yang sama sekali sangat mandul. Nah, kembali kepada area tanpa asap rokok ya, khususnya di sekolah, itu kita mulai sejak tahun 2015, Dinda, ketika saya menjadi kepala SMA Negeri 3. Nah, kawasan itu dikenal sebagai kawasan yang bahkan itu zona merah, narkoba dan asap rokok. Dan lalu kemudian 1 tahun setengah, kita kemudian garap lokasi itu SMA Negeri 3 Makassar itu menjadi kawasan yang benar-benar hijau, kawasan yang bebas asap rokok. Yang kita mulai dari diri kita sendiri dulu, Dinda, Ibu Dokter. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian ruang kerja kita, kemudian ruang-ruang kelas, kemudian lapangan, dan akhirnya kita bisa bisa bebas asap rokok benar-benar di satu sekolah SMA 3 Makassar. Nah, kita ajak seluruh stakeholder, mulai dari orang tua siswa ketika berkunjung ke sekolah-sekolah sudah harus paham. Kemudian lebih-lebih anak-anak sudah sangat paham. Kemudian masyarakat di sekitar, nah ini yang jadi soal. Karena di sekitar sekolah itu banyak penjual-penjual, orang bilang warung-warung Bugis itu, warung-warung Makassar itu, biasanya mereka menjual rokok. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah kita memberikan insentif kepada warung-warung tersebut dengan tanpa harus menjual rokok kepada siswa. Nah, ketika kita temukan hal itu, kita panggil si pemilik warung, kita musyawarah, kita sidang, dan ketika melanggar komitmen, di situ kita bisa berikan pendekatan-pendekatan kepada pemilik warung tersebut, ya, kita berikan reward, dan ketika mereka langgar, bisa saja kita berikan tindakan-tindakan yang lebih mendidik untuk tidak melakukan penjualan rokok kepada anak-anak sekolah. Dan ketika itu dilanggar, maka bisa saja kita sarankan kepada pemerintah setempat untuk menutup warung dan tempat-tempat penjualan rokok di sekitar sekolah. Nah, kemudian bagaimana dengan tukang bentor? Mereka sangat patuh. Kenapa? Karena ketika kita dapatkan mereka merokok di kawasan atau area bebas asap rokok tersebut, mereka kita akan larang mereka mengambil penumpang di sekitar area tersebut. Dengan sendirinya mereka tentu pemasukannya sangat kurang, dan itulah yang terjadi, manajemen saling ketergantungan, dan akhirnya kita bisa melakukan selama 2 tahun itu benar-benar SMA 3 terbebas dari asap rokok.
1: Baik.
0: Seperti itu, Dina.
1: Baik, jadi tadi bisa kita simpulkan bahwa memang dimulai dari sebuah bentuk keteladanan ya, karena dimulai dari kepala sekolah, yeah, itu begitu ya. Yeah. Baik, di penghujung perbincangan, Bu Mirna.

0: apa yang bisa diberikan kepada masyarakat kita untuk bisa patuh terhadap aturan kawasan tanpa rokok tersebut?
1: Jadi pendekatannya kalau menurut saya bukan pendekatan hukuman, tetapi keteladanan. Jadi sebenarnya tinggal diperluas saja. Jadi di masjid-masjid, banyaknya masjid itu bisa diperluas menjadi kawasan bebas asap rokok. Di sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, itu diperluas saja wilayahnya. Sampai suatu saat nanti kota ini benar-benar akan terbebas dari asap rokok. Nah itu tinggal komitmen. Komitmen pemerintah, komitmen daripada kepala sekolah, komitmen daripada pejabat-pejabat. Sehingga jangankan dengan komitmen kita bahwa tidak ada tempat untuk para perokok. Itu. Jadi rokok itu adalah musuh bersama. Dan satu tagline yang sering saya usung bahwa rokok itu adalah pembunuh yang berdarah dingin. Tanpa kita sadari bahwa kita dibunuh pelan-pelan.
0: Baik.
1: Seperti itu di Jakarta.
0: Baik. Terima kasih banyak, Bu Mirdan, atas kebersamaannya dengan...
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian tadi sorotan berita bersama rekan Fitriani Rahman. Momentum HUT Proklamasi ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tegaskan komitmen dukung program Presiden. Laporan Iin Nurfahreni.
3: Mendukung kedaulatan pangan sebagai program prioritas Presiden Prabowo merupakan salah satu komitmen kuat Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu disampaikan orang nomor satu di Sulawesi Selatan tersebut di sela-sela peringatan upacara Hari Kemerdekaan RI ke-81 berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengajak semua menyukseskan kedaulatan pangan dan tetap menjaga keutuhan NKRI menuju Indonesia Emas 2045. Di hari kemerdekaan ke-81 ini, Andi Sudirman mengungkapkan makna kemerdekaan yang tahun ini mengambil tema tentang Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semua tetap berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan program kedaulatan pangan dan program prioritas lainnya termasuk menjaga keutuhan solidaritas.
4: Ya, intinya bagaimana kita tetap di bawah komando Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kedaulatan pangan terutama, dan kemudian bagaimana solidaritas Indonesia tetap NKRI, dan kemudian bagaimana menuju Indonesia Emas 45.
3: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga turut menyampaikan duka cita atas kejadian gempa di Nusa Tenggara Timur. Dikatakan jika pihaknya juga telah menginisiasi bantuan diantaranya beras 10 ton dan bantuan keuangan 500 juta, selain mengirimkan tim kesehatan.
2: Pemkab Maros siap perkuat dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Asta Cita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Khadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat pengabdian tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
6: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Asta Cita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
5: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
7: Kepada Aranda, tolong kepada pemerintah sekarang dilihat juga, jangan tidak usah dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. perhatian. Hanya perhatian saja.
5: Pernyataan salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang penghargaan terhadap jasa, pengabdian, serta kontribusi masyarakat yang telah ikut membangun daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia, ratusan warga binaan Maros mendapatkan remisi. Selengkapnya reporter Kristianto kembali melaporkan.
8: Pemberian remisi berlangsung di lapangan Pelantikan Senin 17 Agustus 2026 setelah upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala LPK kelas 2 Maros Irdias Sarana mengatakan dari 57 anak binaan yang menerima remisi, sebanyak 40 orang mendapatkan pengurangan masa pidana 1 bulan, 7 orang 2 bulan, dan 10 orang mendapatkan remisi 3 bulan serta anak binaan langsung bebas.
9: Untuk tahun ini remisi anak Mas Maros ini ada 57 anak binaan.
10: Dari berapa orang, Pak?
9: Dari 82 orang, satu divisi.
10: Pak, yang paling tinggi berapa?
9: Paling tinggi ada 3 bulan, sebanyak 10 orang.
10: Ada yang bebas, Pak?
9: Bebas hari ini ada 1 orang, maksudnya bebas hari ini.
8: Sementara itu, 147 warga binaan lapas kelas 2B Maros juga memperoleh remisi pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kepala lapas kelas 2B Maros, Ali Imran, menyebutkan sebanyak 33 warga binaan mendapat remisi 2 bulan, 57 orang 3 bulan, 22 orang 4 bulan, dan 6 orang mendapat remisi 5 bulan. Satu warga binaan juga dinyatakan langsung bebas.
11: Yang kami usulkan itu 147 orang dan sudah diterima semua, sudah disetujui. Jadi total 147 orang, di antara lain 146 orang itu remisi umum biasa, pengurangan pidana, kemudian remisi umum 2 itu langsung bebas hari ini 1 orang.
8: Bupati Maros Andi Safril Kaidirsam berharap warga binaan yang memperoleh remisi, khususnya yang telah bebas, dapat menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal untuk memperbaiki diri. Ia meminta mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan membawa perubahan positif, menaati hukum serta membangun kembali kepercayaan yang telah diberikan. Sementara bagi anak binaan yang telah menjalani proses pembinaan, pemerintah daerah berharap mereka terus mendapatkan pendidikan dan pembinaan karakter sebagai bekal untuk menatap masa depan.
12: Pembinaan remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu, bagi anak binaan, pengurangan masa pidana memiliki makna yang jauh lebih dalam. Negara memandang setiap anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kesempatan luas untuk memperbaiki masa depan yang lebih baik.
8: Pemberian remisi ini menjadi bagian dari upaya pemasyarakatan untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada warga binaan agar terus berperilaku baik, mengikuti pembinaan, dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Unhas lepas KKN tanggap bencana dan tim bantuan medis ke NTT.
14: Universitas Hasanuddin Unhas kembali menggerakkan sumber daya akademiknya untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa melepas secara resmi para relawan Unhas yang akan memberi dukungan penanganan tanggap darurat pasca bencana gempa bumi di NTT. Senin 17 Agustus 2026 di lapangan PKM Unhas. Kepala Subdirektorat Humas Unhas Ishak Rahman mengatakan KKN tematik tanggap bencana dan tim bantuan medis ini merupakan bagian dari upaya Unhas mengembangkan pola respon cepat ketika terjadi bencana. Diharapkan dapat memberikan dukungan yang terukur sekaligus tepat, sekaligus tetap menempatkan keselamatan dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas.
15: KKN tematik tanggap bencana ini diselenggarakan atas kerjasama kolaborasi antara Pusat Studi Kebencanaan Unhas dan Subdit Pembelajaran Berbasis Masyarakat yang juga kita kenal sebagai pengelola KKN. Sementara tim tanggap bencana gempa bumi NTT adalah kolaborasi tim medis dan tim tanggap bencana dari Fakultas Kedokteran Gigi RSGMP Unhas Kedokteran Gigi, RSGMP Unhas, dan Fakultas Vokasi.
14: Keberangkatan dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan situasi dan kebutuhan wilayah terdampak. Tim pertama berjumlah 10 mahasiswa akan dampingi dosen dan mendapatkan pembekalan sebelum menuju lokasi. Semua fakultas akan dilibatkan dalam aksi bersama ini. Tim bantuan medis yang diturunkan berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas, serta Fakultas Kedokteran dan Fakultas Vokasi.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk tim penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporan Iin Nur Fahreni.
3: Di tengah musim kemarau panjang yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah lahan kering di beberapa daerah mengalami kebakaran. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan telah dibentuk tim untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca saat ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kasman menjelaskan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah membentuk tim untuk penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sulsel, dengan melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dari KPA. Dikatakan, beberapa kondisi kebakaran yang dilaporkan ke pihaknya salah satu faktor terkait cuaca ekstrim. Misalnya semak-semak yang sangat kering, sehingga sangat mudah terbakar. Karenanya ia meminta kepada masyarakat yang daerah sedang mengalami kekeringan ekstrim lebih berhati-hati, terutama ketika melakukan pembakaran lahan-lahan mereka.
16: Untuk masyarakat yang khususnya mungkin yang saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kekeringan ekstrim, untuk berhati-hati melakukan aktivitas, baik itu mungkin melakukan pembakaran di lahan-lahan milik mereka, mungkin bisa kita hindari, jangan sampai ini bisa merembet ke ke kawasan hutan ataukah mungkin ke pemukiman. Itu yang mungkin kita mungkin harus memberikan edukasi ke masyarakat sehingga nantinya bisa kita mencegah karena El Nino ini masih sementara berlangsung. Mudah-mudahan segera bisa El Nino berakhir.
3: Terkait daerah yang rawan, Kasman menyatakan semua cukup berpotensi, apalagi saat ini di Sulsel hampir semua wilayah mengalami kekeringan. Karenanya pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama yang sedang pembersihan lahan.
2: Anggaran Porprov diharapkan sesuai kebutuhan cabor. Dilaporkan Amanda Salsabila Celery.
17: Dukungan anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Sekretaris Umum Aquatik Sulawesi Selatan, Agus Ismail mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk cabang olahraga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dalam pelaksanaan Porprov. Menurutnya, baik anggaran melalui KONI maupun Dispora, yang terpenting kebutuhan cabang olahraga dapat terakomodir sesuai standar yang diperlukan.
18: Selama kebutuhan teman-teman cabang olahraga itu bisa terakomodir sesuai dengan yang dibutuhkan, kan ada masalah. Kan itu yang utama. Walaupun di Spora ataupun di KONI, kalau kebutuhan teman-teman misalnya 1 juta diberikan anggaran 200 ribu kan sama saja, tetapi kalau paling tidak mendekati standar yang diinginkan, saya kira baik di Spora dan KONI pun sama saja sih sebenarnya.
17: Agus menambahkan, masing-masing cabang olahraga telah memasukkan kebutuhan anggaran dan rencana anggaran biaya atau RAB. Kebutuhan tersebut menjadi bagian dari persiapan cabang olahraga dalam mengikuti Porprov Sulawesi Selatan Bone Wajo tahun 2026.
2: Pentas Padel Sulawesi POS hadirkan format Liga Penuh. Dilaporkan kembali Amanda Salsabila Celery.
17: Pentas Padel Sulawesi POS menghadirkan format kompetisi dengan sistem full round. Format tersebut memungkinkan seluruh tim yang bertanding saling berhadapan selama kompetisi berlangsung. Ketua Panitia Pentas Padel Sulawesi POS, Sofia Salsabil Nanda mengatakan, format liga dipilih karena kompetisi dengan sistem serupa di Makassar masih relatif terbatas. Pihaknya juga ingin menghadirkan konsep pertandingan yang lebih panjang dibandingkan kompetisi liga yang selama ini digelar dalam waktu singkat. Dalam sistem full round, seluruh tim akan bertemu sehingga setiap peserta memiliki kesempatan bertanding lebih banyak, sekaligus menguji konsistensi permainan.
19: Karena yang pertama, kalau sistem liga juga di Makassar itu tidak banyak. Artinya baru tiga turnamen yang berformatkan liga. Jadi kita ingin membawa format liga ini juga dengan lebih panjang. Karena sekarang itu liga biasanya cuma setengah bulan. Nah ini full round robin, biasanya cuma half round robin. Nah kita ini semua tim ketemu. Tujuannya supaya ada, dan kita mau bawa sebenarnya eksperimen premiumnya padel yang betul-betul dikemas dengan proper gitu.
17: Selain format kompetisi, Pentas Pedal Sulawesi Pos juga menyiapkan hadiah dengan total uang tunai mencapai 100 juta rupiah. Hadiah tersebut diberikan kepada juara finalis, semifinalis, serta penghargaan individu seperti MVP, putra dan putri. Panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah tambahan seperti supporting brand bagi para peserta dan pemenang.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Informasi cuaca.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca untuk wilayah selatan dan sekitarnya bersama BBMKG Wilayah 4 Makassar. Ada forecaster yang standby pagi ini, ada Mbak Retno. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Retno.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Retno?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Nah, seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya ini cuacanya untuk pendengar Pro 1 selengkapnya? Silahkan Mbak Retno.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Retno Novianasari sebagai forecaster di BMKG Wilayah 4 yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 18 Agustus 2026. Untuk kondisi pada pagi hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk kondisi pada malam hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan. Untuk dini hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 43 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update terus informasi perakiraan cuaca pada laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau pada media sosial kami di @bmkgsulsel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Retno dari BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk informasi cuaca pagi hari ini.
3: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
2: Ayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu? Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi Media Pro 1.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dengan informasi media portal berita online kami rri.co.id. Dari dalam negeri, pendengar, kabar terupdate kami hadirkan di mana pemerintah memperkuat satuan tugas atau satgas untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Langkah strategi terpadu tersebut dilaksanakan guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lebih cepat dan efektif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Peninjauan lapangan tersebut difokuskan pada pemantauan dapur umum serta fasilitas penampungan sementara bagi para korban bencana. Pratikno juga menegaskan pentingnya keberadaan tim operasional khusus di lapangan untuk memperkuat pembentukan satgas di sini dengan satgas agar bisa melakukan pendataan secara cepat, ungkap Pratikno. Pendataan warga terdampak dilakukan secara menyeluruh karena lokasi penampungan pengungsi ini tersebar luas pada sejumlah wilayah. Bantuan logistik, tenda pengungsian, dan fasilitas kesehatan disalurkan langsung menuju titik penampungan warga secara berkesinambungan. Sementara itu, kabar dari luar negeri, pendengar, Rusia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini diungkapkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, dalam pesan video yang disampaikannya pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut Sergei, Rusia menghargai peran Indonesia yang semakin penting dalam urusan regional dan internasional. Ia pun juga mengapresiasi akan kontribusi Indonesia dalam mendorong dialog, stabilitas, dan kerjasama. Rusia tetap berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraannya dengan Indonesia baik secara bilateral maupun dalam rangka kerangka multilateral, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ASEAN, dan juga di BRICS. Jadi ya, kabar dari dalam dan luar negeri. Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, kunjungi media portal berita kami di rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Kita pantau-pantau dulu kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar di kawasan BTP, ya, tepatnya di depan pintu gerbang atau di jalan poros BTP Perintis. Ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Perintis ke arah Urip Sumaharjo, demikian pun sebaliknya, terpantau di depan PLTU Telo ini terpantau cenderung padat, ya. Kemudian di titik berikutnya, pendengar, di seputaran Urip Sumaharjo ke arah APP Tarani di kawasan flyover, ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Simpang 5 Bandara, ini terpantau cenderung lengang pagi hari ini. Kemudian di Jembatan Barombong, di kawasan Barombong ini terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, patuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, selama perjalanan Anda, dan semangat, ya, untuk beraktivitas. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Wah, sekali lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar pagi ini, di khususnya di sesi menyapa pagi dengan opini publik ya. Kita hadirkan topik terkait kawasan tanpa rokok atau KTR. Di mana KTR tanpa tanda larang akankah dipatuhi ya. Jadi untuk kawasan tanpa rokok ini, tanpa adanya tanda larang, apakah akan dipatuhi begitu? Itu yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini. Yang bisa Anda komentari melalui partisipasi Anda melalui WhatsApp dan juga dari line interaktif telepon 08213333 9440. Kebersamaan kita masih akan panjang ini, masih cukup hingga jelang pukul 8 pagi ini ya. Selamat bergabung dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan yang ada.

0: kita hadirkan dulu informasinya terkait kawasan tanpa rokok yang tak berambu ini. Ada rekan Kiswanti Ruslia.
1: Hasanuddin Kontak mencatat periode Januari hingga Juni 2026 sebanyak 376 lokasi kawasan tanpa rokok atau KTR tersebar di Makassar. Namun 27,1% diantaranya belum memiliki tanda larangan merokok. Media officer Hasanuddin Kontak, Fatin Salsabila, mengatakan tanda larangan merokok merupakan salah satu bagian terpenting dalam penerapan KTR. Keberadaannya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa tempat tersebut adalah tempat yang tidak diperbolehkan adanya aktivitas merokok.
2: Ini
1: katakan pemerintah juga
2: RRI
1: memberikan dukungan
2: bukan hanya
1: terhadap
2: seperti melalui
1: rencana penataan ulang
2: radio
1: masuk reklame merokok.
3: Namun masih ditemukannya aktivitas merokok di kawasan yang seharusnya tidak ada asap rokok menunjukkan bahwa penerapan KTR tidak cukup hanya dengan adanya regulasi, namun kepatuhan masyarakat dan konsistensi pengawasan juga menjadi bagian penting dalam memastikan aturan tersebut berjalan. Hasanuddin Kontak mendorong agar masyarakat tidak hanya memahami KTR sebagai sebuah aturan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan udara yang bersih dan lingkungan yang sehat.
1: Ditambahkan, kebijakan membatasi dan melarang iklan rokok di kawasan tanpa rokok merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan melindungi masyarakat, utamanya anak, remaja, dan anak muda dari paparan promosi produk tembakau.
0: Nah, itu dia informasinya ya terkait kawasan tanpa rokok. Tanpa tanda larang akankah dipatuhi gitu ya. Anda bisa bergabung sekarang di 0821-33-33-9440. Baik itu Anda bisa gunakan WhatsApp atau juga melalui line telepon ya. Dimana di kesempatan pagi hari ini kita menyapa Anda nih dengan topik KTR ya. Kawasan tanpa rokok. Banyak temuan, banyak lokasi kawasan bebas asap rokok ini masih belum ada tanda-tanda larangnya ya. Nah, kalaupun ditempatkan tanda larang di situ, apakah akan tetap dipatuhi begitu? Dan ini menjadi perhatian publik ya, di mana kawasan tanpa rokok ini harus benar-benar steril sebenarnya dari asap rokok karena dianggap membahayakan begitu ya. Baik itu di tempat kerja atau di kawasan-kawasan public space. Nah, kita undang Anda silakan bergabung di 0821-33-33-9440 untuk bisa bersama kami di kesempatan pagi hari ini menyampaikan opini, komentarnya, pendapatnya seperti apa ini ya. Kalau kawasan tanpa rokok ini tanpa menggunakan tanda larang saja, apakah ini akan tetap dipatuhi begitu ya, atau bagaimana menurut Anda? Silakan kita membuka line telepon juga untuk Anda pendengar-pendengar kita yang ada mungkin di luar Makassar, di luar Sulawesi yang ingin bergabung. Silakan Anda bisa menyampaikan opini komentarnya seperti apa pandangan Anda soal kawasan tanpa rokok ini, tanpa tanda larang, apakah akan tetap dipatuhi begitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya. Apa kabarnya nih Pak Jono?
4: Alhamdulillah, kabar sama Decimua.
0: Ah, Decimua. Oke. Okay.
4: Baji-baji
0: ya. Baik, iya. Pak Jono.
4: Iya.
0: Iya, ini kita berbicara pagi hari ini soal KTR, kawasan tanpa rokok. Tanpa tanda larang apakah akan tetap dipatuhi gitu ya?
4: Ya, seperti mimpi lah.
0: Seperti mimpi?
4: Iya. Seperti mimpi. Berharap jadi kenyataan, tapi jauh dari harapan. Orang-orang itu ada saja tanda larangan, dia tidak patuh. Apalagi kalau tidak ada. Ya kan, seperti itu. Mungkin kita perlu juga ini, artinya bukan sekedar aturan, ya. Tapi memang ada apa namanya denda atau hukuman bagi mereka yang memang melakukan pelanggaran. Kan ini orang Indonesia itu keras kepala, dia tidak

0: bisa sadar sendiri, bisa tersendiri itu tanpa ada, kalau tidak ada
1: sanksi,
0: hukuman bagi mereka, sanksi bagi mereka. Ini perlu harus diikuti dengan sanksi lah, sanksi tegas bagi mereka. Siapapun yang kedapatan merokok di area yang sudah ditentu itu bebas rokok, itu harus di diberikan sanksi itu. Tanpa itu, saya kira percuma mau bikin aturan seberapa banyak pun, ini tidak akan berefek, tidak akan bermanfaat juga. Karena biasanya juga memang pemerintah juga banyak kebijakan, terlalu banyak juga kebijaksanaannya.
1: Terlalu gitu, bijaksana jadi, maksudnya?
0: Iya. Terlalu banyak kebijaksanaan juga, apalagi kalau ada orang dalam, orang apa, dan sebagainya. Itu yang susah di negara kita. Sampai sebenarnya kita terkait dengan orang luar, ya kan, seperti Singapura misalnya, seperti apa, tapi kenapa orang mereka itu patuh? Karena memang pemerintah membuat mereka sadar mereka. Bukan hanya sekedar omong-omong doang, bikin aturan doang, tapi memang aturan itu dilaksanakan secara tegas. Siapapun Anda kedapatan, pasti Anda akan dihukum. Jadi warga mereka tidak ada yang berani melanggar aturan itu. Tapi Indonesia memang beda. Pemerintahnya tidak tegas, aturannya bagus, aturannya banyak, tapi tidak tegas, kan percuma juga. Masyarakat tetap akan melanggar. Coba kita lihat sekarang di kota-kota lama. Saya kasih contoh, saya itu parkir, ada saja tanda larangan di situ, di dalam parkir, itu parkir di bawahnya itu. Apalagi kalau area rokok, area bebas rokok, tanpa ada larangan, tanpa ada CCTV misalnya apa. Jangan ini, kasaran ini selalu begitu. Mereka tidak peduli lah. Jadi sekarang memang ketika mengeluarkan sebut kebijakan harus diikuti oleh tindakan dan sanksi yang tegas bagi mereka kayak yang kedapatan. Tanpa itu semua, saya kira jangan harap kebijakan ini bisa berjalan secara efektif dan sesuai harapan. Jadi harus memang jangan sekadar membuat kebijakan, tapi harus ikut tindakan yang tegas atau sanksi.
1: Artinya, artinya kawasan tanpa rokok ini perlu memang ada tanda larangnya, terus ditambahin lagi dengan sanksi gitu.
0: Sanksi yang tegas, betul. Pasalnya sistem kepada mereka ketika ada ketahuan langsung ada tindakan bagi mereka. Ya kan? Seperti itu. Apa tindakan sanksinya? Apa disuruh pungut ya untun rokok apa dan sebagainya, ya kan, seperti itu, apakah membersihkan sampah dan sebagainya, atau mungkin ada sanksi kurungan atau dan sebagainya, sehingga membuat mereka itu sadar dengan sendirinya bahwa kita harus betul-betul mentaati yang namanya aturan. Kalau dia tidak bisa
1: kemana nih? Terputus Pak Jono ya. Baik, terima kasih Pak Jono sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Yang lainnya yang ingin bergabung di 0821-3333-9440 boleh bergabung. Ada Pak Fajar ini di Palopo. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi Pak Fajar. Apa kabar Eba nih di Palopo?
2: Ya, bagus. Ya. Apa topik di hari ini, Pak?
1: Oke, berarti baru bergabung ini langsung nanya topiknya dulu, berarti tidak mantau ya. Baik, Pak Fajar. Ini kawasan tanpa rokok, Pak. Tanpa tanda larang akankah tetap dipatuhi atau gimana menurut Anda?
2: Kalau saya punya masukan itu, Adinda Irfan, secara umum itu orang masih merokok ya, namanya di warung-warung kopi kan tidak ada tanda larangan kalau di warung kopi.
1: Ya ini khusus di ini, Pak, di lokasi-lokasi yang memang harus steril dari asap rokok, misalnya public space. Rumah sakit, kantor, yang dimana masih bebas-bebas saja ini orang.
2: Kalau yang bebas yang tadi saya secara umum, tapi kalau serilnya itu harus yang Pak Irfan tadi bilang rumah sakit ya. Kemudian kalau kita juga naik kendaraan, naik pesawat ya, itu steril, itu tidak boleh merokok. Karena kita juga harus menghargai, apalagi kalau kita naik bis ya, macam Palopo, Makassar naik bis. Itu kalau ada yang merokok di atas ditegur, karena mobil tersebut full AC juga dan merusak kesehatan memang kalau merokok sebenarnya. Nah, ini saya himbau kepada masyarakat juga. Tempatkanlah dirimu, kalau engkau perokok, tempatkanlah dirimu di mana kau bisa merokok. Tapi tempatkanlah dirimu juga di mana itu daerah steril, dilarang merokok. Utamanya rumah sakit.
1: Atau kantor juga ya, kantor-kantor pelayanan publik ya.
2: Iya, kantor-kantor pelayanan publik juga. Iya. Oke, itu aja Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam ya. Simpel aja nih Pak Fajar ya. Contoh-contohnya di tempat-tempat umum seperti kendaraan, katanya ini saja. Ya, walaupun tidak ada tanda larang merokok ya, sudah wajar lah. Jangan merokok di bus atau apa gitu ya. Angkutan umum banyak orang bisa terganggu gitu ya. Baik. Ada telepon yang bergabung lagi nih di line interaktif. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Idang.
1: Bung Arfan pagi nih.
3: Bung Arfan, mohon maaf.
1: Gak apa-apa, Pak Iwan. Apa merdeka. Kabar ini, Pare-Pare? Merdeka.
3: Kabar baik, Pare-Pare.
1: Iya. Baik, agar menanggapi...
3: Ini habis kegiatan 17-an ini, Bung Arfan.
1: Oke. Baik. Menanggapi topik kita pagi ini, yaitu kawasan tanpa rokok, Pak. Tanpa tanda larang, akankah dipatuhi?
3: Saya begini, masyarakat sudah mulai sebenarnya sadar deh dan paham bahwa merokok di tempat-tempat itu sudah paham bahwa dilarang. Cuma perlu barangkali ada solusi lebih jelas. Tidak apa-apalah dikasih semacam apa di situ ya, tulisan atau stiker lah kawasan ini, supaya orang lebih paham betul ya. Karena sering-sering saya kalau di tempat ini, kayak rumah sakit, di kantor-kantoran ya, baik swasta maupun kantor pemerintah, walaupun tidak ada tulisan, tapi dia bertanya di mana tempat ruangan bebas rokok, apa namanya, ruangannya untuk orang
1: bisa merokok. Kawasan itu yang mana, di mana kita bisa merokok.
3: Jadi,
1: gitu
3: ya. Ya, jadi dia sadar sebenarnya bahwa saya tidak ini, tetapi mungkin karena dia sudah kecanduan dengan barang itu, akhirnya ya mau tidak mau pasti cari ruangan lah. Jadi saya lihat ada memang kantoran atau tempat memberikan ruang khusus bagi perokok. Ada juga memang yang belum siapkan. Nah ini barangkali yang perlu juga memang tersosialisasi dengan baik ini, Bung Arpan ya, supaya orang tadi ini sudah menyadari, tapi walau menyadari bahwa kita tidak bisa mengganggu orang lain dari asap perokok, tetapi ya kantoran itu harus juga menyiapkanlah tempat ya, supaya semuanya terlaksana. Walaupun memang kalau kita tahu persis bahwa rokok ini mengandung bahan adiktif ya, yang sangat bisa merusak organ-organ tubuh, tapi ya mungkin karena orang ini sudah kecanduan lah atau sudah terbiasa dengan itu, ya mau tidak mau tetap dari tempat lah ya. Pikir ini yang sangat penting ini barangkali. Kalau intinya bahwa masyarakat itu semuanya sudah banyak yang paham itu. Cuman ya itu tadi, ya bersyukurlah dia kalau di kantoran itu ada tempatnya. Ini gelisah lah kalau dia tidak disiapkan tempat itu.
1: Oke.
3: Yang kedua kalau macam kami ini ya otomatis tidak mau menyusai lagi kantoran karena memang tidak perokok buang rokok.
1: Jadi kawasan tanpa rokok mesti ada tanda dan juga kalau perlu disiapkan tempatnya gitu ya.
3: Iya, kalau di kantoran-kantoran swasta ini ada memang itu disiapkan itu.
1: Baik.
3: Kalau kayak kita ini nggak usah sebut merek ya, tetapi kendaraan misalnya kita akan di servis kendaraan yang
1: Iya yeah, di bengkel atau apa ini.
3: Yang
1: itu memang ada beberapa biasa tempatnya ya.
3: Yang ini ada memang tempatnya. Ada memang tempat di situ siapkan panas, siapkan apa ya istilahnya masuk di situ lah ya. Ada malah ada titik disiapkan di situ. Jadi yang terakhir ini Bung, sedikit ada cerita saya. Mungkin ada dari Enrika nanti bisa masukin. Ada suatu desa ini yang saya
1: Desa Bone-Bone di Enrekang.
3: Itu di Enrekang itu.
1: Desa Bone-Bone, kawasan tanpa rokok ya, memang
3: Desa Bone-Bone
1: ya.
3: Itu. Luar biasa di situ itu. Pernah kita masuk di kampung itu di shipping ya, di gerbang itu. Nah, kita kaget ada apa ini bisa di shipping. Ternyata ada di pintu gerbang itu semacam perdes kalau tidak salah ya, peraturan desa terkait dengan
1: larang rokok.
3: Kampung memasuki kampung
1: bebas rokok.
3: Kawasan bebas rokok di situ. Jadi selain berlaku peraturan desa itu untuk eksternal dalam itu ya internal juga berlaku untuk eksternal eksternal bahwa orang dari luar mau bertamu atau mungkin ada kunjungan kayak berwisata lah atau apalah di kampung itu ya harus menaati aturannya, rokoknya ditinggal di luar, Pak. Baru masuk di kampungnya. Kira kalau ini bisa dijadikan contoh dari beberapa desa, daerah luar biasa ini, Pak. Iya, karena orang juga, kesehatan juga ya, gencar-gencarnya, bagaimana efek dampak rokok, saat adiktifnya, apanya lah ini. Nah, tentunya desa itu melakukan tindak apa namanya kebijakan seperti itu itu kan bukan tanpa alasan. Ternyata kampung itu pada awalnya itu adalah produksi tembakau. Jadi jadi dulu-dulu itu katanya menurut ceritanya waktu kami dekat biar anak-anak usia SD itu perokok semua, tetapi mungkin karena ada efek yang dilihat dari itu akhirnya dia sadar sendiri ya. Sebenarnya masyarakat di situ membentuk aturan kesepakatan, jadi bukan aturan undang-undang atau perda, ya aturan kesepakatan yang disepakati secara internal, tapi diberlakukan secara eksternal ketika memasuki wilayah itu.
1: Baik.
3: Kan keluar aturannya ke daerah orang, tetapi atau desa orang, tetapi eksternal dalam artian orang dari luar ketika mau masuk. Nah, mudah-mudahan di desa ini ya tetap berkelanjutan lah ya. Aturan itu dan bisa menjadi contoh lah ya dari desa-desa lain, kabupaten, kota, malah provinsi lah ya kalau karena ini sudah lama sekali tidak kesana ini
1: Bu Harapan,
3: jadi misalnya ini bisa dipertahankan.
1: Siap, terima kasih Pak Iwan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Kita ke Pak Ahmad Kadir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Kadir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar ini Pak
4: Merdeka.
1: Ahmad? Merdeka. Apa kabarnya ini Pak Ahmad?
4: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
1: Sehat ya. Oke. Iya. Seperti apa nih
4: kita ini mau merdeka juga dari rasa perokok ini, tapi ternyata tidak bisa.
1: Kenapa bisa? Kenapa tidak bisa nih Pak Ahmad Kadir?
4: Itu tadi kan orang-orang terkait dengan kapredei yang tanpa rambu-rambu diharapkan akan dipatuhi, saya kira agak-agak susah karena yang ada rambu saja itu masih banyak orang yang curi-curi untuk merokok di situ sebenarnya. Nah itu biasanya kenapa kita tidak bisa bebas. Biasanya kalau naik kendaraan umum orang kan seenaknya merokok saja di atas tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya yang dia tidak tahu ada orang alergi rokok atau ada yang tidak suka rokok atau ada orang hamil
1: ada anak-anak gitu ya.
4: Ya, jadi perokok itu memang manusia yang sangat egois. Jadi tidak peduli dengan siapapun kalau kemauannya sudah ada. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya juga pernah merokok.
1: Oh.
4: Ya, tapi alhamdulillah bisa berhenti. Tentu untuk rokok ini bukan hanya aturannya, tapi sosialisasinya tentang manfaat tempat-tempat yang tanpa asap rokok itu, apa manfaatnya untuk masyarakat setempat. Mungkin itu yang paling penting diperbanyak sosialisasi. Jadi sehingga kemudian dari sisi masyarakat juga bisa mengetahui. Karena akan banyak juga perokok yang tidak tahu sama sekali. Ada kadang-kadang kita prihatin perokok, dia gendong anaknya, anak bayi sambil merokok.
1: Wah.
4: Kan kasihan.
1: Betul.
4: Dan itu sangat banyak terjadi. Dan ketika itu karena pengetahuan memang tentang bahaya asap rokok itu yang masih sangat kurang, sehingga perlu memang sosialisasi di masyarakat. Nah, contoh tadi juga harus ada keterlibatan pihak-pihak tertentu termasuk pemerintah ya. Contoh tadi seperti diberitakan, disampaikan tadi Pak siapa tadi yang Desa Bone-Bone itu, itu
1: Pak
4: luar
1: Iwan.
4: Biasa kan? Karena ya Pak Iwan, karena saya tidak tahu apakah masih berlanjut sampai sekarang. Itu karena keterlibatan pemerintah desa, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan tertentu terhadap masyarakatnya. Karena menurut informasi yang pemerintah desanya waktu itu juga adalah seorang perokok berat yang kemudian berhenti merokok. Lalu kemudian melakukan aturan di desanya dan mampu melakukan hal itu. Nah, dalam hal ini memang untuk bebas asap rokok ini perlu memang aturan. Jadi bukan hanya kepribadiannya tapi juga di kendaraan umum perlu juga ada aturan terkait itu. Termasuk sanksinya. Mungkin di sepanjang jalan ada sanksi-sanksi atau denda. Anggaplah misalnya orang yang ketahuan merokok di jalan raya, di tempat umum yang mengganggu ini, ada dendanya seperti itu. Nah, paling bagus juga kalau dia bisa dilakukan denda elektronik seperti STNK, rambu-rambu jalan, pelanggaran lalu lintas seperti di Makassar.
1: Yeah.
4: Kan sudah ada denda elektronik itu.
1: Tilang elektronik.
4: Nah, mungkin juga bisa seperti itu. Mungkin juga bisa seperti itu bagi rokok, agar kalau betul-betul kita mau sosialisasikan tentang bagaimana mengurangi asap rokok di kawasan-kawasan tertentu.
1: Karena
4: nama penamaan juga bebas rokok perlu juga barangkali dirubah. Kenapa mesti bebas rokok? Kadang-kadang ada yang salah artikan bebas rokok berarti bebas
1: merokok gitu ya. Jadi kawasan tanpa rokok ini tanpa tanda larang saja itu tidak cukup, harus ada sanksi ya.
4: Baik, ada sanksi dan sosialisasi.
1: Dan sosialisasi. Bukannya sosialisasi sudah cukup masif itu Pak?
4: Belum kan ya. di rokok itu bukan sosialisasi
1: ya.
4: Iya, jadi orang hanya ketawa saja, apa bedanya deh. Misalnya di sini dilarang
1: tapi itu sama. Hanya di rokok-rokok tertentu loh yang ada hanya rokok-rokok tertentu loh yang ada itu efek apa peringatannya, tapi banyak rokok yang lainnya itu nggak ada sama sekali, justru itu yang jadi
4: itu makanya jadi sosialisasi pamflet itu di mungkin harus diperbanyak memang. Jadi sebanyak iklan rokok yang ada di jalan-jalan. Kemudian sosialisasi juga ke rumah tangga termasuk kan tadi saya sampaikan bahwa ada banyak orang yang masih belum mengetahui betul tentang bahaya asap rokok itu. Contohnya itu, masih terlalu banyak orang yang tadi menggendong anaknya, naik motor, kemudian sambil merokok. Kan kasihan.
1: Kasihan benar.
4: Nah, itu yang paling penting barangkali dilakukan. Jadi ada sanksi, ada sosialisasi, dan ada keterlibatan pemerintah. Saya kira itu. Oke. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita tahan sejenak dulu ya. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebatang dulu
3: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
5: Sejuk sekali, udara pantai yang segar.
3: Bau apa ini?
5: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
5: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
5: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
6: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Ya, kita lanjut lah ya. Di Makassar menyapa pagi ini dengan topik kawasan tanpa rokok, tanpa tanda larang, akankah dipatuhi ya. Anda bisa bergabung kembali di 0821-3333-9440, baik di line telepon dan juga di WhatsApp kami ya. Ada Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang ini sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kerima
1: selamat
0: nih?
1: Selamat pagi, Am.
0: Ambo siapa?
1: Segera
0: Ambo Rus. Salah kamar lagi nih kayaknya nih ya. Oke.
1: Okay. Ya, merdeka.
0: Merdeka, baik. Ya. Pak Ahmad, kita membahas soal kawasan tanpa rokok nih. Kawasan tanpa rokok, tanpa tanda larang, akankah tetap dipatuhi tuh?
1: Bagaimana dikenai ini rokok ini dari dulu sampai sekarang ya, karena memang dilarang. Mm-hmm. Tempat-tempat ini kan tempat-tempat yang kiranya VIP lah begitu, mm-hmm, yang nyaman, tapi masih ada juga yang suka disebut merokok, Bung Harpang. Mm-hmm. Karena ini barang kan ada beberapa memang orang senang, jadi segala sesuatu hal kalau disenang itu agak susah, Bung Harpang. Mm-hmm. Namun tidak apa-apa, tonya juga dikasih terlarang tuh biar semakin sadar lah. Jadi yang sini perlu kesadaran masyarakat bahwa merokok tidak bagus. Nah ini juga, ini kalau memang pada dilarang yang dibaharan di konsumsi, jangan dijual. Hmm. Jangan dijual kan dilarang untuk dikonsumsi. Nah, ini juga peringatan dari nenek kita sampai anak-anak sekarang bahwa merokok itu dapat merusak kesehatan. Tapi banyak tuan orang mengkonsumsinya, jadi bagaimana nih? Itu ini berkali bilang hidup ini ada pilihan, Bung Arfanto.
0: Hidup ini adalah pilihan ya. Ya.
1: Tapi iyalah, ya. Ini rokok tidak akan bisa tidak ada selama ada dijual.
0: Selama
1: pasti
0: dijual.
1: Ada yang membeli. Hmm. Nah,
0: tapi soal kawasan ya, kawasan yang mestinya harusnya steril dari asap rokok, walaupun tanpa tanda larang di situ, apakah masih ada kesadaran begitu untuk tidak merokok, misalnya di tempat-tempat yang publik, misalnya di angkutan, ya, di mana itu kan masih saja itu.
1: Kalau soal tempat larangan juga orang mengerti biasa, Bung Harpang, tuh. Hmm. Orang mengerti biasa.
0: Tapi ada juga yang tidak mengerti.
1: Ditonton bilang ada larangan, tetap bilang karena dia suka. Oh, di sini okay. Kesadaran, Bung Harpang, kesadaran yeah, juga di sini. Yeah. Menurut saya. Hmm. Karena istilahnya kalau orang banyak kan gimana ya, kita lebih ini ke orang banyak daripada sedikit, jadi lebih baik jangan, lebih baik tahan dulu kalau mau merokok.
0: Oh, begitu. Nanti
1: bulan di rumah mata. Iya. Makanya biasa ada orang berpergian tidak lama-lama di satu tempat karena tidak bisa merokok di situ, jadi dia buru-buru mau pulang.
0: Iya, apalagi lama ngantri misalnya nunggu, ya saya di luar dah, saya mau merokok terus di saja. Parkiran.
1: Iya, gitu. Satu jam tidak apa-apa sih barangkali kalau tidak merokok satu jam tidak. Nah, bisa juga kalau satu jam yang tidak merokok. Puasa satu hari bisa ditahan, Bung Harpang.
0: Iya, tapi biasanya itu di. Tapi kalau di Kota Makassar sendiri itu masih banyak tempat-tempat yang sebenarnya tidak melarang itu, tapi seharusnya kesadaran di situ, misalnya di tempat-tempat makan itu, tempat-tempat makan umum misalnya yang cukup ramai, itu masih saja ada orang. Biasanya kebiasaannya mungkin habis makan pahit itu kalau nggak merokok katanya ya. Jadi dia nggak peduli nih, di meja sebelah mungkin ada anak bayi, ada orang tua, tetap aja ngebul.
1: Tapi ada tonjol yang mengerti, tahu bukan Pak?
0: Ada yang mengerti, tapi banyak kan juga yang tidak mengerti.
1: Ya, ada sih. Hmm. Maksudnya itu bapak-bapak mungkin, bapak-bapak...
0: Ya, bukan hanya bapak-bapak ya, sekarang...
1: Salah kesehatan tuh.
0: Kalau sekarang kan generasi muda...
1: Oh, enggak mau kesitu memang ini, kalau harga TV ibu tahu.
0: Kalau generasi muda juga sekarang kan, ini bukan rokok, tapi ini vape. Ada aja alasannya gitu. Ya. Bukan saya enggak merokok, jadi saya cuma ngevape. Jadi
1: susah. Wah, memang ini bareng, perpemudi ini karena
0: betul.
1: Ada yang menjual ya, terus tidak ada yang membeli.
0: Sudah ya.
1: Biasanya itu dilarang menjual bunga padi.
0: Tapi di situ gimana juga dapat pendapatan kalau tidak jual ya.
1: Iya.
0: Baik ya, Pak Ahmad.
1: Karena kita menyadari sendiri.
0: Menyadari sendiri loh, pada diri sendiri ya.
1: Kesehatan itu mahal ya.
0: Kesehatan itu mahal katanya. Oke.
1: Baik. Itu kesehatan. Gara-gara itu lagi kita ini masuk rumah sakit.
0: Baik.
1: Cucu memang butuh juga pagi tapi jauh lebih baik kalau hindari lah.
0: Baik. Oke deh Pak Ahmad. Terima kasih. Ya,
1: merdeka.
0: Merdeka dari rokok. Waalaikumsalam. Kita ke penelpon dulu ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Di mana?
2: Merdeka.
0: Merdeka. Dari mana? Dari siapa? Di mana ini?
2: Di Kota Parepare.
0: Pak, Ibu? Ibu Handayani?
2: Ibu Handayani di Kota Parepare.
0: Oke. Baik, ini menanggapi kawasan tanpa rokok, tanpa tanda larang, apakah masih akan dipatuhi begitu?
2: Saya sebagai seorang ibu, kebetulan saya punya anak cucu ada perokok. Tapi kalau saya bersama-sama dia jalan, itu saya tetap tahu bunuh rokok, hentikan itu rokok kalau kau mau antar saya. Kalau tidak, saya tidak mau. Kalau di sini perokokmu daripada saya, ya pergi kok. Saya kasih tahu begitu. Jadi kalau saya ke rumah sakit di Irfan, itu saya sudah nyaman. Rokok mungkin paling dulu majalah buat bawa rokok ke antar saya.
0: Kalau sama ya, dengan apa? Ibu Handayani, Bangsat. Pasti tegas ya?
2: Iya, saya tegas sih. Jangan merokok. Karena kalau di rumah sakit kan tidak boleh merokok. Di jalan naik motor tidak boleh merokok. Jadi, simpan rokokmu. Kalau kau mencintai nenekmu, ibumu,
0: simpan
2: rokokmu, jangan merokok.
0: Harus seperti itu ya, menekannya ya.
2: Iya, itu yang satu kalau saya kepada pemerintah, itu dihentikan penjualan rokok. Itu berarti penjualan rokok. Siapa yang menjual rokok dikena denda. Itu kena supaya anak-anak muda yang akan datang tidak akan merokok lagi. Itu anu saya Bung Irfan. Makasih.
0: Ada saksi sanksinya ya. Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih Bu Handayani. Kita ke Pak Aldi Hidayat di Pinrang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wih, merdu sekali suaranya nih. Pak Aldi Hidayat di Pinrang. Oke, kawasan ya, tanpa rokok, tanpa tanda larang, apakah masih akan dipatuhi kalau menurut Anda?
3: Iya, tergantung orangnya.
0: Tergantung, oke. Bukan tergantung tempatnya ya, tergantung orangnya.
3: Iya, tergantung orangnya. Kan ya, biasa kan yang jelas sekali itu tempat-tempat yang tertulis di situ ya di SPBU itu.
0: Di SPBU, oh iya.
3: Ya, ini jelas sekali
0: sih, efeknya besar sekali itu. Bukan hanya ke anak tapi bahan bakar
3: ini. Yang ini yang paling sepertinya pada umumnya orang tahu sekali ini, kalau di SPBU itu tidak boleh membawa. Walaupun di tempat-tempat lain seperti sakit, mal, ruangan ber-AC, ya biasa juga orang itu ya tetap merokok di situ ya.
0: Ya, tapi kalau Anda menyinggung soal di SPBU, kalau di SPBU kan memang ada itu sebagian dari protap ya. Selain dilarang merokok, sebenarnya dilarang gunakan handphone tuh. Maksudnya ya, kalau lagi ngantri kan, tapi kan ya, yang disadari itu banyaknya dilarang merokok, tapi yang handphone itu masih saja kayaknya, walaupun lagi ngantri begitu ya, masih tetap aja saling telepon atau apa, padahal itu kan bisa juga memicu.
3: Disitu,
0: tapi ketegasan para petugasnya juga nih biasanya di SPBU.
3: Iya.
0: Ya
3: kembali saya bilang
0: tergantung orangnya.
3: Biasa kan biasa kita orang yang lagi antri kan matikan rokoknya gini-gini. Jadi walaupun banyak ada larangan di situ, tapi kalau orangnya kebelet mau merokok menghindar dari situ. Merokok ya, nyata-nyata tertulis di bungkus rokok itu mengakibatkan nah ini makanya bahkan ada gambar di situ tapi mereka tidak peduli. Karena memang ada juga kan kalau dalam mengerjakan sesuatu tanpa rokok itu memang kiranya tidak terbuka ya.
0: Oh begitu ya.
3: Iya, hanya di sini.
0: Kalau Pak Aldi sendiri bukan perokok ya?
3: Alhamdulillah bukan perokok ya.
0: Tapi kalau ya. Pak Aldi lagi di balai desa lagi rapat ya. Merasa terganggu nggak nih kalau ada asap rokok?
3: Balai desa sendiri merokok di saat keluar.
0: Ya?
3: Biasa Pak desa di sini biasa merokok sendiri.
0: Wah, itu ya. Wah, berarti walaupun ada tanda larang itu siapa yang bisa larang itu?
3: Iya. Iya, dia biasa yang tidak bisa cepat. Kan semuanya pada tahu bahwa ada ruangan AC itu
0: yeah.
3: Tidak bisa merokok di situ. Dia biasa tidak bisa. Karena di kantor desa itu ada semuanya ya. Di ruang rapat itu tidak. Nah, di situ mah perancak.
0: Waduh.
3: Jadi saya bilang kembali lagi sama Allah tentang dari walaupun ada tanda larangan di situ, tetapi ya kalau ya kita bilang, oh jadi ya begini ya.
0: Ya. Jadi tergantung orangnya. Okay. Baik, kalau dengan ide memasukkan apa, menambahkan sanksi itu memungkinkan kan, Pak Aldi?
3: Menambahkan sanksi, saya kira agak susah juga sih sebenarnya menurut saya.
0: Agak susah.
3: Ya, agak susah juga karena apa ya? Ada mungkin yang keberatan karena seriusnya ya. Kalau bisa itu terus di situ dilarang merokok akan sanksi begini. Ada sosialisasi. Jadi kalau langsung saja ada sanksi begini begitu ya orang protes. Ah, kenapa tidak sejak dari dulu ya?
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Aldi di Pindrang sudah bergabung bersama kita pagi hari. Waalaikumsalam Merdeka ya. Ada Pak Aldi di Pangaparan Lembang Pindrang, kita ke telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Abdul Sewang.
4: Betul sekali bos.
0: Iya, siap. Kalau komentarnya Pak Abdul Sewang soal kawasan tanpa rokok ini seperti apa nih Pak Abdul Sewang?
4: Ya memang selalu ada kawasan bebas merokok itu. Tetapi begitulah manusia. Dia tahu tapi dia bilang sekali-sekali nih. Iya. Bilang sekali-sekali nih. Iya.
0: Sekali-sekali.
4: Dan kedua, kenapa pemerintah tidak serius mengiklankan itu di larang merokok? Karena salah satu pemasuk pajak di Indonesia adalah pabrik rokok. Iya. Paling terbesar itu pajaknya rokok itu. Indonesia. Jadi itu memang pemerintah tidak terlalu serius itu mengatakan dilarang merokok. Masing-masing saja instansi-instansi atau tempat-tempat yang memberikan pemberitahuan itu termasuk di rumah sakit apa atau karena itu memang kita menolong orang-orang yang sakit di situ sebagai tidak merokok. Tetapi kalau untuk keseriusan tidak ada itu karena salah satu pemasuk negara itu keuangan itu adalah pabrik rokok itu. Iya. Karena sudah kita sudah lihat anunya apanya pengumumannya dia di tabloid-tabloid itu bahwa pemasuk keuangan negara itu adalah pabrik rokok. Iya. Tinggi sekali pajaknya di PAN itu, pabrik rokok itu. Jadi memang seharusnya pemerintah itu tidak terlalu serius. Iya, kecuali kalau ada memang tempat-tempat yang tertentu.
0: Baik.
4: Itu baru bisa.
0: Oke deh. Baik, terima kasih Pak Blas ya Bang.
4: Cara masih juga orang melakukan itu. Iya.
0: Baik.
4: Kenapa di situ lah namanya manusia. Dibilang sekali-sekali bos, dibilang tidak apa-apa di sini. Kutahan-tahan sedikit-sedikit ini. Iya. Okay. Ini saja saya masukkan saya.
0: Ya, baik, terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Iya.
4: Merdeka.
0: Ada Ibu Indah di shopping.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Merdeka. Pagi.
0: Merdeka. Saya lihat ada profilnya. Jilbab putih.
5: Kudonya kelihatan.
0: Wah, saya pikir siapa nih?
5: Oh, siapa tuh?
0: Oke. Bu Indah, gimana nih? Kawasan tanpa rokok, kalau tanpa tanda larang apakah masih akan dipatuhi?
5: Kalau itu kawasan bebas rokok itu kan dari dulu, Kak. Sudah beberapa tahun diterapkan itu kan. Hmm. Di kantor-kantor, di mana-mana, bahkan di terminal, ya kan?
0: Tapi dipatuhi enggak?
5: Kayaknya kurang dipatuhi.
0: Kurang dipatuhi.
5: Kurang dipatuhi, bukan tidak dipatuhi, tapi kurang dipatuhi, ya kan? Kalau saya dengar Kak Andi bilang, gimana kalau dikasih sanksi, ya kan? Hmm. Bagaimana dia mau memberi sanksi? Kalau yang menerapkan sendiri itu biasa melanggar, ya kan? Gitu. Ya, jadi intinya di sini atau kesimpulannya di sini, karena waktunya
0: sudah. Iya, langsung jadi kesimpulan ya.
5: Iya, kesimpulannya itu, ya SDM, Kak Andi ya, SDM. Itu SDM itu sadar diri masing-masing lah. Jadi kalau tidak sadar diri masing-masing, apapun yang kita keluarkan, diwacanakan, tidak akan mungkin terwujud. Itu mungkin seperti itu, Kak Andina. Di lain kali saya masuk lagi, bisa lebih lanjut.
0: Baik, terima kasih.
5: Oke, Kak Andina, bertugas selalu sukses terus. RRI Pro 1 juga tetap jadi di udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di sesi Makassar Menyapa Pagi, Opini Publik Pagi ini ya. Sebentar kita akan bahas ini lebih lanjut pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah bersama narasumber-narasumber terkait di bidangnya. Kita akan bergabung nanti bersama Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Saya akhiri dulu opini publik kita. Saya Ervan dan juga rekan Iqbal. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dan juga terima kasih nih yang sudah bergabung melalui live TikTok-nya kita di RRI _ Pro 1 Makassar. Ada Nurdin, Jabir Al-Fatah, ya. Kemudian Nurul Dinul Islam, Ana, Alhamdulillah, Yux dan Suryati serta Sagittarius nih. Wah, terima kasih yang sudah like-like juga nih ya live-nya kita pagi hari ini. Ya, kita akan bergabung nanti sesaat lagi dengan Pro 3. Terima kasih, sampai jumpa di rangkaian acara selanjutnya selepas warta berita.
6: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
7: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
6: Mas Gugun.
7: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
6: Iya.
7: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
6: Komentar Anda?
7: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
6: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
7: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
6: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
7: masa sih, Mbak?
8: Oh, no.
6: Jadi?
8: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
7: Oh, ampun, woi.
6: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
7: Woi, ampun, woi.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

Kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang